0: Kamu bareng aku Ranap Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti gak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang gak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

batas senja, kita usahakan lagi. Lagu ini menceritakan tentang semangat perjuangan hidup kamu, sebuah ketekunan dan harapan dalam menghadapi berbagai rintangan. Percayalah, rintangan itu semua akan terlewati ya, dengan segala usaha dan doa kamu. Ya, secara khusus sih lagu ini juga mengangkat sebuah tiga tema dalam perjuangan hidup pejuang pernikahan. Hai, wah, gak kerasa ya umur kamu udah pas buat nikah. Seseorang yang sedang berusaha ya mengumpulkan ya biaya buat pernikahan, ya bisa menikahi kekasihnya gitu. Tolong angkat tangan buat kamu yang belum bisa mengumpulkan biaya, udah datang aja ke ortunya ya. Tinggal bilang aja, aku mau pengen nikah. Tapi biasanya kalau nyebut tuh, aku mau pengen kawin, mah mau pengen kawin gitu ya. Udah, kalau kamu beneran serius udah bilang. Siapa tahu ya kan ya, ortu yang ngebantu kamu nantinya gitu. Nah, itu buat para pejuang pernikahan. Tapi kalau dari lagu ini pasti bakal membara banget buat kamu untuk mencari cuan buat nikah ya. Oke, keluarga muda. Nah, yeay. Pasangan suami istri yang udah memiliki anak ya kan ya, lagi dengerin radio nih, yes, masih senang dengerin radio ya kan. Oke, jadi kalaupun kehidupan kamu belum stabil ya, ekonomi ya, semua pasti akan terlewati ya, nanti akan ada waktunya. Nah, seperti lagu ini ya, ada harapan semua itu bisa terpenuhi satu persatu. Yang penting jaga lifestyle ya, jangan ngikut gaya orang gitu ya. Terus penantian buah hati ini buat kamu yang udah punya istri, yes, dengerin radio juga ya, tetapi masih berjuang untuk menunggu keturunan ya, menunggu anak ya, tetap masih berjuang dan berdoalah untuk dikaruniai keturunan ya. Oke, sabar, intinya sabar aja. Oke, teman berdua, udah jam 7 lebih 16 menit. Aku masih menemani kamu dengan motivasi, obrolan santai, juga dengan informasi ringan yang tadi udah aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu. Lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara juga ini siap hadir menemani ruang dengar kamu di pagi ini.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Tira Tangkabalang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak, sekaligus memperingati Hari Jadi Daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangkabalang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

0: 94.2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya, bareng aku Rana Tobing pagi ini ya. Bagaimana dengan sarapan pagi kalian ya? Udah dinikmatin? Udah sarapan belum sih ya? Kayaknya ada yang udah, ada yang belum, ada yang gak kebiasaan. Teman berdua apakah udah mandi? Udah. Jadi kalau ngomongin sarapan, ini adalah modal utama untuk memberikan energi bagi otak kita dan tubuh ya, agar bisa berfungsi dengan baik ya secara maksimal sepanjang hari ini. Jadi jangan pernah melewatkan sarapan hanya karena kalian tadi terburu-buru ya. Kalaupun kamu tadi lupa, terlambat, ya udah, sekarang ini kita didukung sama teknologi yang super canggih, bisa mesan sarapan pagi ya secara online, ya kan. Nah, sarapan bisa beli di mana aja, marketplace ada ya, atau pakai ojek online juga boleh gitu ya. Yang udah minum secangkir teh hangat atau kopi dipadu dengan sepotong roti, ini juga mungkin udah cukup ya untuk mengaktifkan metabolisme di tubuh kita yang baru bangun. Karena menjaga kesehatan fisik ini dengan baik ya, tubuh kita bisa sehat. Ini adalah aset ya paling berharga untuk meraih kesuksesan jangka panjang gitu. Nah, tahu gak sih kamu teman Pro 2, kelezatan kuliner lokal Indonesia memang gak pernah gagal bikin siapa aja terkesan ya, bahkan turis mancanegara loh ya. Baru-baru ini ada kisah viral seorang warga asing alias bule yang mengaku ketagihan banget sama menu sarapan legendaris kita, bubur ayam. Nah, gak tanggung-tanggung ya bule ini. Dia tuh menyebut kalau rasa bubur ayam khas Indonesia ini jauh lebih enak dan bikin nagih dibanding menu sarapan ala negaranya. Apa? English breakfast. Nah, kombinasi kuah kuning yang gurih, suiran ayam dan taburan kacang, ada kerupuk juga plus kuah kaldu tuh ya yang hangat. Nah, ini dinilai punya perpaduan rasa yang kaya banget dan pas di lidah, bubur ayam. Nah, jadi bukti nyata banget ya kalau makanan lokal kita tuh levelnya juara dunia loh. Tapi kadang kitanya sebagai anak muda menomorlimakan ya. Jadi kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Tipikal yang tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk buat sarapan pagi ini?
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar nggak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Lights, camera, action.

0: pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

di tempat aktivitas kamu ya. Pastikan semua perlengkapan penting ini tidak ada yang tertinggal. Hai hai buat kamu yang masih ada di depan pintu, cek dan recheck dulu. Ya, periksa kembali lagi tas kalian ya, mulai dari dokumen pekerjaan yang mesti harus dibawa buat hari ini. Terus handphone. Wah, kalau sudah ngomongin handphone nih kayaknya enggak pernah lupa ya. Sama kunci ruangan kamu ya, mempersiapkan segala hal dengan matang. Ini sejak awal pagi ya, ini membuat kita tuh bisa menghindari dari yang namanya kepanikan yang tidak perlu ya ada di tengah jalan nanti. Tiba-tiba puk nabrak aja karena baru ingat, aduh itu tuh yang ternyata harus kubawa. Wah ya, jadi gak konsentrasi dong. Karena sebuah kepanikan ini seringkali merusak suasana pagi yang indah ya. Jadi lebih baik buat teman berdua untuk meluangkan waktu beberapa menit aja buat mengingat-ingat, memeriksa ya, apa nih yang harus dibawa. Tetap tenang ya, buat kamu yang udah ada di jalan, buat persiapan pagi ini dengan penuh keteraturan yang membuat hati merasa nyaman. Kalau mantan nelpon-nelpon kamu ya, gak usah diangkat, cukup cukup abaikan. Oke teman berdua, tahu gak sih kamu ya, para fresh graduate atau pencari kerja yang lagi gencar-gencarnya berburu karir impian, wajib banget untuk ekstra waspada sama iming-iming lowongan kerja ke luar negeri ya. Kementerian Komunikasi dan Digital Menkom Digi baru ini menurunkan lebih dari 7.900 konten penipuan yang berkedok job ya ke luar negeri di berbagai platform media sosial. Modusnya sih makin beragam ya, mulai dari tawaran gaji yang fantastis, proses instan tanpa kualifikasi ribet, sampai iming-iming dokumen yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, yang ujung-ujungnya ini malah mengarah pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO alias pemerasan. Nah, makanya nih teman Pro 2, kalau kamu menemukan informasi ya lowongan pekerjaan ke luar negeri yang kelihatannya too good to be true ya, mending cek dan recheck dulu keabsahan perusahaannya lewat saluran resmi pemerintah ya, seperti Kemnaker atau BP2MI. Jadi kita harus tetap kritis ya, meskipun sedang membutuhkan pekerjaan. Jadi harus cermat dan saring semua informasinya sebelum tergiur.

Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 masih di Selamat Pagi Teman Pro 2. Ya. Oke, teman. Nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita bakal dengerin lagi ya. Seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya. Masih di putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 9 peserta seleksi Bintang Radio RRI Palangkaraya. Jangan lupa voting untuk mendukung jagoanmu yang tentunya disiarkan secara langsung dari Radio Pro 2 FM Palangkaraya dan YouTube RRI Production, juga di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya, langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya. Okay.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Teman terbaik kamu masih bareng aku Ranap Tobing di sepeda. Udah jam 8 lebih 23 menit nih. Ya buat kamu yang kayaknya apa deh? Sejak saat itu. Ya, kayaknya udah mulai bosan. Jangan mudah bosan-bosan ya, kayak lagu dari Lila tadi ya. Kayaknya belum bosan. Iya benar. Jangan mudah bosan-bosanan gitu ya, apalagi buat kamu yang udah ngejalanin hubungan asmara ya sampai 3 tahun ini. Wih, ya. Mungkin semenjak sekolah sampai kuliah. Oke, ya lagu yang bernuansa beat tadi itu udah merupakan single keempat Lila dengan formasi baru, yakni ada si Aryo sang vokalis, Dennis basis, Dharma keyboardis, Pare gitaris, dan Divin drummer. Lagunya membuat kita asik aja sih gitu ya, karena ini menceritakan tentang pengalaman pribadi dari si Dharma saat dia tuh mengejar seorang wanita tanpa mengenal menyerah. Ya, tanpa mengenal menyerah, dia usahakan gimana caranya gitu ya, usahanya buat mendapatkan cewek idaman. Ya, akhirnya menjadi istrinya. Wow, kamu juga seperti itu nanti gitu ya. Jadi jangan mudah bosan. Kamu pupuk. Ya, dipupuk. Maksudnya tuh teman baru dua ya. Jalani dengan baik gitu ya. Jangan bentar-bentar putus, besok minta balik ya, atau dia yang balikan gitu. Oke. Teman berdua, gak kerasa ya, waktu terus berputar dengan sangat cepat ya. Kemarin-kemarin baru aja bulan Januari gitu. Ini udah September aja, berada di pertengahan. Dan tentunya buat kamu ya, menurut sebuah penelitian kesehatan terbaru, sebenarnya gak baru-baru banget ya. Nah, tahu gak, jalan kaki selama 15 menit di bawah sinar matahari pagi ya, ini masih ada waktunya 30 menit karena bisa meningkatkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin dan serotonin yang dilepaskan oleh tubuh. Ini akan membuat suasana hati kamu menjadi lebih stabil dan terhindar dari yang namanya stres gitu. Mana tadi? Nah, jadi selain sinar matahari pagi ya, ini merupakan sumber vitamin D yang tentu alami banget ya, bagus buat menjaga kepadatan tulang. Nah tulangnya kemana? Tulang-tulang ya. Nah, ya, jadi sekarang ini mumpung masih ada 32 menit ya sampai jam 9, sempatkan diri kamu berjalan kaki di sekitar halaman kantor atau rumah kamu ya, sebelum berangkat kerja ya, atau pas lagi kerja bentar ya, habis absen gitu kan ya, udah keliling aja gitu, atau naik turun tangga durasinya ya 15 menitan gitu ya. Yang di kampus juga kayak gitu, mungkin kamu gak PJJ ya, lagi kepedean. Oke, teman berdua, aku ingatin lagi kalau di jam 9 pagi nanti ya, kamu akan dengarkan lagi dan saksikan seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Radio Republik Indonesia Palangkaraya, masih di putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 9 peserta seleksi Bintang Radio. Jadi buat kamu jangan lupa voting ya, untuk mendukung jagoan kamu. Jadi acara ini disiarkan langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya
ya di radio 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Juga bisa dengerin dan tonton langsung di YouTube RRI Production dan juga siaran TikTok Pro 2 Palangkaraya. Kalau mau pengen langsung datang dan saksikan, bisa ya ke kantor RRI Jalan Husi Tamrin, atau masuk dari atau langsung ke ruang drama lantai 2 Palangkaraya ya. Udah masuk gedung, tanyain nanti sama Pak Satpam di mana ruang drama lantai 2 gitu. Wow. Kalau yang lagi di sini nih studio Pro 2 ini di lantai 1 ya. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 3 tuh atap. Ya deh, tema Pro 2. Sebentar lagi kita bakal update info cuaca buat kamu. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, mari kita dengarkan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.

0: cuaca.
1: Iya, baik teman Pro 2, maaf tadi agak sedikit ada gangguan teknis. Ya, kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG. Silakan Kakak untuk laporan info cuaca buat hari ini.
2: Akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Selasa 8 September 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, cuaca cerah berawan di mana disertai dengan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, lalu pada malam dan dini hari akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap puas

0: dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih buat Kak Reni dari BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan info cuaca buat hari ini.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

Hai teman Pro 2, gawat! Ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Nah, awalnya Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya, ditemani sahabatnya Kevin. Namun saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat dan konon terjebak di dunia urang bunian. Nah, kira-kira apakah Kapten Teddy dan rekannya Kevin bisa selamat? Ya, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian ya, dengan ketik nama kota dan nama bioskop pada tanggal screening di kota terkait. Tiket bisa kamu amankan dari sekarang ya.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih?
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul, bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

92,42 teman terbaik kamu masih di radionya Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap Tobing. Lagu baru aja selesai berkumandang dan semoga lagu ini bisa bikin kamu semangat, walaupun ya isi dari lagu ini kayaknya membuat para pria harus mawas diri ya. Kalau perempuan itu ya kalau sudah datang apanya keberaniannya tuh dia bakal siap ya siap bilang bye-bye buat kita para pria ya. Kalau udah dikasih peringatan berkali-kali jangan lakukan ini dan itu, ya udah tinggalin aja gitu kan ya. Tentu lagu ini memiliki lirik yang sangat mendalam banget tentang perjuangan hidup ya. Apalagi buat kamu yang menjalin hubungan asmara, ayo berikan perhatian kamu, saling mengerti satu sama lain. Jangan cuma kamu aja yang mau dimengerti, ya kan? Oke, teman berdua, nanti kita akan dengarkan. Kamu bisa juga tonton ya, seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya. Ya, MC-nya masih di sini nih, jadi aman aja. Ya, masih di putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 9 peserta seleksi Bintang Radio. Jangan lupa nanti voting untuk mendukung jagoanmu. Sebentar lagi kita akan dengarkan dan tonton secara langsung ya, dari Radio Pro 2 FM, YouTube RRI Production, dan TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya ya, bersama MC kondang Kak Amala ya, yang nanti sesaat lagi akan naik ke dalam panggung Bintang Radio. Oke, sukses ya. Baik teman berdua, ini dia Disney dengan Zootopia 2 di ruang dengar kamu. Aku bakal dengarin buat teman Pro 2.

0: hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.
2: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Ya, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengarnya 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Udah pukul 9 lebih 13 menit. Ya, gimana dengan kabar kamu yang ada di sana? Ya, semoga baik dan sehat selalu. Kita masih menantikan untuk siaran ya dalam acara seleksi bintang radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya ya, masih di putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 9 peserta seleksi bintang radio RRI Palangkaraya. Jadi jangan lupa juga voting untuk mendukung jagoanmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya baik teman Pro 2, kita dengar dan saksikan seleksi bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya. Masih di putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 9 peserta seleksi bintang radio RRI Palangkaraya. Jadi jangan lupa voting untuk mendukung jagoanmu ya. Balik ya teman Pro 2, disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya, YouTube RRI Production dan TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya bersama rekan Amala ya. Selamat mendengarkan.

untuk kita semua. Kurang semangat? Mana nih pesuara peserta? Selamat pagi. Oke, apa kabar teman-teman peserta audisi Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2026? Oke, harus baik tentunya teman Pro 2. Dan semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya sudah siap untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Nah, teman Pro 2, kami juga ucapkan selamat mendengarkan, karena acara pada pagi hari ini juga disiarkan melalui 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan live streaming di YouTube RRI Palangkaraya Production. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, kita akan buka dan kita mulai aja hari kedua audisi putaran 1 Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2026. Tepuk tangan buat kita semua. Dan untuk kelancaran pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dewan juri dan peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya yang kami hormati, sebelum audisi dimulai, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan seleksi. Ada 18 poin. Yang pertama, peserta wajib mengikuti nomor urut dan jadwal tampil yang telah ditentukan. Mohon memperhatikan panggilan dari MC maupun panitia. Yang kedua, saat nomor peserta dipanggil, peserta diminta segera bersiap dan menuju area yang telah ditentukan. Ketiga, peserta membawakan lagu sesuai kategori pada putaran yang sedang berlangsung. Keempat, untuk putaran satu, peserta membawakan lagu pop Indonesia, sedangkan putaran kedua membawakan pop daerah sesuai lagu yang telah dipilih. Kelima, minus one dan juga nada dasar yang digunakan adalah yang telah disepakati pada technical meeting. Pada saat peserta tampil, minus one akan diputar oleh tim teknis sesuai dengan urutan peserta. Keenam, peserta yang belum tampil maupun yang sudah tampil diminta tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu peserta lain yang sedang mengikuti audisi. Ketujuh, mohon kepada seluruh peserta ponsel diatur dalam mode senyap selama proses audisi berlangsung. Kedelapan, peserta juga diminta mengikuti arahan dari panitia, tim teknis maupun dewan juri. Kesembilan, peserta diberikan kesempatan untuk menampilkan kemampuan terbaiknya, baik dari kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, dan interpretasi lagu, maupun penampilan secara keseluruhan. Kesepuluh, tampilkan lagu dengan percaya diri dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kesebelas, kembali kami informasikan bahwa pelaksanaan audisi hari ini juga disiarkan langsung melalui terestrial Pro 2 RRI Palangkaraya di 92,4 FM dan YouTube RRI Palangkaraya Production. Kedua belas, dokumentasi diperbolehkan selama tidak mengganggu jalannya audisi maupun peserta yang sedang tampil. Mohon mengikuti arahan panitia mengenai area yang diperbolehkan untuk pengambilan foto dan juga video. Ke-13, kami mengajak seluruh peserta untuk saling menghargai dan memberikan dukungan kepada sesama peserta selama audisi berlangsung. 14, untuk penilaian, 70% berasal dari dewan juri dan 30% dari hasil voting. Ke-15, voting masih berlangsung sampai tanggal 15 September tahun 2026 pukul 23 di menit ke-59 waktu Indonesia Barat melalui situs bintangradio.rri.id. 16, keputusan dewan juri dan hasil voting yang telah direkapitulasi sesuai dengan mekanisme penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 17, pengumuman satu peserta terbaik putra dan satu peserta terbaik putri akan dilaksanakan nantinya pada tanggal 16 September 2026 pukul 9 di Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya. Dan terakhir, seluruh peserta diundang untuk hadir dan mengikuti proses pengumuman hasil seleksi hingga selesai. Demikian tata tertib yang perlu diperhatikan. Selamat mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Palangkaraya. Hadirin dan para peserta, izinkanlah saya untuk memperkenalkan ketiga dewan juri kita pada pagi hari ini. Dewan juri pertama, ada sosok yang sudah tidak asing lagi,
di dunia tarik suara, presenter sekaligus menjadi coach vokal. Beliau juga memiliki segudang pengalaman dan prestasi di berbagai ajang musik pencarian bakat. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Natalia atau Kak Naya. Iya. Sehat dewan juri kita pada pagi hari ini? Sehat, sudah banyak vitamin dan susu di mejanya ya. Kita beralih ke dewan juri kedua, yaitu merupakan seorang musisi dan penggarap musik yang telah berpengalaman dalam berbagai festival dan kompetisi seni. Beliau juga pernah dipercaya menjadi juri dalam berbagai lomba musik dan seni, termasuk Festival Pelajar Nusantara RRI Palangkaraya. Beliau adalah Bapak Arwan Yulianto atau yang akrab disapa Luis Arnando. Kita berikan tepuk tangan. Iya, luar biasa sekali. Seganjian ya, warnanya merah ya kedua juri kita ini pakaiannya hari ini. Oh, soalnya ketua. Oke, yang ketiga, dewan juri yang ketiga adalah Ketua Dewan Juri Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2026. Beliau adalah seorang yang juga memiliki pengalaman panjang di dunia tarik suara. Selain aktif mengikuti berbagai event solo vokal sejak tahun 1987, beliau juga telah berpengalaman menjadi juri berbagai lomba menyanyi sejak tahun 1999 hingga sekarang. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh berikan tepuk tangannya untuk Bapak Yosias S. Hood, MSI, atau yang akrab disapa Kak Yosi atau Bang Oci. Dan teman Broadway, itu dia tadi ketiga dewan juri kita. Sebelum tampil, boleh kita dengarkan dulu arahan atau masukan untuk peserta yang akan tampil hari ini kepada Bang Arwan Yulianto. Dipersilahkan.

0: selamat pagi. Sehat selalu ya, karena mau lomba harus sehat ya. Ya, pada intinya pagi hari ini para peserta, kami tiga dewan juri berharap supaya teman-teman menunjukkan perform yang luar biasa ya. Jangan minder, jangan takut, apa kemampuan yang sudah dilatih tunjukkan di sini ya. Dan panggung ini milik teman-teman yang sudah sesuai jadwalnya, pakai ya, jangan ragu, jangan takut. Kanan, kiri, tengah, acting ya, supaya dewan juri terpana. Khususnya yang tengah ini kan sangat terpana sekali jika melihat peserta yang luar biasa. Apalagi sebelah kanan yang vokalnya sudah matang banget ya. Nanti bisa setelah acara bisa tanya beliau supaya vokal bagus bagaimana ya kan. Nah, kalau saya di musiknya. Jadi intinya hari ini teman-teman peserta harus semangat tunjukkan ya skill teman-teman semua. Itu aja dari saya. Terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih banyak buat dewan juri kita yang sudah memberikan arahan. Dan teman produser sepertinya sudah tidak sabar mendengarkan suara emas dari peserta audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Palangkaraya. Langsung saja saya panggilkan kepada nomor tampil 22 atas nama Cynthia Tribelinda, kategori wanita, dengan judul lagu pop Indonesia, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.

Oke, kita berikan tepuk tangan untuk nomor urut tampil 22. Ada pendukungnya di sini? Banyak ya sepertinya. Oke, kita lanjutkan. Kita panggilkan nomor urut tampil 23 atas nama Yasya kategori pria dengan judul lagu pop Indonesia Wijaya 80 terakhir kali. Selamat menyaksikan.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Itu dia tadi penampilan peserta kedua kita pada hari ini. Berikutnya kita panggilkan nomor urut tampil 25 atas nama Rizka Nuari, kategori wanita, dengan judul lagu pop Indonesia, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

dengan nomor urut 25. Berikutnya kita panggilkan peserta selanjutnya dengan nomor urut tampil 27 atas nama Triani Rahayu, kategori wanita, dengan judul lagu pop Indonesia Rayu dari Marion Jola.

untuk penampilan dengan nomor urut 27. Berikutnya peserta selanjutnya, ada yang menghitung ini peserta keberapa? Kelima ya. Oke, berikutnya nomor urut tampil ke-29 atas nama Yesinta Septridea dengan kategori wanita dan akan membawakan lagu dengan judul Teganya Kau dari Liodra. Selamat menyaksikan.

Luar biasa. Masih semangat para peserta? Oke, kita lanjutkan berikutnya dengan nomor urut tampil 31 atas nama Daniela Christy kategori wanita yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.

Baik, teman Pro 2, berikutnya kita panggilkan dengan nomor urut tampil 33 atas nama Samuel Alvaro Elisama, kategori pria, yang akan membawakan lagu pop Indonesia dengan judul Kau dari Glenn Fredly. Selamat menyaksikan.

Baik, kita berikan tepuk tangan. Dan hadirin dan juga para peserta, tidak terasa tinggal 2 peserta lagi. Berikutnya kita panggilkan nomor urut tampil 34 atas nama Okditia dengan kategori pria, dan akan membawakan lagu dengan judul Terakhir Kali dari Wijaya 80. Selamat menyaksikan.

Baik, kita berikan aplaus untuk peserta kategori pria terakhir yang tampil pada hari ini. Berikutnya, tidak terasa kita ada di penampilan terakhir, yaitu dengan nomor urut tampil 35 atas nama Syifa Azahra Maulana Putri dengan kategori wanita, yang akan membawakan lagu dengan judul Bila dari Raisa. Selamat menyaksikan.

0: Hadirin dan juga teman Pro 2, demikian kita sudah dengarkan dan saksikan seluruh peserta seleksi Bintang Radio RRI Palangkaraya, dan nantinya kita akan kembali lagi di putaran kedua untuk mendengarkan mereka menyanyikan lagu pop daerah pada tanggal 15 September nanti. Dan tentunya jangan lupa memberikan dukungan jagoannya melalui bintangradio.rri.id, dan voting akan ditutup nantinya pada tanggal 15 September tahun 2026 pukul 23 di menit ke-59 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di hari pengumuman para peserta nantinya tanggal 16 September pukul 9 untuk mengetahui pengumuman terbaik satu putra dan terbaik satu putri. Tentunya tetap stay tune di FM 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja dan kru yang bertugas, mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baik teman Pro 2, demikian kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan 9 peserta Bintang Radio 2026 Palangkaraya putaran pertama ya. Jadi jangan lupa voting jagoanmu ya. Udah kamu dengerin dong dari tadi ya. Dan saksikan mereka nanti pada putaran kedua tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, membawakan lagu pop daerah. Baiklah teman Pro 2, kita kembali lagi ke studio Pro 2 FM Palangkaraya untuk masuk ke dalam sesi program Santai Siang.
2: Pancasila.
3: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
4: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: 3. Persatuan Indonesia.
6: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
7: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Saya Harvey Malaiholo,
9: Cicak Kuswoyo,
10: Nabila Gomez,
11: Roni Sianturi,
12: Lita Zen.
13: Info Pro 2,

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar menarik datang dari vokalis kenamaan tanah air Charlie Van Houten. Musisi ternama populer lewat lagu-lagu hitsnya ini baru aja dipercaya dan resmi didapuk menjadi duta desa Geng Z. Penunjukan Charlie ini bukan tanpa alasan. Lewat peran barunya, Charlie diharapkan bisa menjadi jembatan inspirasi dan penggerak bagi generasi muda di berbagai kawasan pedesaan agar semakin kreatif, berdaya, dan bangga membangun daerahnya sendiri lewat karya serta potensi lokal. Demikian Info Pro 2.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anjir, kebiasaan deh. Main pergi aja. Sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat. Ntar malah ribet di jalan.
0: Eh, jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah dapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak. Sering dapat susu sama buah lagi. Enggak bikin bosen.
0: Nah, makanya dihabisin. Biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program Makanan Bergizi Gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif, dan berprestasi. Jangan lewatkan makan siangmu, siapkan energimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: POV More Takjil di bulan Ramadan. Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah

untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Alright, pro 2 teman terbaik kamu. Kalau tadi Amela bawain acara dalam rangka putaran pertama audisi bintang Radio Beach kedua yang baru aja selesai, tadi diikuti sama 9 peserta putra dan juga putri ya, keren-keren banget mereka ngebawain. Nah sekarang lanjut siaran ya teman pro 2 di Santai Siang. Aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. By the way teman pro 2, seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 12 kita buka requestan ya, Pro 2 His List. Jadi kalau teman-teman Pro 2 pengen request boleh banget ya, langsung aja ke hotline kita di 0811523924. Amalot biasanya live TikTok ya teman Pro 2, cuman nih kita istirahatkan dulu streamingnya karena tadi baru aja digunain buat acara program Bintang Radio, jadi gak bisa dulu. Mohon sorry, mohon maaf ya. By the way teman Pro 2, kita bahas yuk kira-kira teman Pro 2 nanti jam 12 makan siangnya ngapain, makan apa ya. Kalau aku belum kepikiran mau makan apa ya, kayaknya terlalu hektik hari Selasa ini. Tapi gak apa-apa ya, yang penting kita jangan makan hati teman Pro 2. Tetap semangat, habis ini kita bakal puterin ada lagu dari Type Dangerous dari Mariah Carey. Ingat ya, jangan lupa request lagu langsung ke hotline kita di 0811523924.

Esensi Buku. Novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di santai siang. Nah, buat kamu yang mungkin sama kayak Amala lagi batuk parah banget ya, teman Prodo. Kayaknya kita tuh penting banget kalau pesan dokter aku, jangan minum es, terus jangan makan makanan yang berminyak ataupun goreng-gorengan, karena gorengan tuh banyak banget minyaknya dan itu malah memperparah iritasi yang ada di tenggorokan kamu. Jadi kalau misalkan teman Prodo kayaknya ngerasa aku mau batuk deh gitu, nah kamu bisa memilih makanan yang tidak bikin tenggorokan kamu malah bikin tambah parah ya, tapi bikin yang lebih nyaman. Contohnya seperti makanan atau minuman yang lembut, kamu bisa mengkonsumsi yogurt, terus ada kandungan madu, atau teman Prodo bisa mengkonsumsi makan-makanan buah-buahan, tapi jangan buah nanas ya, karena buah nanas itu malah memperparah tenggorokan itu sendiri, karena apalagi lagi iritasi teman Prodo. By the way, tadi ada yang komen nih teman Prodo, dari teman kita, dari kakak siapa ini namanya, Kak Sabrani. Katanya kalau misalkan siang hari biasanya aku geprek, always geprek, gak tahu kenapa. Padahal pagi tadi niatnya pengen makan makanan menu yang beda, tapi entah kenapa kalau misalkan lagi lapar terus murah meriah, geprek andalannya, apalagi buat teman-teman mahasiswa. Kayaknya gak cuma teman-teman mahasiswa aja ya teman Prodo, kita pun pekerja juga suka geprek, gak tahu kenapa gitu. Apalagi geprek yang ada di jalan Cilikriut apa Rinjani, aku nggak hafal juga, pokoknya di daerah situ tuh enak banget. Kalau misalkan geprek favorit teman Prodo di mana dong, spill ke kita ya teman Prodo, nanti bakal kita bacain komen-komen kamu. Dan katanya teman kita tadi request lagunya Bleach dari Nuna. Oke, langsung aja kita puterin.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

yang roda 2 teman terbaik kamu. Teman roda 2, katanya menurut survei 49% orang Indonesia itu makan bukan karena lapar, tapi karena stres. Makanya orang Indonesia tuh kebanyakan ada yang obesitas gitu ya, teman roda 2, berat badannya cepat naik karena dikit-dikit pikirannya makan, teman roda 2. Tapi menurut aku wajar enggak sih, karena secara makanan Indonesia tuh enak-enak. Bahkan kalau kita tanya ke warga negara asing gitu ya, apa sih yang paling kamu tahu tentang Indonesia? Itu selain tentang alamnya juga karena makanannya yang lezat, teman pro 2. Karena kalau kita bikin atau kita perhatikan, makanan kita tuh enggak pelit sama bumbu. Sedangkan makanan-makanan di luar, mereka tuh memperhatikan lebih ke kesehatan daripada kenikmatan lidah, teman pro 2. Tapi by the way, menurut kamu makanan siang apa sih yang menjadi paling favorit? Nah, di urutan pertama untuk makan makanan yang bosan sama nasi, ternyata teman pro 2, kamu bisa pilih sate ayam. Ini juga menjadi makanan favorit. Jadi enggak ada ya kalau misalkan aturan makan sate itu cuma di malam hari aja, itu mitos aka hoax. Karena aslinya orang-orang bisa makan sate ayam kapanpun dan dimanapun. Apalagi sate ayam tuh kayak solusi banget, teman pro 2, buat kamu yang gak doyan makan. Tapi itu versi yang kering. Kalau berkuah-kuah itu ada soto. Dan fakta menariknya, soto sendiri itu merupakan makanan yang benar-benar nasional banget, teman pro 2. Karena tiap daerah tuh ada soto versionnya masing-masing. Kayak Banjar, soto Banjar itu pakai susu gitu ya. Terus ada soto Lamongan, itu ada koyaknya yang jadi khas. Terus ada soto coto sih, lebih tepatnya ya, teman pro 2, coto Makassar. Itu yang porsinya dikit tapi benar-benar lezat banget. Itu makanan-makanan yang kayaknya menggugah selera dan pas banget dikonsumsi pada saat momen lagi banyak nih orang-orang yang batuk pilek kayak sekarang. By the way, tadi udah ada teman kita Andini yang request lagunya Gisha, Jika Bukan Karenamu. Kamu juga bisa request di hotline kita, langsung aja di 0811 523 924.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 tubuh yang terbaik. Kamu udah pukul 11 di menit ke-18 aja nih teman Pro 2. Kali ini kalau tadi kita request lagu yang happy ya. Nah ini kita ada lagu galau teman Pro 2. Tadi ada teman kita yang udah request, namanya gak ada anonymous ya teman Pro 2, tapi cuman WhatsApp aja. Tolong puterin lagunya Jolin Marie, Tak Pernah Cukup. Terus ada juga yang request lagunya Vanessa Gi dengan judulnya Dahayu. Nah teman Pro 2, by the way langsung aja kita puterin ya. Dan kira-kira masih ada 40 menitan lagi buat kamu bisa request lagu di santai siang kali ini.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hai Pro 2 teman terbaik kamu, masih bareng sama Mala di Pro 2 Hislist. Dan dari tadi kita udah puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Ada yang nanya nih, gimana caranya request ya? Caranya request teman Pro 2 bisa simpan WhatsApp kita di nomor 0811523924. By the way, kabarnya cuaca Palangkaraya membaik ya teman Pro 2, hari ini tidak sekabut dan sesesak kemarin yang benar-benar walaupun kita di rumah tapi asapnya sampai masuk dan bau asap itu keciuman. Kalau sekarang tuh udah mendingan, jadi bikin kita tentunya lebih nyaman teman Pro 2. Semoga teman-teman Pro 2 yang lagi sakit juga cepat sembuh ya teman Pro 2. Kamu bisa cari makanan-makanan yang bikin banyak vitamin atau nutrisi. Nah teman Pro 2, ada kabarnya nih, katanya kalau misalkan badan kamu udah mulai capek atau mungkin gak enak banget gitu ya, kamu bisa konsumsi vitamin C yang minuman yang biasa dijual di warung, di swalayan, atau mungkin kamu bisa coba susu murni. Itunya katanya itu merupakan combo yang bikin badan kita tiba-tiba bakal lebih ngejreng daripada sebelumnya. Oke, habis ini kita puterin ada Jiva Magnolia kata-kata. By the way, Jiva lagi di London ya. Ternyata nonton konsernya Ariana Grande sendirian, benar-benar sendirian. Aku salut sih karena dia itu kan aslinya Palangkaraya ya, teman Broadway, sampai namanya sebesar sekarang, terkenal, udah sukses. Aku yakin mungkin akan ada jiva-jiva berikutnya dari daerah kita yang bakal melalang buahnya di Balantika Musik Indonesia teman Pro 2. Tinggal gimana cara kita mengambil kesempatan ya. Dan salah satunya adalah melalui audisi Bintang Radio Indonesia, yaitu merupakan audisi pencarian bakat menyanyi di tanah air teman Pro 2 yang diselenggarakan oleh RRI. Dan kita sekarang tuh lagi baru aja menyelesaikan putaran pertama, yaitu para peserta membawakan lagu pop Indonesia. Nanti putaran keduanya minggu depan, yaitu peserta membawakan lagu-lagu daerah. Nanti kita bakal dengerin dan itu disiarkan langsung juga di Pro 2 hari Senin dan juga hari Selasa depan, sama teman Pro 2 juga streaming di YouTube.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

Ya bro, juga teman terbaik kamu. Udah pukul 11 di menit ke-54 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat teman-teman pro juga. Tadi ada yang spill, katanya paling enak siang hari itu makan rujak aja deh, gak usah makan macam-macam. Boleh sih makan rujak ya teman pro juga, tapi jangan lupa makan nasi juga, karena tubuh kita perlu karbohidrat sama protein juga teman pro juga. Dan thank you banget buat kamu yang udah komen-komen dan request lagu ya. Habis ini the last song dari teman kita, ada Kak Eja. Kak, tolong puterin lagunya Anji, Kamulah Orangnya. Dari tadi dengerin Pro 2 sambil di jalan, di mobil, gak kemana-mana sih, gak tahu juga mau ngapain, muter-muter, mau makan siang katanya. Oke, tadi kita nyaranin teman Pro 2 buat makan soto atau enggak sate ya, kalau misalkan bosen sama makan-makanan goreng-goreng. Tapi teman Pro 2 perlu diperhatikan, kita tuh perlu yang namanya makanan bervariatif untuk memenuhi kebutuhan gizi harian teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka makan geprek tiap siang, itu jangan ya, karena takutnya nanti yang ada malah tubuh kekurangan nutrisi yang lain juga. So, tetap stay tune, karena sesaat lagi kita bakal ada di obrolan muda kreatif.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, apa sih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh. Cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Kita back to lagi nih di program Muda Kreatif. Dan sekarang di sate siang kali ini ya malah kedatangan sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Ada banyak banget, kita sapa dulu. Selamat siang semuanya.
1: Siang.
0: Iya, boleh dideketin ke mikrofon lagi. Iya, dimajuin aja mikrofonnya. Selamat siang.
1: Siang.
0: Ini lagi pada sibuk ngapain kalian tadi sebelum kesini?
2: Kebetulan habis belajar buat ujian
0: dulu. Oh, belajar buat ujian. Oke. Nah, kita perkenalan diri dulu ya teman Pro 2. Mereka ini namanya tim Arteon yang katanya dapat bantuan dana untuk melakukan penelitian begitu ya. Iya, kita mulai dari boleh yang cowok dulu, dari Jonas. Kenalin ke teman-teman Pro 2 namanya siapa, asalnya dari mana. Deketin aja sama mikrofonnya langsung. Ya, silakan Jonas.
3: Halo teman Pro 2, perkenalkan namaku Jonas Topeng Ginting. Aku sebagai ketua tim dari Arteon. Aku sekarang semester 7. Untuk asalku kebetulan aku dari Palangkaraya.
0: Dari Palangkaraya. Oke. Kita ke sebelahnya ini ada Damar ya.
4: Ya, halo Kak. Halo teman-teman Pro 2. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Damar. Aku sama seperti Jonas, aku semester 7. Untuk aku adalah anggota dari tim dan aku asli dari Palangkaraya.
0: Oke. Nasib kayak Damar ya, teman Pro 2 deketin aja. Kalau ke sebelahnya.
5: Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, saya Kira Januarti selaku anggota dari Arteon ini. Dan di sini saya dari semester 5, berasal dari Barito Selatan, Buntok. Halo-halo Barito Selatan.
0: Iya, kalau Buntok tuh makanan khasnya apa ya?
5: Sama aja Kak, dengan mungkin kayak wadi gitu, atau
0: Berarti Dayak ya?
5: Iya, Dayak makanya.
0: Oke, kita ini Elisa yang ngechat aku. Halo.
6: Perkenalkan, aku Elisa Dutania.
0: Iya. Oke, Elisa boleh pakai mikrofon itu, kayaknya itu enggak.
6: Ulang lagi nih Kak.
0: Iya.
6: Oke, halo Kak, halo teman RRI Pro. Perkenalkan, aku Elisa Gritamia. Aku adalah anggota dari tim Arteon dan sekarang aku di semester 5.
0: Oke, kita ke Vanessa ya.
7: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kenalin, nama aku Vanessa Halawa. Di sini aku sebagai anggota tim Arteon. Saat ini aku semester 3 dan asal aku dari Nias, Sumatera Utara.
0: Oke, Sumatera Utara.
7: Iya, Kak.
0: Kenapa bisa kuliah di Palangkaraya?
7: Mau aja ke Palangka gitu.
0: Mau ngapain?
7: Mau mencari ilmu.
0: Karena kebanyakan orang kalau merantau katanya pengen slow living gitu ya. Oke, tahun kedua kita bakal tanya-tanya lebih jauh ke mereka semua. Dan buat kamu tetap stay tune karena kita juga streaming di RRI Palangkaraya Production. Kamu bisa chat kita di hotline 0811 523 924. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission.

0: John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
1: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
0: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
1: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
0: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
2: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Alright, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Kita back to lagi nih di obrolan muda kreatif. Masih bareng sama tim Arteon. Hai. By the way, kenapa namanya tim Arteon? Boleh tolong memperkenalkan dirinya. Ini tuh tim apa? Terus terdiri dari siapa aja? Siapa nih yang mau mewakili? Damar mungkin ya?
1: Kayaknya lebih ke ketua kami dulu kan.
0: Oh, ketua, dari Jonas. Okay. Oh, Jonas sih ketua ternyata. Kalau kalian berempat apa? Anggota?
1: Anggota, Kak.
0: Oke, boleh.
2: Ada dua semuanya jawabannya, Kak. Kakak yang mau jawaban serius atau jawaban yang bercanda?
0: Oh, yang serius. Yang bercanda deh.
2: Kalau ya ada dua jawaban, Kak. Kenapa kami milih Arteon? Kan kemarin udah ada tiga tim kan yang kesini. Nah, yang kemarin tuh kalau nggak salah Baswelly, Karina, sama Dok Sinova. Nah, kan BCD ini kan, Kak. Nah, kami tiba-tiba ngide kan, Kak. Apa ya A depannya? Oh, kebetulan kami karena kami ngambil Artemisin juga sebagai bahan alamnya. Ya udah kami ambilnya Arteon deh. Jadi ABCD. Kan keren gitu ya Arteon. Ya enggak sih guys awal-awalnya?
1: Nah, iya.
0: Oke. Kalau dari arti katanya apa sih Arteon itu?
2: Arteon itu sebenarnya ambil kata dari Artemisinin. Jadi Artemisinin ini adalah salah satu obat yang kami kembangkan itu jadi bahan alam. Nah, jadi bahan alam ini kami pakai buat formulasi untuk kanker kulit yang kami teliti, Kak.
0: Oke. Nah, by the way, ada pertanyaan juga nih titipan dari teman-teman Pro 2. Mereka tuh penasaran kenapa nih namanya tim-tim? Kalian tuh sebenarnya apa sih gitu? Aku kan cuma taunya mahasiswa kedokteran aja kan. Mungkin bisa lebih dijelaskan sama giliran kali ya. Yeah. Sama yang di tengah. Iya, Akhira ya, siapa tadi?
3: Iya, Akhira, okay. Kenapa kami per tim? Jadi dalam Fakultas Kedokteran itu, puji Tuhan, 4 tim dari bimbingan Pak Israfil itu mendapatkan pendanaan, Kak. Nah, di situ jadi terdapat 4 tim. 4 tim itu beda-beda orangnya, beda-beda juga dalam judul dan tema penelitiannya.
0: Wah, itu berarti kalian ini satu angkatan semua atau gimana?
3: Beda-beda angkatan. Dan kebetulan tim kami Arteon ini ada 3 angkatan dari 2023, 2024, dan 2025.
0: Oh, yang paling tua berarti semester akhir mana nih?
3: Ini Kak, yang cowok-cowok ganteng ini.
0: Terus yang cewek-ceweknya?
3: Kalau kami berdua ini dari angkatan 2024 dan yang paling kecil ini Hawala Vanessa dari angkatan 2025.
0: Bisa kepilih beda-beda angkatan tuh gimana awal mulanya?
3: Jadi awal mulanya
0: eskul kah atau apa gitu? Nah,
3: itu ada open Kak, open pendaftaran pada bimbingan Pak Israfil pada bulan Januari. Jadi kami pada awal itu kami dites mau siapa jadi ketua atau anggota. Kebetulan kalau saya jadi anggota. Di situ saya dites, dikasih jurnal, diteliti dan ditanya-tanyalah dengan Bapak. Dan puji Tuhannya di situ diumumkan. Dan diumumkan itu baru ada pembagian tim.
0: Oke, Bapak itu dosen berarti ya?
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Dosen
0: didampingi
3: kami.
0: Iya, berarti sama dosennya dibuka open recruitment siapa yang mau ikut penelitian, terus dipilihlah secara individu gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Terus Bapaknya yang menentukan kelompok.
3: Iya.
0: Oke. Nah, udah terjawab ya teman Pro 2. Dan Arteon tadi itu nama dari obat-obatan yang diteliti gitu ya.
3: Iya, betul Kak.
0: Iya, kenapa kalian memilih fokusnya kanker kulit sebagai fokus penelitian?
3: Nah, untuk ini kan spesifiknya oleh ketua kami.
0: Oh iya.
3: Okay. Jadi mungkin bisa kita dengar-dengar dari ketua kami nih.
0: Mungkin Damar bisa nambahin juga. Ya, ya. Dia gatal nih pengen ngomong dari tadi.
1: Oke, Kak, mungkin aku di sini ngejelasin singkat aja dan mungkin kalau biar lebih rincinya balik lagi ke ketua ya, Kak, karena semua bersandar pada ketua ya, Kak.
0: Okay.
1: Jadi alasan kenapa kami memilih kanker kulit itu, jadi seperti yang kita tahu, kanker kulit itu merupakan bagian tubuh yang paling luas atau organ tubuh paling besar jatuhnya, yang dimana itu adalah organ yang biasanya paling sering terpapar oleh lingkungan sehari-hari seperti sinar matahari, terutama sinar ultraviolet. Ini juga sering kurang diperhatiin, kayak hal simpelnya kita jarang pakai sunscreen, sunblock, dan juga handbody seperti itu. Karena isu ini juga mungkin relevan bagi kalangan anak usia muda dan juga usia tua, karena biasanya anak muda itu lebih rutin menjaga kulit ya, Kak. Mungkin itu sih, Kak, kalau dari aku.
0: Iya, terus aku pernah baca juga di artikel katanya kanker yang paling menyeramkan itu adalah kanker kulit ya. Karena kan kulit itu kan seluruh tubuh kan. Iya, mungkin ada tambahan dari Jonas.
2: Baik kak, untuk kanker kulit sebenarnya kalau alasan spesifiknya karena di Kalimantan ini kan kebetulan kan area kita kan tropik kak sebenarnya. Mm-hmm. Nah karena kanker kulit ini sebenarnya juga di Indonesia kebetulan itu untuk prevalensinya dari kanker kulit ini sebenarnya agak kecil kak. Namun kenapa kami memilih kanker kulit? Kebetulan karena ini lumayan unik ya kak. Karena kanker kulit kalau kakak lihat kan dibandingkan dengan kanker lainnya, kalau kanker kulit ini lebih terlihat sebenarnya kak dari penampilan. Nah di sini kami ingin meneliti lah kak dari kanker kulit ini. Nah dari gimana sih formulasinya untuk kanker kulit ini agar lebih cepat sembuh ataupun dari biayanya itu lebih rendah untuk pengobatan dari kanker kulitnya kak sebenarnya.
0: Oke, nah kita udah bahas penelitiannya, terus sekarang penasaran juga apa hasil dari penelitian yang dilakukan.
2: Saya jawab.
0: Boleh nih Pak Nisa atau Elisa.
4: Jadi hasil dari penelitian kami itu sebenarnya kak kami ingin membuat obat untuk mencegah ataupun menyembuhkan dari kanker kulit. Nah dari penelitian kami sendiri ini kami merencanakan membuatnya dalam bentuk gel karena untuk diolesi ke kulit tubuh kita gitu. Kemudian untuk bahan-bahan yang dipakainya itu kami menggunakan bahan dasar seperti rosemary. Kemudian boleh ditambahkan oleh Kak Elisa.
5: Baik, di sini obat yang kami hasilkan itu latar belakangnya itu karena terapi konvensional yang kayak kemoterapi, radioterapi itu kan makan biaya yang mahal ya Kak.
0: Betul.
5: Di sini kami membuat obat yang lebih spesifik, lebih aman dari bahan alami Kak.
0: Oke.
5: Okay. Campuran dari artemisin dan rosemary oil gitu. Mungkin bisa ditambahin
0: gitu. Jadi mereka ini tim ya tahun pro 2. Dan sepertinya ketua memang tugasnya adalah yang lebih banyak. Termasuk paling banyak menjawab. Ada cerita lucu gak selama penelitian Jonas? Selama kalian berapa lama sih kalian jadi satu kelompok ini?
2: Jujur kami ini 3 bulan ya kak.
0: Oh 3 bulan, berarti dari bulan berapa tuh?
2: Sebenarnya kalau untuk seleksinya itu dari Desember. Nah untuk meraih pendanaan ini kan kebetulan butuh kayak proposalan dulu kan. Nah proposalan, dites. Nah puji Tuhannya lolos itu mulai dari Mei kemarin baru kembang sampai Mei kemarin baru turun dana cair. Di bulan Juli barulah sampai September. Makanya terhitung sudah 3 bulan.
0: Iya, nah selama 3 bulan tuh ada cerita lucu gak? Kayak misalkan awalnya bukan daun rosemary, mungkin pakai daun pepaya misalkan tapi gagal atau apa gitu.
2: Fun fact kak, sebenarnya kami di PKM ini jujur kak, gak banyak banget revisinya kak. Dibanding kalau cerita lucunya, jujur banyak banget.
0: Awalnya pakai apa berarti?
2: Awalnya tuh bukan, awalnya juga kanker kulit. Cuman kalau aku kan udah semester 7 kan kak. Nah, itu tuh kami tuh tabrakan sama KKN, Kak.
0: Oh, KKN-nya di Palangkaraya juga?
2: Enggak, KKN-nya kebetulan di Pulang Pisau, Kak.
0: Ah, oke. Jadi yang paling susah nih yang dua cowok ini berarti ya?
2: Kebetulan karena kami di Pulang Pisau, jadi kayak penelitian itu dibagi dua, Kak. Ada yang berbasis komputer itu dikerjakan oleh kami, yang lab itu dikerjakan oleh adik-adik ini.
0: Oke, nah. Jadi LDR gitu ya penelitiannya. Terus akhirnya itu yang bikin tantangan juga. Oke, kalau ini bahan-bahannya apakah dari awal tuh kalian menentukan memang itu sampai akhir atau mungkin ada percobaan juga yang gagal tadi tuh apa gitu?
2: Sebenarnya sebelum kita dapat pendanaan ini kan kita harus tarik literatur dulu kan kak. Nah kami dapat literatur, kami belajar sama sekitar kurang lebih 2-3 bulan. Udah kami pahami apa kandungan obatnya apa, barulah kami mengajukan proposal itu. Jadi kalau awal-awal untuk penanganan, jadi kami nggak ada ganti-ganti sih kak. Kebetulan udah memang spesifik untuk menargetkan kanker kulit kebetulan.
0: Oke, sekarang aku pengen tanya nih ke Damar. Kalau menurut kamu penelitian yang udah dilakukan ini tuh seberapa puas sih sama yang diharapkan?
1: Sama yang diharapkan itu karena ini udah masuk lumayan di fase akhir kak, udah mulai mau menuju ke hari seleksi pemaparan lagi nanti minggu depan. menurut aku sendiri puas banget sih Kak, apalagi karena ada hambatan di awal kayak adanya KKN seperti itu. Jadi harus terpaksa dari kami berlima orang meninggalkan menjadi 3 orang aja di Palangkaraya buat penelitian di lab. Terus kami terbatas jaringan juga Kak untuk berkomunikasi sama mereka. Jadi dengan usaha yang dikeluarkan dan ada batasan seperti itu untuk mendapatkan hasil yang sekarang udah bisa sampai fase akhir kayak gini, udah tinggal penyusunan laporan kemajuan, penyusunan PPT presentasinya, dan juga menyiapkan diri untuk presentasi di minggu depan nanti, itu benar-benar puas sih Kak. Kayak bertubi-tubi banyak hal yang udah dilewatin, udah banyak usaha yang dilewatin, mereka nge-lab, kami ngerjain komputer yang mungkin awalnya kami gak ngerti. Jadi kayak aduh, akhirnya udah di ujung juga nih, kayak mudahan bisa berhasil biar lanjut lagi ke tahap internasional ya John.
0: Amin. Kita ke cewek-ceweknya dulu. Nah, ngomongin tentang penyakit kanker kulit, mungkin kalian bisa nge-educate juga ke teman-teman pro 2, kira-kira kanker kulit itu disebabkan karena apa sih? Apakah karena sinar paparan matahari kah? Penggunaan kosmetik yang salah atau apa nih teman pro 2? Ya, boleh ke Akira, Elisa atau Vanessa.
3: Oke, aku buka dulu ya soal kanker kulit ini. Nah, kanker kulit ini mungkin ya bagi beberapa masyarakat kita ini masih belum aware gitu terhadap kanker kulit. Padahal kita nggak tahu kalau setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita lakukan di bawah sinar matahari itu sangat mempengaruhi untuk kanker kulit ini. Jadi faktanya bahwa kanker kulit itu bisa disebabkan oleh sinar ultraviolet, tapi dalam akumulasi yang sangat banyak. Nah, karena kita tahu bahwa sinar matahari ini atau sinar ultraviolet ini bisa mengakibatkan daripada kanker kulit, dari situ mungkin dari saya ya, bagi teman-teman maupun pendengar Pro 2 bisa mulai dari sekarang menggunakan sunscreen, kita menggunakan pakaian yang tertutup, dan kita lebih aware terhadap tubuh kita, bukan cuma kita mau tampil lebih putih ya Kak, atau kita tampil lebih cantik, tapi kita bisa menjaga diri kita dari paparan ultraviolet atau pencetus daripada kanker kulit itu. Nah, untuk tips-tips lainnya mungkin bisa dari teman saya yang sangat-sangat aware terhadap penampilannya ya, kita ke Elisa.
5: Baik, seperti yang dibilang Akira, di beberapa jurnal gitu, kanker kulit ini kurang diwaspadai oleh masyarakat karena akumulasinya biasanya diketahui di hari tua karena sudah terakumulasi ultraviolet yang sangat banyak gitu Kak. Jadi untuk mencegahnya gimana sih? Kita bisa menggunakan sunscreen yang memiliki SPF di atas 30.
0: Oke.
5: Plus. Nah, sebenarnya banyak remaja sekarang mikirnya sunscreen itu kita gunakan cuman buat supaya nggak hitam Kak, di bawah matahari. Padahal sunscreen ini sangat berguna untuk mencegah dari kanker kulit tersebut. Karena kita nggak tahu di hari tua kita kayak gimana, beberapa akumulasi sinar matahari yang kita dapat saat beraktivitas gitu. Terus selain itu faktor resiko lainnya itu dari faktor genetik juga Kak.
0: Bisa diturunkan berarti ya.
5: Oke. Itu adalah salah satu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Selain itu juga selain menggunakan sunscreen, kita bisa menghindari sinar matahari di atas jam 10 sampai jam 3 sore karena itu sangat-sangat berbahaya ya Kak.
0: Iya. Nah, tapi kebanyakan kalau perempuan kan biasanya pakai SPF, pakai sunscreen, habis itu kan dilapisin sama foundation, make up. Itu apakah tetap masih berfungsi kah sunscreennya?
5: Ini balik lagi ke step skincare yang kita lakukan ya Kak. Ada beberapa make up itu yang bisa menutup atau mengurangi dari fungsi si sunscreennya ini.
0: Oke.
5: Jadi kalau misalkan dari aku, yang aku baca, sebaiknya kita sebelum kita menggunakan make up itu gunakan sunscreen terakhir Kak. Karena kita kan biasanya make up pakai serum, pakai moisturizer atau yang lain-lainnya. Nah, kita bisa taruh step sunscreen itu di paling akhir.
0: Berarti untuk, di last step skincare.
5: Iya, untuk lebih mengakumulasi fungsi dari si sunscreennya tersebut.
0: Iya. Nah, ini kalau misalkan kan kulit itu kan enggak cuma wajah ya, tapi juga kulit tangan, kaki. Itu semuanya berarti wajib ya?
5: Wajib banget Kak, sekarang kan banyak banget body lotion yang punya kandungan SPF yang tinggi gitu Kak, untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet.
0: Oke. Kalau Vanessa, ada tambahan mungkin buat para pekerja yang misalkan sering kerja di jam 10 sampai jam 3. Nah, itu ada makanan mungkin atau minuman yang bisa menghindari dari penyakit kanker atau tips lainnya? Iya, boleh Jonas kalau mau ngomong pakai mikrofon aja. Iya.
2: Sebenarnya Kak, untuk kanker kulit ini seperti yang dibilang tadi kan ada genetik, ada autoimmune. Nah, itu ada juga namanya, kalau kita dalam itu ada namanya paparan kimia, Kak. Nah, kalau paparan kimia ini kan bermacam-macam kan, Kak. Makanya kalau kita dalam khususnya untuk peneliti-peneliti, apalagi dalam bidang di lab, itu diharapkan mungkin dipakai APD-nya atau dipakai maskernya, karena faktor terbesar sebenarnya kalau di rumah sakit itu karena kanker kulit itu sebenarnya karena paparan dari bahan kimia tersebut, Kak. Misalnya kalau kita meliti nih tiba-tiba ketumpahan cairan, itu kan langsung gede gitu untuk presentasinya gitu, Kak.
0: Oke, iya.
4: Nah, Kak, kalau untuk makanan tadi itu tentunya secara spesifik nggak ada yang bisa membuat kita tidak terdampak kanker kulit. Namun untuk beberapa jenis makanan yang bisa kita konsumsi untuk mencegah terkenanya kanker kulit itu, seperti makanan-makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu, kemudian buah-buah beri, dan tentunya selain vitamin C, vitamin E juga.
0: Oke, dua vitamin tadi ya. Iya, tapi berarti kita bakal break sebentar. Buat kamu yang bertanya boleh di komen-komen aja, nanti bakal Amala bacain di segmen berikutnya. Tetap di Pro2 Teman Terbaik Kamu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.

0: Alright, bro, dua teman mentor bayi kamu. Kita back to lagi nih di obrolan muda kreatif masih bareng sama tim Arteon. By the way, kalian udah pernah ngobrol di radio sebelumnya?
1: Terakhir umur 7 tahun sih, Kak, kebetulan.
0: Ngobrol di radio, diundang?
1: Iya, diundang kebetulan itu lagi bahas tentang lomba kemerdekaan gitu untuk anak-anak dulu, zaman dulu.
0: Berarti udah aktif ya. Kalau yang lainnya?
2: Kalau dari aku baru pertama kali nih, pasti seru banget nih.
0: Sama yang lainnya juga ya, baru pertama kali berarti. Oke, nah by the way teman Pradua, obrolan ini juga interaktif. Dan sekarang udah ada beberapa teman-teman kita yang kirim pertanyaan. Dari teman kita Kak Anggi. Halo Kak Amala dan tim Arteon. Mau tanya, kita kan tinggal di daerah yang mataharinya kadang kalau siang rasanya bukan cuman menerangi kehidupan, tapi satu orang dapat satu matahari. Nah, sebenarnya kalau kita sering panas-panasan di luar, apakah kulit kita memang bisa jadi lebih beresiko terkena kanker kulit atau enggak? Apalagi Kalimantan Tengah tuh palangkaraya panas banget ya, kita tuh gurun. Siapa nih yang mau mewakili? Atau dua-dua aja gak apa-apa, mic-nya ada dua juga. Oke.
3: Oke, Kak, mungkin dari aku, dari POV yang aku rasa, jadi seberapa dampak sih sinar matahari buat kita, apalagi Kalimantan tadi dibilangnya satu orang dua matahari ya, Kak? Atau satu orang satu matahari. Jadi sinar matahari atau ultraviolet itu dapat menyebabkan kerusakan pada DNA, pada sel kulit, yang dimana kalau itu terjadi berulang-ulang terus-menerus, kerusakan DNA tadi itu dapat meningkatkan resiko terjadinya dari kanker kulit, karena salah satu yang tadi udah dibilang, faktor resiko kanker kulit itu ada dua, ada yang didapatkan, ada yang diturunkan. Nah, untuk yang salah satu yang didapatkan ini itu faktor risikonya adalah sinar ultraviolet, ada juga dari polusi udara. Nah, karena itu mungkin perlindungan dari sinar matahari itu sangat diperlukan, karena tadi itu termasuk faktor risiko dari kanker kulit itu sendiri. Mungkin itu dari aku, Kak.
0: Iya, kalau yang lain ada tambahan?
2: Ya, mungkin aku nambah dari apa yang telah disampaikan Kak Damar. Betul sekali kan, itu matahari kan dua ya. Jadi untuk kita perlu garis bawahi bahwa ultraviolet ini bukan langsung akan mengakibatkan kanker kulit itu tersendiri, namun dapat berisiko mendapatkan kanker daripada ultraviolet ini kalau terpapar terus menerus, karena dalam kulit kita juga ada perlindungan. Jadi tubuh kita ini sangat luar biasa untuk melindungi diri, tapi kita juga harus luar biasa untuk melindunginya. Mungkin tak ajak.
0: Oh, berarti kulit kita tuh memang udah bisa ngelindungin sendiri gitu ya?
2: Betul.
0: Oke, kalau pola hidup mempengaruhi nggak sih teman-teman buat bisa mempercepat atau menghindari dari kanker itu sendiri?
2: Untuk gaya hidup ya, nanti gaya hidup kan tergantung pada diri sendiri, tapi itu bisa juga menjadi faktor risiko untuk yang makin bertambah atau makin mendekati daripada kanker kulit itu. Mungkin bagi teman pro dua yang lagi ada mataharinya dua ya sekarang, bisa itu menjaga kesehatan tubuh, rajin berolahraga atau makanan buah, dan yang paling penting ini air putihnya jangan ketinggalan, minimal 2 liter per hari. Mungkin itu aja.
0: Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Siska. Hai teman-teman semua, aku Siska. By the way, kulit wajah aku berjerawatan sekali, apakah ini termasuk ciri-ciri dari kanker kulit atau mungkin ada ciri-ciri lain yang bisa dibagikan? Iya, karena banyak juga yang bilang katanya kalau jerawatan tuh bisa ini ya, jadi apa sih namanya, tanda kalau misalkan lambungnya mungkin nggak sehat atau apa. Ada ciri-ciri nggak kalau misalkan orang kena kanker kulit itu seperti apa? Iya, Elisa ya.
4: Baik, untuk tanda-tanya sendiri, kalau jerawat sendiri itu bukan ya, Kak?
0: Bukan
4: tanda-tanda
0: ya, Siska,
4: dari kanker kulit. Tapi untuk yang identiknya saat ini itu adalah tahi lalat, Kak.
0: Oh.
4: Iya, tahi lalat yang abnormal, Kak, tumbuhnya. Misalnya kayak posisinya aneh, terus juga itu ada namanya aturan ABCDE. Dimana tahi lalat ini biasanya asimetris. Terus juga dia tuh semakin membesar biasanya, Kak.
0: Wah, berarti ada tahi lalat muncul baru gitu ya, bukan bawaan dari lahir, terus dia makin lama makin membesar, berarti itu adalah salah satu ciri-ciri
4: ya. Atau juga di sekitar tempat tahi lalat itu tumbuh lagi, Kak, tahi lalatnya.
0: Secara
4: nggak langsung itu bisa menjadi salah satu ciri dari kanker kulit itu sendiri, Kak.
0: Iya, kalau misalkan kedapatan ciri-ciri yang disebutkan, apa yang harus kita lakukan lebih dulu nih, Elisa?
4: Baik, di sini mungkin kita langsung bisa periksa ke dokter spesialis penyakit kulit untuk memastikan terlebih dahulu ya kak. Mm-hmm. Selain dari tahi lalat juga sebenarnya ada ciri-ciri lain, yaitu biasanya kulitnya itu mudah sekali luka kak.
0: Oh oke. Okay.
4: Mudah sekali luka. Kita garuk sedikit atau kita pegang sedikit itu bisa saja menimbulkan luka. Itu bisa menjadi salah satu ciri dari kanker kulit itu sendiri kak.
0: Iya. Terakhir nih ada pertanyaan menarik dari teman kita Aldi. Kamu punya nenek yang kulitnya bersisik. Apakah ini salah satu indikator bahwa dia kena penyakit kanker kulit juga? Biasanya kalau kita tua kulit bersisik macam-macam gitu ya.
1: Nah, untuk teman Pro 2 yang namanya Aldi, untuk sisiknya itu mungkin bisa dispesifikkan dulu. Seperti yang dibilang sama Elisa, kita ngeceknya itu juga pakai APCD. Nah, apakah sisiknya itu cara tiba-tiba? Terus kalau kita cek dari kulit itu, apakah sisiknya itu ada kayak nonjol sendiri? Nah, terus yang kita terakhir itu, apakah dia terabak? Kalau tadi kan terabak kalau bersisik kan agak kasarnya. Itu mungkin bisa menjadi ciri-ciri dari kanker kulit sendiri. Karena jenis kanker kulit itu kan lumayan banyak ya, ada yang melanoma dan non melanoma. Nah, kebetulan yang kami teliti di PKM ini kebetulan adalah yang sel melanoma kebetulan kak.
0: Oke, ini teman Pro 2 nggak terasa tinggal 5 menit lagi obrolan kita karena mereka ada yang mau kuliah ya. Jadi obrolan kita selesai lebih cepat. Mungkin bisa sebelum ke pesan penutup, Rosemary ini kan jadi bahan utama kalian ya. Itu bisa dijelaskan apa sih keunggulannya, kenapa jadi ini tuh bisa membantu menyembuhkan ya dari penyakit kulit itu sendiri. Menyembuhkan atau mencegah nih teman-teman?
1: Sebenarnya kak, itu lebih ke formulasinya kak. Formulasi untuk menyembuhkannya. Kan dibilang terapinya itu kan dibilang, seperti yang dibilang oleh Elisa, itu kan ada terapi konvensional. Nah, terapi konvensionalnya kan lumayan memakan biaya, memakan waktu.
0: Oh, terapi ya. Oh, oke. Okay.
1: Harapannya yang formulasi kami lakukan dari Artemisin sama Rosemary ini menjadi penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan obatnya kak, seperti itu. Nah, kenapa kami milih Rosemary? Jadi di Rosemary ini ada namanya

0: Pertama, karena ada kandungannya tersebut bisa melawan lah sepertinya untuk dari karakter tersebut, makanya dia jadi formulasi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Kedua, karena rosemary oil ini lebih mudah didapatkan dan murah, jadi bisa jadi terapi lebih lanjut, Kak, seperti itu, Kak.
1: Oke, itu ya keunggulannya karena lebih mudah didapatkan dan murah, teman Pro 2. Kalau ada nih pendengar kita tadi juga yang komen, saya kena kanker kulit juga katanya. Ada tips gak? Mungkin rosemary-nya diapain? Atau mungkin mendapatkan olahan yang kalian buat tuh gimana gitu, biar mereka merasakannya juga.
0: Nah, jadi olahan dari kami ini sebetulnya masih dalam bentuk formulasi. Nah, setelah dites ternyata cocok. Namun, untuk kami kan sudah menguji di komputer. Pertama dari komputer dulu, baru ke lab in vitro-nya, baru ke uji manusia. Nah, untuk dapat formulasi ke untuk dapatkan obat itu, jadi penemuan kami itu harus diuji coba ke manusia dulu, Kak. Karena sudah lolos di komputer sama sel, harapannya untuk ke manusia itu bisa. Nah, baru teman-teman bisa mendapatkan obatnya tersebut. Nah, untuk tips untuk tempat kanker kulit, sebenarnya kanker kulit itu agak susah disembuhkan ya teman-teman. Walaupun dia tidak mematikan, tapi kalau dari secara fisik atau penampilan dibandingkan dengan kanker-kanker lain, sebenarnya dari kanker kulit ini sebenarnya paling terasa karena dia paling terlihat secara opsional kan, Kak. Saranku untuk tempat kanker kulit mungkin bisa ditutup, dioles obat yang diberikan oleh dokter tersebut, terus rajin-rajin untuk kemoterapi, dimakan obatnya, dan juga dioles juga untuk obatnya tersebut yang telah direspekkan oleh dokter tersebut. Sekian dari saya, Kak.
1: Oke, luar biasa sekali ketua ya, banyak banget menjelaskan ke kita. Dan sebelum mau akhirnya mungkin bisa pesan penutup perwakilan jangan ketua lagi deh teman Pro 2. Iya, Damar sama perwakilan cewek mungkin ya, Vanessa atau Elisa atau Akira. Iya, buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, ternyata juga banyak ternyata ya yang kena kanker kulit di Kota Palangkaraya. Iya.
2: Oke, Kak. Jadi mungkin kalau pesan dan kesannya dari aku untuk teman-teman Pro 2, di sini karena kita lebih bahasnya ke kanker kulit, tadi kan udah dibilang Kalimantan satu orang satu matahari nih. Jadi mungkin lebih bisa di tingkatin waspadanya terkait penggunaan sunscreen juga, itu lebih bisa dijaga konsistensinya. Jadi kayak jangan sampai kelupaan, karena mungkin kita kalau sehari-hari kelupaan terus-menerus, ibarat kelupaan 1 tahun, kelupaan 2 tahun, kelupaan 3 tahun, kan bakal menumpuk tuh resikonya. Jadi nanti telat sadar, mungkin kita cicil aja nih dari hal-hal kecil, kayak mungkin penggunaan sunscreen terlebih dahulu. Nah, itu sih dari aku, Kak. Kayak kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita dari hal yang kecil. Mungkin itu dari aku.
1: Iya, dan konsisten ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke. Kalau Elisa, Vanessa, atau Akira?
3: Oke,
1: okay, singkat aja.
3: Ya, kan, ini sudah mau penutup ya. Jadi untuk teman-teman, apalagi teman-teman Pro 2 yang sudah bertanya-tanya tadi, dan terutama yang sudah mengalami kanker kulit, semangat terus, jangan pantang menyerah karena kesembuhan itu pasti ada bagi orang yang semangat. Karena tubuh kita menjaga diri kita, maka diri kita juga harus menjaga tubuh kita. Terima kasih.
1: Wah, penutup yang manis banget teman Pro 2. Karena apa tadi? Tubuh kita
3: menjaga diri kita menjaga tubuh kita.
1: Iya benar, karena tubuh kita adalah supporter terbaik ya buat diri kita sendiri. Dan thank you banget buat Vanessa, Elisa, Akira, Demar, dan juga Jones dari tim Arteon, mahasiswa kedokteran Universitas Palangkaraya, yang udah banyak ngasih insight buat kita di santai siang kali ini. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang sudah bertanya, thank you banget, tetap stay tune karena habis ini kita masih tetap mengudara tentunya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye semuanya.

0: Muda Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Jangan gocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup aman dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Ya Pro2 teman terbaik kamu, udah pukul 13 aja. Waktunya kita ke informasi olahraga. Informasi olahraga pertama datang dari Ole Romney yang masih dalam masa penangguhan akibat kartu merah yang diterimanya pada match day ketiga Eredivisie saat Fortuna Sittard menjamu AZ Alkmaar hari Sabtu kemarin. Meskipun sedang menjalani hukuman, Ole tidak berhenti mencetak gol untuk Sittard dan melansir dari Instagram resmi @fortuna.sittard, striker timnas Indonesia ini juga tetap mendapatkan kesempatan bermain di laga uji coba tertutup antara Sittard versus MVV Maastricht dan MVV merupakan klub Eredivisie divisi kasta kedua Liga Belanda menurut laporan laga itu yang berlangsung. Dalam pertandingan persahabatan itu Ole juga mencatatkan namanya di papan skor dan tidak tanggung-tanggung pemain kelahiran Zeemegen Belanda ini juga langsung mencetak 2 gol teman Pro2. Tentunya jangan kemana-mana karena habis ini malam masih bakal nemenin kamu dengan informasi olahraga selama 60 menit ke depan.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Dengan gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya, Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Awalnya Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya, ditemani sahabatnya dan Kevin. Namun saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat dan konon terjebak di dunia urang bunian. Kira-kira apakah Kapten Teddy dan rekannya Kevin bisa selamat? Nah, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop tanggal 17 September tahun 2026 di bioskop. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian di Palangkaraya ataupun di bioskop kesukaan kamu pada tanggal screening di kota tertentu ya, teman Pro 2. Dan tiket bisa kamu amankan dari sekarang. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

Nomor 2 kita lanjutin lagi yuk. Ada informasi olahraga dari Timnas Indonesia U20 yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2027 yang juga jadi kualifikasi Piala Dunia nantinya. Nah, Nomor 2 setelah menuntaskan misi lolos ke Piala Asia, misi berikutnya dari Timnas Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia, dan Piala Asia akan jadi pertarungan yang menentukan kelolosan tersebut. Piala Asia akan diikuti oleh 16 tim, nantinya ada Cina yang jadi tuan rumah, dan 15 tim lainnya berasal dari deretan tim yang lolos kualifikasi seperti halnya Timnas Indonesia. 16 tim itu akan dibagi menjadi 4 grup dengan masing-masing berisi 4 tim. Langkah pertama yang harus dicapai Timnas Indonesia U20 adalah mengakhiri fase grup di posisi 2 besar agar bisa lolos ke fase knockout dan finish di peringkat 3-4, otomatis mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia U20 langsung musnah. Tapi teman Pro 2, bila lolos ke fase knockout yang yaitu babak perempat final, Timnas Indonesia U20 hanya tinggal butuh satu langkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia nantinya. Ada yang mampu menang di laga perempat final, Timnas Indonesia akan mengantongi tiket Piala Dunia karena ada 4 slot lolos ke Piala Dunia dari zona AFC nantinya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau

atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh.

Laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Kemudian bagi Cipu, Santiago Bernabeu adalah tempat yang indah, dan hal itu lantaran ia berhasil memenangkan trofi Liga Champions bersama dengan Inter di 2010 di Santiago Bernabeu, teman Pro 2. Situasi semakin menarik karena kali ini ia akan beradu strategi dengan Jose Mourinho, yaitu Mourinho sendiri merupakan pelatih Inter saat juara Liga Champions di tahun 2010.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi olahraga. Kali ini datang dari Sabar Karyaman dan juga Emreja Pahlepi yang menjadi harapan terakhir di Indonesia China Master 2026. Mereka akan berlaga di perempat final, teman Pro 2. Sabar dan juga Reja berhasil lolos ke perempat final usai mengalahkan ganda Denmark Daniel Lundgaard dan juga Mats Pestergaard dalam laga tersebut. Sabar dan juga Reja menang dengan skor 21-15 dan kemenangan itu menghantarkan Sabar dan juga Reja lolos ke babak perempat final. Nah, teman Pro 2, duel Sabar Reja versus Nur dan juga Tan bakal dimainkan pada urutan ke-10 dan laga ke-6 paling cepat dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sabar dan juga Reja gitu ya menjadi satu-satunya harapan Indonesia untuk merebut gelar juara di China Master. Hal itu lantaran tidak ada lagi wakil lainnya dari Indonesia di babak perempat final. Wakil Indonesia lainnya yaitu Ali Fatir, Raihan, Devin Arta, Wahyudi, Leo Roli dan juga Karlenda dan juga Daniel Martin beserta Jonathan Christie juga tumbang di hadapan lawan-lawan mereka. Indonesia memang tidak menurunkan kekuatan penuh di China Master. Banyak pemain yang absen lantaran tengah mempersiapkan diri menghadapi Asian Games. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, sampai di sini dulu informasi olahraga kita. Habis ini kita bakal beralih ke program informasi hiburan. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Pro 2 dalam rangka sesaat lagi, sebentar lagi tanggal 11 September tepatnya hari Jumat, itu dalam rangka ulang tahun Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Nah, Taman Pro 2 ternyata selama 81 tahun RRI berdiri dan menjadi media penyiaran di tanah air, ada beberapa penyiar legendaris versi RRI. Yang pertama ada Yusuf Ronodipuro, Taman Pro 2. Yusuf Ronodipuro ini merupakan salah satu tokoh kunci yang mendirikan Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 1945, yaitu pencetus sebagai ikonik di balik slogan legendaris RRI, yaitu sekali di udara tetap di udara. Terus yang kedua ada Sambas Mangundikarta, ini merupakan penyiar radio RRI, pembaca berita TPRI, sekaligus maestro pencipta lagu Sunda ikonik yang sangat dihormati di Indonesia. Jadi dikenal dengan karakter suara baritonya yang berat dan juga khas. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 pengen tahu gitu ya suara-suara penyiar zaman dulu, bisa nih searching aja. Tadi yang pertama ada Yusuf Ronodipuro, yang kedua ada Sambas Mangundikarta. Lalu yang ketiga ada Olan Sitompul. Ini merupakan penyiar radio RRI dan pembawa acara TVRI yang sangat terkenal di era tahun 70-an. Bahkan kalau aku melihat wajahnya nih RRI banget, teman Pro 2. Kayak ada pakem-pakemnya gitu. Terus sampai tahun 90-an. Kemudian pemilik karakter suara jernih dan bariton yang khas ini diakui sebagai salah satu pengolah suara atau voice over dan MC terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Keren banget ya. Terus yang keempat ada Herman Juhdi, merupakan penyiar radio dan pembaca berita Indonesia yang dikenal luas melalui kiprahnya di RRI dan juga TPRI pada era tahun 1980-an hingga 1990-an. Dikenal memiliki pembawaan yang tenang, artikulasi yang tajam, serta karakter suara yang lugas dan juga berwibawa. Lalu yang terakhir, ini ada cewek satu-satunya, Rani Indira, penyiar berita dari RRI dengan suara khasnya yang sangat melekat di ingatan pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, terutama melalui program Warta Berita Nasional. Jadi mereka-mereka ini adalah jurnalis-jurnalis keren dengan punya suara yang khas banget juga. Bahkan banyak yang bilang katanya suara penyiar zaman dulu RRI itu benar-benar bulat banget. Pokoknya keren deh teman Pro 2 ya. Jadi sekarang kita bertransformasi suaranya dengan berbagai macam warnanya. Dan jangan kemana-mana, Amala masih bakal hadirkan informasi hiburan lainnya buat kamu. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Kali ini kita lanjut di informasi hiburan. Kali ini sejumlah media Korea Selatan menyoroti proses adaptasi drama Phenomenal Descendants of the Sun atau yang dikenal dengan sebutan Dots ya. Aku tuh ingat banget nih waktu zaman Amala masih sekolah, waktu SMA deh kayaknya. Ini tuh memang dramanya booming banget, bahkan drama-drama selanjutnya tuh dianggap jadi kayak dramanya kurang menarik karena sudah seasik film Dots ini tadi. Nah, ternyata Descendant of the Sun itu tuh diangkat ke layar lebar ke bioskop versi Indonesia dan dijadwalkan akan tayang di bioskop tahun depan. Dari Korea Jong-un Daily, The Korean Herald hingga Sompi kompak melansir pernyataan resmi rumah produksi asal Korea Selatan, Studio dan New yang mengkonfirmasi proyek layar lebar itu telah selesai syuting dan kini memasuki tahap pasca produksi, teman Pro 2. Menariknya, enggak sekedar menjual lisensi hal cipta dari New yaitu merupakan pemilik dari drama itu sendiri, teman Pro 2, melainkan bahkan terlibat langsung dalam perencanaan hingga proses produksi bersama tim Indonesia. Makanya juga aktor dan aktrisnya itu nggak main-main ya. Kalau yang Amal lihat itu aktrisnya ada pemeran utama AADC, aduh aku lupa lagi namanya siapa, pokoknya itu deh ya. Anak perusahaan mereka Konten Spanda juga disiapkan untuk menangani distribusi film ini di Korea Selatan, sehingga seperti diberitakan The Korea Herald pada tanggal 7 September kemarin, Descendants of the Sun Indonesia akan dijadwalkan tayang tahun 2027 di bioskop Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan proyek film yang sementara diberi judul Descendants of the Sun Indonesia ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Reza Rahardian, nah serta Dian Sastro Wardoyo. Itu tadi ya, lupa kita namanya. Jadi mereka bertiga itu sebagai pemeran utama, jadi dapat dipastikan ini bakal banyak ditonton sih, karena aktor dan aktrisnya udah juara dan gak diragukan lagi.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tema Pro 2, ternyata informasi atau bencana yang terjadi di Indonesia karena kebakaran hutan dan juga lahan, itu tuh ternyata juga ditanggapi sama kartun dari Malaysia, yaitu Upin Ipin, yang ikut bersuara soal kabut asap, Teman Pro 2. Jadi mereka memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di tengah kepungan bencana kabut asap atau yang sering disebut sama Upin Ipin jeribu, yang tengah melanda kawasan Asia Tenggara. Jadi yang terbakar itu satu pulau ya, namanya Borneo. Jadi Borneo itu ada tiga negara, ada Indonesia secara geografis, Kalimantan, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Ternyata juga terdampak di Teman Pro 2 sama negara-negara tetangga yang ada di Indonesia, terutama yang dekat dengan kawasan Kalimantan. Nah, melalui unggahan di akun Instagram resmi @upinipinofficial, pihak rumah produksi Liskopeq Production membagikan poster edukatif yang menampilkan si kembar Upin dan juga Ipin mengenai masker medis. Dan unggahan ini membuat panduan praktis bertajuk cara lindungi diri dari jerubu, guna menghimbau masyarakat agar tetap siaga menjaga kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara. Dalam unggahan ini, Upin Ipin juga membagikan 5 langkah utama untuk melindungi diri dari bahaya polusi asap, Teman Pro 2. Lucu banget ya. Tapi memang salah satu kartun yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari dan update itu adalah menurut aku Upin Ipin. Kalau kayak yang lain-lain kayak SpongeBob, terus Rudy Tabuti, itu kayaknya mereka bahkan udah gak produksi lagi ya, Teman Pro 2. Makanya tidak ada impor, mengikuti informasi terkini yang terjadi apa aja sih baru-baru ini di dunia gitu. By the way, Teman Pro 2, kabarnya juga SpongeBob udah ini ya, gak tayang lagi di Global TV. Terus banyak yang komen-komen katanya justru Global TV itu nyawanya adalah SpongeBob. Enggak ya, Teman Pro 2, tapi memang sih kartun-kartun yang menemani kita di masa kecil tuh one by one lama-lama hilang dari televisi gitu. Padahal itu tuh yang kita tunggu-tunggu, walaupun udah gede kita tetap perlu gitu ya, untuk memenuhi inner child kita, nonton kartun sambil ditemani sarapan ataupun makan siang, Teman Pro 2. By the way, informasi tadi sekaligus menutup informasi hiburan kita di santai siang kali ini. Sesaat lagi kamu bakal beralih ke segmen Sore Ceria bareng sama Jen Catherine ya, dan dia juga udah ada. Jadi Amala pamit aja, tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Aku Amala pamit, bye bye.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
2: Itu efek dari El Nino.
1: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
2: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
1: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
2: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
1: Berarti kita harus mulai waspada dong?
2: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 8 September 2026. Info pertama datang dari konser mantan anggota Wydon Wee di Jakarta, di mana mereka akan menggelar konser di ACP Live House Jakarta pada 29 November 2026. Penampilan ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia mereka yang bertajuk Why Can We, yang menyumbangi 7 kota di wilayah Asia antara November hingga Desember 2026. Penjualan tiket untuk konser di Jakarta ini mulai dibuka pada 11 September 2026 melalui kanal resmi penyelenggara.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya datang dari dunia hiburan ya, di mana penyanyi K-pop Evan, sebelumnya dikenal sebagai Hiseung and Hyphen, resmi merilis album mini extended play debut solonya bertajuk Death of Me dengan lagu utama bergenre pop R&B berjudul sama. Dalam album ini, Evan terlibat langsung sebagai penulis lirik dan pengubah musik untuk menuangkan perjalanan personal serta kisah jujur mengenai perjuangannya melangkah untuk maju. Ia juga membagikan pengalamannya saat berjuang melawan kanker anak di masa kecil, dengan harapan musiknya dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit.
0: Info Pro 2.
1: Info terakhir datang dari dunia perfilman ya, di mana film animasi terbaru dari seri Detektif Conan yang berjudul Detektif Conan Fallen Angel of the Highway dijadwalkan hadir dalam format fisik Blu-ray dan DVD pada 25 November 2026. Cerita dalam film ini berfokus pada kolaborasi Conan dengan Chihaya Hegiwara sebagai Dewi Angin dari Kepolisian Kanagawa untuk memburu pelaku teror bertujuk Lucifer. Rilisan fisik ini nantinya akan tersedia dalam 4 pilihan varian, di mana standar dan deluxe untuk format Blu-ray maupun DVD, yang dilengkapi berbagai bonus menarik seperti kartu pos khusus, paspor kolektor, hingga artbook dan konten video eksklusif. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Hai hai hai teman Pro2, gimana nih kabar kamu untuk sore hari ini ya? Semoga tetap dijaga kesehatan buat teman-teman Pro2 yang lagi dengerin Jen di radio kesayangan kalian. Seperti biasa ya Jen, kita bakal ada obrolan, terus habis itu musik-musik yang bakal nemenin kamu ya teman Pro2. Dan Jen bakal nemenin kamu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, di sore ceria dengan berbagai program-program yang bakal menarik banget nih ya teman Pro2. Dan buat teman Pro2 yang lagi dengerin, makasih banget udah jadi teman setia ya. Setiap Jen siaran nih teman Pro2. Dan untuk kamu yang mungkin lagi dengerin sambil makan, sambil nongkrong nih sama teman-temannya, thank you banget udah menjadi sahabat terbaik ya. Dan teman Pro2 jangan kemana-mana ya, karena seperti biasa ya di pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan info musik update ya buat kamu semua teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini bakal ditemenin lagu-lagu ya, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih teman Pro2.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

Yuhu, teman Produa, teman terbaik kamu. Hai, hai, jangan nyapa lagi ya buat teman-teman Produa. Gimana nih kabarnya ya di sore hari ini, di hari Selasa ya. Biasanya masih awal-awal ya, tetap semangat ya teman Produa. Dikala cuaca yang masih kurang memadai ya untuk melakukan aktivitas terlalu beramai-ramai di luar ya. Dan Jen juga pesan buat teman Produa di rumah aja. Stay safe ya everybody. Dan kita masih di info musik ya teman Produa. Dan kalau ngomongin soal musik ya, musik Indonesia yang sekarang lagi di top 5 ya. Top 5 itu ada Teh Hijau yang pasti ya. Itu Jen ngelihat sendiri ya di platformnya Spotify teman Produa. Dan di nomor 2 ada Sesi Potret, ketiga Dunia Yang Nanti dari Rem Laude, keempat Ikro dari Rem Laude juga, dan yang kelima ada Ini Abadi dari Perunggu. Dan Jen mau bahas tentang Sesi Potret nih dari Enal dan Ari Lesmana. Dan ini tuh lagunya sering banget di request sama teman-teman Produa ya. Dan Jen juga suka sih dari segi liriknya, alunan musiknya, aransemen dan lain sebagainya, itu nyaman banget ya untuk kita denger berulang kali ya, sampai gak bosen nih teman Produa. Dan tau gak sih teman Produa, maknanya ada loh yang sangat mengiris hati para pendengar ya. Dimana lagu ini bernuansa sendu dan sedih ini meroket cepat, terutama pada platform-platform yang memang sering banget ya kita buka, yaitu TikTok. Nah, melalui Sesi Potret ini, Enau itu kakak beradik ya sama Ari Lesmana. Dia itu, Enau itu putra Lesmana dan Ari Lesmana nih teman Produa. Enau mengisahkan perjalanan seorang perantau yang pulang membawa hasil, namun bukannya hangat yang didapat, melainkan kepergian orang tercinta yang sudah berpulang ke rumah baru yang hanya memiliki papan nama. Sesi Potret juga menjadi wadah ungkapan kejujuran, penerimaan proses berdamai dengan perasaan duka atas kepergian sosok yang dicintai. Terlebih dalam lagu ini disiratkan pula bahwa sang tokoh merasakan sedikit penyesalan karena memiliki gengsi yang terlalu tinggi untuk mengungkap rasa cinta dan kasih sayangnya kepada orang yang kini telah berpulang. Iya teman Produa, kalau dengerin lagu ini bawaannya kayak sedih ya teman Produa. Apalagi kemarin juga, kurang lebih 2 minggu yang lalu, Jen aja baru kehilangan saudara Jen, udah dipanggil Tuhan ya, karena dia juga merantau teman Produa di Bali. Dan itu merupakan sepupu jauh dari Jen teman Produa. Dia meninggal dan memang sedih banget kalau nginget dia dan lagu ini sambil diputer gitu ya teman Produa. Dan kalau ngomongin soal lagunya, dan ini juga sampai top 2 loh di platform Spotify, berarti memang sering banget diputer sama teman-teman Produa ya. Apalagi kalau enggak di platform yang lain, di radio juga ya. Antusias teman Produa untuk memutarkan lagu ini menjadi top 5 ya di platform Spotify teman Produa. Dan ini juga menjadi suatu hal yang baru ya, karena tidak heran jika banyak pendengar yang merasa juga terwakili dengan hadirnya lagu ini. Interpretasi yang diciptakan dipadu dengan aransemen mewah semakin menggugah hati dan mustahil tidak mengeluarkan air mata saat mendengar lagu ini. Awal-awal memang keluar air mata, tapi setelah mendengar berulang kali jadi rasanya kayak aduh, kayak kalau keluarin air mata bawahnya kayak nangis terus, cengeng ya diliatin orang-orang, jadi gak enak juga. Tapi dengan adanya lagu ini teman Produa makin seneng gak sih, makin suka muterin lagu ini terus ya. Dan memang bagus banget ya, kita harus dukung juga ya musisi-musisi kita untuk lagunya supaya naik daun nih teman Produa. Dan abis ini Jen bakal puterin lagu dari Shakira Fir ya, dengan judul Tatap Mata, yang bakal nemenin sore ceria kamu pada hari ini. Check it out.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore ceria ya, bareng sama jenengan info musik update nih buat teman berdua. Dan kalau ngomongin soal musik atau hiburan ya teman berdua, pasti teman berdua tahu aja kan sekarang itu lagi maraknya idol-idol K-pop itu rilis album atau single terbaru ya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal K-pop ya, ini ada dari Hearts to Hearts, H to H, gimana ya bacanya? Hearts to Hearts ya, siap rilis single Moonrise collab bareng Kia nih teman berdua. Sukses dengan perilisan Lemon Tank, Hearts to Hearts akan kembali lewat single terbaru mereka berjudul Moonrise. Ini merupakan single kolaborasi artis SM Entertainment dengan brand mobil Korea ya, yang namanya Kia teman berdua. Dan dimulai dengan sebuah miniatur kota dengan sebuah air mancur dan tugu berbentuk hati di sebuah jalan bundaran, diikuti dengan sederet shot berbeda yang menampilkan elemen logo hati juga. Temen-temen udah ada yang liat teasernya belum sih? Karena ya jenis juga temanya itu kayak biru-biru gitu ya, lucu banget ya, biru navy lucu. Dan kalau ngomongin soal Hearts to Hearts, pasti teman-teman Pro 2 ini banyak kan suka sama Carmen ya, karena merupakan idol asal Indonesia, tepatnya dari Bali ya teman Pro 2. Dan ada meski teaser ini terlihat colorful dan fun ya, tapi di platform-platform lain ya banyak fans juga yang suka sama konsep yang mereka buat teman Pro 2. Dan lagu mereka akan rilis nih, rilis itu besok teman Pro 2 dengan judul Moonrise tadi ya. Kita jangan sampai ketinggalan ya, karena kadang kalau kita lihatnya telat nyesel gitu teman Pro 2. Jadi kita harus cepet-cepetan nih, kayak konser aja ya perasaan. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal K-pop atau misalnya dunia Korea ya, banyak banget, apalagi bulan ini udah banyak banget yang sampai masuk Billboard. Habis itu udah ada buat single terbaru. Kemarin dia baru buat single ya bulan Agustus, tapi di September ini dia bikin lagi nih album terbarunya dan udah pada pre-order nih, dan habis ya. Habis di platform-platform sosial media gitu ya teman Pro 2. Memang sih lagi marak-maraknya ya konser-konser dan rilis-rilis album terbaru ya teman Pro 2 di tahun akhir-akhir tahun ini ya. Gak nyangka banget nih udah mau akhir tahun aja. Dan di 2027 ya Jin juga lihat situs ya, katanya juga banyak banget ya dihadirkan konser-konser yang bakal ada di bulan Januari Februari ya. Kayaknya teman-teman Pro 2 udah pada tahu ya. Oke, dan teman Pro 2 itu ya yang bisa Jin sampaikan dulu untuk yang obrolan soal Heart to Heart yang bakal siap rilis single mereka yaitu Moonrise nih. Jangan lupa ditonton ya teman Pro 2 besok nih tanggal 9. Dan kalau ngomongin soal tanggal 9 ya, besok 99 nih teman Pro 2. Pasti bakal banyak banget ya promo-promo dan hal-hal yang baru banget ya yang bakal rilis gitu teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar info musik update nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jan bakal pasang lagu Lula Boy dengan judul I Don't Like You But I Love You. Check it out. Music.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

Yo, teman berdua, teman terbaik kamu ya. Jin masih nemenin kamu ya, teman berdua di info musik ya. Kalau ngomongin soal musik tadi, teman berdua udah dengerin lagu Kembali Untuk Mengulang yang dinyanyikan oleh Fiersa Besari, Ari Lesmana, Hindia dan Baby Putri. Wow, digabung jadi satu ya teman berdua. Makanya aja lagunya ini kalau dikulik ya, makna-makna lagunya, terus lirik lagunya itu adem banget ya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal apa ya maknanya ya teman berdua, rupanya lagu ini bukan sekadar sebuah lagu, melainkan sebuah mesin waktu emosional ya, yang membawa kita pulang ke akar paling hangat dalam hidup kita. Narasi atau makna lagu ini ya berpusat kepada kerinduan akan rumah dan momen-momen yang tak tergantikan ya, di tengah kesibukan dunia, apalagi dunia kerja dan lain sebagainya, dan jarak yang mungkin sering sekali memisahkan kita ya. Lagu ini menjadi pengingat lembut bahwa sejauh manapun kita ya melangkah, ada satu waktu dalam setahun di mana kita selalu ingin kembali ya. Kembali bukan hanya secara fisik ke rumah atau kampung halaman, tetapi kembali juga mengulang memori indah yang membentuk siapa kita sih sebenarnya hari ini. Dan setiap baitnya juga menggambarkan detail-detail kecil yang dirindukan teman berdua. Suara tawa, habis itu canda bersama teman masa kecil, lalu ingat masakan orang tua, masakan ibu ya, bukan hangat sosok ibu dan ayah gitu teman berdua. Karena yang disampaikan adalah kebersamaan adalah kemewahan yang sesungguhnya ya. Betul sih teman berdua, apalagi kita ya anak Gen Z zaman sekarang, kadang tuh harus memang mengetahui kehangatan keluarga sesungguhnya. Walaupun ya teman berdua adalah anak rantau atau misalnya jauh dari orang tua, jangan sampai komunikasinya terputus nih teman-teman ya. Dan juga ya lagu ini mengajak kita untuk menaruh sejenak semua beban kerja, handphone dan sepenuhnya hadir untuk orang-orang yang paling kita sayangi ya. Kembali Untuk Mengulang adalah sebuah pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang rindu pulang. Contohnya Jin sih, Jin rindu ya sama rumah. Dan ngomongin soal rumah, nanti Papa Jin juga bakal kesini. Seneng banget rasanya ada sosok ayah yang bakal nemenin Jin setelah setahun gak ketemu ya, lewat komunikasi aja gitu teman berdua. Dan buat kamu teman berdua, jangan sampai lupakan ya jasa-jasa orang tua yang sudah mengajarkan kita apa arti sebuah kehangatan dalam sebuah kesempitan gitu teman berdua. Dan itu juga merayakan bahwa rumah terbaik adalah tempat di mana orang-orang kita cintai berada. Betul, jangan sampai melupakan jasa-jasa yang udah diberikan nih sama keluarga tercinta kita teman berdua. Oke teman berdua, abis ini kita bakal muterin lagu dari Bebe Rexha dan Snoop Dogg dengan judul Satellite ya. Dan teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

104 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen ya di info musik nih teman Pro 2. Dan tadi teman Pro 2 itu baru aja dengerin lagu Hi-Fi yang berjudul Pelangi ya teman Pro 2. Dan memang kalau lagu Hi-Fi ini kayak enggak apa ya, enggak pernah bosan. Jadi terulang-ulang terus nih teman Pro 2. Kita kayak bakal terus mengingat ya lagu-lagu dari Hi-Fi ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Hi-Fi ya, kalau ngomongin lagunya itu yang Jin paling ingat itu lagu Mata ke Hati, terus ada itu Remaja dan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Itu memorable banget zaman-zaman pas Jin kalau enggak salah SMA ya. Lagu itu sering banget diputerin kalau lagi nyantai, lagi jam istirahat gitu. Karena relate banget buat pas kita umur berapa ya? Pas umur 17, 18 ya, lagi-lagi masa-masa cinta monyet ya teman Pro 2 mungkin ya. Dan oke teman Pro 2, kalau ngomongin soal Hi-Fi ya, kemarin mereka juga buat rilis baru nih teman Pro 2 yang berjudul Main ya. Kemarin bukan main-main ya, main. Main di Juli kemarin ya teman Pro 2. Dan ada gak sih teman Pro 2 yang udah dengerin lagunya ya? Dan pasti gak kalah enak juga nih sama lagu-lagu lain ya. Soalnya kalau lagu mereka itu memorable banget ya kalau inget-inget zaman dulu gitu. Dan buat teman-teman dua, itu tadi info apa obrolan kita terakhir ya. Karena setelah ini seperti biasa di Selasa sore ya, kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner. Dan kita bakal berbincang-bincang soal tema lagi nih yang baru. Dan kalau penasaran boleh banget langsung join nanti ya teman Pro 2 di obrolan kita. Dan kita bakal live streaming di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production. Kita bakal belajar bahasa Inggris bareng nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby terus ya di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini jangan puterin lagu dari Gea Indrawari dengan judul Oh Tuhan Berdamai. Check it out.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.
1: Sebenarnya kalau buat FM Pro2 Palangkaraya ya teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, seperti biasa ya di Selasa sore kita hadirkan Pro2 English Corner dengan tema-tema yang bakal menarik banget nih untuk dikulik atau dibahas nih. Dan hari ini kita kedatangan dua mahasiswi cantik ya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Halo.
2: Halo.
1: How are you guys today?
2: We good. Yeah, we're good.
1: Yeah, we're good ya. Yeah. Berarti untuk hari ini itu belum kuliah ya kalian ya?
2: Belum sih kebetulan kan.
1: Iya, mungkin
2: mundur
1: ya gara-gara kabut asap ya, jadi sehingga ya begitulah ya. Karena di kabut asap ini kita jadi kurang untuk aktivitas, lebih terbatas aktivitas kita. Iya, maupun betul. Itu di luar ataupun kuliah ya. Tapi sejauh ini gak ada kena sakit kan, sehat aja kan?
2: Sehat sih,
3: cuma
2: sakit tenggorokan dikit.
1: Oh, paling tenggorokan ya. Jangan lupa minum banyak air putih.
2: Oke, okay, Kak. Terima kasih banyak.
1: Iya. Oke, okay, guys. Today's temanya adalah your dream destination ya. By the way, kenapa kalian bisa kepikiran untuk milih topik ini untuk dibahas nih?
2: Sebenarnya alasan kami pilih tema ini tuh karena ya simple aja sih sebenarnya. Kayak everyone for sure has one specific place or country yang mereka pengen banget buat kunjungin. Jadi kayak pembahasan tentang dream destination tuh cocok aja gitu kita obrolin di sore hari ini.
4: Iya, betul. Karena pasti kayak Kak Jen juga punya gak sih dream destination yang pengen dikunjungin gitu.
1: Yes, negara sih.
4: Iya, betul. Jadi oleh karena itu kami pilih tema Your Dream Destination untuk sore ini biar kita bisa lebih membahas lebih dalam. Dan juga kita akan explore tentang vocabulary tentang Dream Destination dan juga kayaknya Felim nih si paling bisa grammatical English nih, dia bakal bahas future tense hari ini.
1: Wow.
2: Enggak, aku doang dong, kita.
1: Iya, kalian ya.
2: Iya. Kita semua dong.
1: Iya. Langsung tadi bombastic side eye ya. Felim.
2: Maaf ya.
1: Iya, Ben. Kalau ngomongin soal dream destination nih, emang kalian dua punya dream destination kemana nih?
2: Of course punya, Kak. Siapa sih yang gak punya?
1: Kemana tuh?
2: Kayak kita bakal spill nanti
1: deh. Oh gitu ya, spillnya terakhir ya.
2: Ada urutannya nih, Kak.
1: Oh iya, boleh-boleh. Berarti ada urutannya ya. Oke, kita langsung aja nih ke segmen pertama, yaitu word of the day. Kalian kira-kira dari tema ini ngambil word apa nih?
2: Nah, sebenarnya pertama kali ini kita bakalan ambil sedikit word-word dari lagu yang tadi kita puterin, yaitu A Million Dreams from The Greatest Showman. Nah, yang itu yaitu adalah drama musikal, film drama musikal yang pasti semua orang itu
1: tahu,
2: kayak hampir tahu gitu.
1: Betul.
2: Itu karena film itu tuh benar-benar memorable banget
4: dan juga ya.
2: Sangat-sangat diminati oleh semua jenjang umur.
1: Betul.
2: Gen Z, Gen Alpha mungkin ada juga yang nonton, Gen Milenial gitu kan. Nah, di dalam film itu tuh kayak benar-benar ada bahas tentang materi yang bakal kita bahas hari ini, yaitu future tense, yaitu salah satu grammar yang dalam bahasa Inggris itu kayak sering banget kita jumpai. Nah, jadi kita bahas Million Dreams tadi, itu merupakan salah satu lagu yang kalau kita lihat aja dari judulnya, yaitu A Million Dreams, secara literal berarti sejuta mimpi. Nah, tapi sebenarnya lagu ini tuh nggak cuman cerita tentang kayak, oh satu orang ini punya mimpi, oh aku punya mimpi. Nggak cuman tentang itu kalau di dalam lagu itu atau di dalam film The Greatest Showman tadi. Tapi juga punya meaning yang bercerita tentang seorang anak yang punya banyak mimpi atau bayangan tentang kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Dan dia pun sadar kalau mimpi itu tuh orang lain tuh bakal ngeraguin mimpi dia karena mimpi itu tuh sangat sangat besar, sebesar itu gitu. Jadi kayak lagu ini tuh cocok buat kita pakai di tema kita hari ini. Jadi dari lagu ini tuh kita juga dapat melihat penggunaan future tense, terutama simple future dengan pola will, terus be going to, dan juga gonna. Jadi will itu maknanya akan, yeah. Be going to atau gonna itu maknanya
4: akan dilakukan.
2: Nah, jadi lagu ini bukan cuman enak didengar, bukan cuman memorable, bukan cuman ngingetin kita ke film The Greatest Showman, tetapi juga bisa dijadikan contoh bagaimana bahasa Inggris digunakan untuk membicarakan rencana, keyakinan, prediksi, dan sesuatu yang ingin diwujudkan di masa depan. Gitu Kak Jet.
1: Wow, gitu ya, panjang banget ya.
2: Panjang.
1: Tapi kalau ngomongin soal tadi kan lagunya itu kan enggak apa ya, semua orang pasti tahu kan, A Million Dreams gitu kan. Yeah. Dan memang jujur aku sering ngulangin lagu itu berkali-kali.
3: Enak banget kan lagi
1: itu. Kalau enggak salah pas aku SMP deh.
2: Zaman-zaman
1: SMP.
2: Karena itu film lama sih.
1: Iya, film lama. Dan memang itu kan The Greatest Showman itu kan memang apa, film musikal kan,
2: yeah, teater
1: musikal kan. Dan enggak satu lagu itu doang, banyak lagunya ya kan.
2: Dan semuanya tuh kayak suka gitu loh.
1: Iya.
3: Apalagi yang rewrite the star the
1: itu kan. Rewrite the star ya, itu Zendaya kok enggak salah.
3: Iya,
1: itu memorable banget. Kayak aku ingat banget zaman-zaman itu aku ulang-ulang lagunya sampai apa ya, sampai hafal lagunya. Makanya tadi pas diputerin lagu ini kayak itu deh, nyanyi-nyanyi
2: ternyanyi-nyanyi
1: udah tersimpan di mindset gitu.
2: Betul.
1: Ya, bener banget. Oke, lanjut.
2: Nah, dari kita bakal tarik beberapa vocabulary yang menarik dari lagu ini. Yang pertama itu kita ambil dari judul lagunya, yaitu dream. Nah, dream ini bisa berfungsi sebagai noun, yang berarti mimpi atau sesuatu yang kita inginkan. Contohnya yaitu my dream is to travel around the world. Artinya, mimpi saya adalah berkeliling dunia. Tapi, dream juga bisa digunakan sebagai verb, Kak, atau kata kerja. Misalnya, I dream of visiting Japan someday. Nah, artinya bukan berarti kita literally sedang bermimpi ketika tidur, tapi kita punya keinginan atau harapan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Kita coba bedah lagi nih, lirik lagu yang pertama. Ada dia bilang, they will say it's all in my mind. Artinya, mereka akan berkata itu semua hanya ada di kepalaku. Potongan lirik ini menggunakan pola dasar simple future tense, yaitu kata will. They will say, mereka akan berkata, yang berfungsi untuk menyatakan keyakinan atau prediksi kuat dari karakter dalam lagu. Kayak dia tuh kayak yakin banget, they will say it's all in my mind. Jadi kayak dia pasti udah memprediksi kalau orang-orang pasti bakal bilang ini cuma ada di kepalaku, keinginan yang cuma ada di kepalaku dan gak akan mungkin bisa terwujud gitu. Nah, selain will, dalam lagu ini tuh juga ada terlihat penyanyi mempersingkat kata tersebut menjadi tanda petik kemudian L double, yaitu singkatan dari will. Nah, kadang-kadang orang tuh kayak bilang misalnya we will, itu bisa juga we kan tanda petik di atas petik, kemudian double L.
1: Iya.
2: Nah, itu sebenarnya artinya we will, bukan cuman will gitu doang, enggak.
1: Ada maknanya ya.
2: Iya, jadi kayak mempersingkat aja. Kemudian lirik kedua, Bia.
4: Lirik kedua yaitu a million dreams for the world we're gonna make, yang artinya 1 juta impian untuk dunia yang akan kita buat. Nah, lirik ini itu menggunakan pola informal be going to atau be gonna to, yang menunjukkan sebuah rencana aktif atau visi yang sengaja ingin mereka wujudkan bersama. Jadi untuk teman Pro 2 dari lagu ini tuh kita bisa belajar kalau dream itu bukan cuma tentang mimpi saat tidur, tapi juga bisa berarti sesuatu yang kita harapkan atau ingin kita capai. And I think that's a nice connection with our topic today, karena setiap orang itu pasti punya tempat atau impian yang ingin mereka wujudkan gitu. Jadi I think ini saatnya kita move ke next segment, Kak Jet.
1: Boleh, lanjut.
2: Oke, nah segmen selanjutnya itu ada yang tadi Kak Jet notice ya,
1: Word of the day. Yes.
2: Nah, kalau kita hari ini kita udah siapin 5 words.
1: Jadi enggak cuma
2: 2.
1: Iya, boleh apa tuh?
2: Karena kan ini luas banget. Mm-hmm. Jadi kita bakalan tarik 5 kata, yaitu destination, itinerary, explore, hidden gem, dan yang terakhir ada experience.
4: Iya.
2: Apa jadi aja itu, Bi?
4: Kita pertama langsung bahas yang pertama dulu ya, yaitu destination. Jadi untuk tema Pro 2 mungkin destination ini sudah cukup familiar ya, apalagi buat Kak Jen ya.
1: Waduh, pasti. Yes.
4: Jadi kata destination ini kalau diartikan itu adalah destinasi atau tempat yang ingin kita kunjungi. Dan contoh penggunaan kata destination ini adalah my dream destination is New York. Yang kalau diartikan destinasi atau tempat yang ingin aku kunjungi adalah New York, atau bisa juga pakai New York is my dream destination. Jadi walaupun penempatan sentence itu beda antara New York dan dream destination, itu tuh artinya sama aja sih kalau ditranslate. Jadi bebas mau pakai yang mana aja karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu.
1: Senyamannya aja ya berarti.
4: Betul.
1: Okay.
2: Nah di situ ada kata yang emang agak sedikit tricky ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih panjang dikit Bia.
4: Ya jadi tadi udah dibilang ya, kalau kedua ini sama-sama artinya tuh sama aja gitu. Tapi fokus pembahasannya itu yang berbeda. Jadi kayak misalnya si speaker pakai New York is my dream destination. Nah berarti si speaker itu mau meng-highlight kalau New York itu adalah fokus yang ingin dia sampaikan. Sedangkan kalau dia pakai my dream destination is New York, nah berarti fokus yang ingin dia highlight itu berarti si dream destination-nya itu destination. Bukan negaranya. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi gitu ya teman Pro 2, Kak Jen.
1: Yes.
2: Nah, terus next word-nya yaitu ada itinerary. Itinerary atau kalau ditranslate itu yaitu artinya rencana atau jadwal perjalanan. Nah, jadi kalau sebelumnya kalian bepergian, sebelum kita berangkat untuk bepergian, pasti ada aja kan yang kadang udah nyiapin jadwal kayak hari ini kita kesini, hari ini kita kesini.
1: Kayak schedule gitu ya.
2: Betul. Nah, pasti ada yang bikin kayak gitu-gitu sebelum berangkat dengan tujuan biar travelingnya tuh kayak gak berantakan gitu jadwalnya. Betul. Kayak semuanya udah aku atur dan mungkin gak akan ada tempat yang pengen kita kunjungin tuh gak ada yang kelewat gitu. Nah, itu adalah yang disebut itinerary dalam bahasa Inggris.
4: Ya, betul banget. Dan biasanya itinerary ini isinya tuh tentang tempat yang ingin dikunjungi, atau dalam bahasa Inggris itu places to visit. Terus ada activities atau aktivitas apa aja yang akan dilakukan. Dan yang terakhir itu ada transportation.
2: Nah, dan selanjutnya kita akan bahas next word yaitu explore. Jadi, explore ini kalau diterjemahkan artinya kita menjelajahi atau mencari suatu tempat yang jauh. Misalnya, kita kayak ada bikin konten gitu di sosial media. Kalau dia lagi di liburan di suatu kota, misal kayak a day in my life atau what I eat in a day in Bangkok City maybe. Nah, atau let's explore the city. Nah, ayo kita jelajahi kota ini. Atau mungkin ada juga yang pakai sentence let's explore the place atau let's explore the culture they have in the country. Nah, jadi explore itu artinya adalah menjelajahi.
4: Iya. Tapi inti semuanya itu sama aja. Jadi semua kalimat itu sama-sama mengajak kita untuk mengeksplor suatu tempat, lokasi, atau bahkan budaya di suatu tempat. Nah sekarang kita akan bahas tentang hidden gem ini. Sebelumnya di pertemuan kami yang pertama, kalau nggak salah sama Kak Ranap, kami ada bahas
1: tentang ada bahas
4: gen.
1: Iya.
4: Iya, jadi ini kayaknya kata yang cukup sering dipakai buat Gen Z di sosial media.
1: Salah satunya aku sering gitu.
4: Ya,
1: kalau misalnya explore makanan nih, kan di Palangkaraya banyak banget ya.
4: Jam kafe di Palangkaraya.
1: Betul. Gitu, atau kan restoran.
4: Iya, betul gitu. Jadi hidden gem ini kalau diterjemahkan artinya adalah tempat yang menarik tapi belum terlalu banyak dikenal atau diketahui orang.
2: Nah, contohnya yaitu sentence yang sering kita temuin.
4: Iya.
2: Kayak recommendation tempat atau hidden gem di Palangkaraya.
1: Kayak
2: Kak
1: Jen tadi bilang. Iya, aku juga bilang gitu tadi.
2: Nah, kadang-kadang tuh ada sih banyak sih lewat di FYP.
4: Sering banget sih.
1: Iya, sering.
2: Kayak misalnya cafe hidden gem di Palangkaraya.
1: Betul.
2: Nah, biasanya kayak gitu-gitu tuh yang kita bakalan move ke word kita yaitu experience. Jadi, experience itu artinya
4: adalah pengalaman atau sesuatu yang kita alami atau kita lakukan dan kemudian hari menjadi sebuah pengalaman atau memori kita. Jadi for the example, teman Perudua bisa pakai sentence traveling can give us a lot of new experience, atau yang artinya traveling bisa memberi kita banyak pengalaman baru. Dan by the way, menurut aku sih experience ini adalah satu hal yang penting, karena kalau kita habis pergi liburan kan kayak kalau kita pulang tuh kan bawanya foto gitu, bener, atau bener, barang gitu,
2: stok foto ya.
4: Iya, betul. Pasti. Nah, itu jadi salah satu hal yang masuk ke dalam experience kita, karena itu masuk jadi memori kita selama kita liburan gitu.
2: Nah, aku juga setuju banget sih, Bia. Ya kayaknya itu adalah semua pembahasan kita tentang word of the day. So Kak Jen, menurut Kak Jen dari 5 word yang udah kita bahas tadi itu kayak yang menurut Kak Jen itu kayak something new atau jarang Kak Jen denger?
4: Yang enggak terlalu familiar.
1: Pasti kalian tahu.
4: Itinerary kan?
1: Yes, betul.
4: Karena Kak Jen tadi mention schedule.
1: Iya. Aku jarang dengar kata itu, itinerary kan. Hah, ini apaan gitu. Pas aku cari di kamus besar bahasa Inggris kan di sini aku cari kan. Apa artinya? Oh, itu artinya plan, schedule.
2: Itu mirip sama jadwal gitu.
1: Iya, kalau 4 yang sisanya itu aku sering dengar dan memang
4: kayaknya schedule ini dipakainya buat yang formal sih.
2: Iya, kalau yang
4: itinerary ini kayak lebih kayak yang kalau misalnya
2: liburan gitu,
4: tur-tur gitu,
1: iya,
4: itinerary gitu.
1: Oke, jarang-jarang.
2: Iya, kalau tour guide gitu biasanya bikinnya itinerary.
4: Oh iya, enggak pakai schedule mereka.
1: Oh iya.
2: Kalau schedule
1: betul,
2: harus on time nih.
1: Iya, betul. Itu aja sih kata yang memang baru pertama kali aku dapetin gitu. Dan keempatnya itu sering sih.
4: Iya,
1: destination, explore, sih, experience sama hidden game itu sering gitu.
2: Iya, benar banget sih. Terus kita bakal move ke future tense-nya.
4: Iya.
2: Jadi sini adalah pelajarannya.
1: Boleh.
2: Nah, jadi teman Pro 2, dari bagian grammar itu ada yang dinamakan future tense, yaitu sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi sebenarnya future tense itu digunakan ketika kita ingin talk about something that will happen in the future, atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, kalau aku bilang I will visit Japan next year, artinya aku akan mengunjungi Jepang tahun depan. Jadi, future tense ini bisa kita gunakan untuk membicarakan rencana, prediksi, keputusan, janji, atau juga sesuatu yang kita harapkan akan terjadi di masa depan nanti.
1: Betul.
4: Iya, jadi yang perlu teman Pro 2 tahu, kalau kita talking about the future atau tentang masa depan gitu, jadi kita tuh nggak cuma punya satu bentuk, karena ada beberapa cara yang paling umum bisa digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama yang paling fokus hari ini itu adalah will, kata will tadi yang udah dimention Felim, terus be going to, dan juga present continuous untuk future arrangement.
2: Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang udah kita bahas juga di lirik pertama tadi, yaitu will. Rumus sederhananya adalah subject atau pelaku, kemudian will, kemudian ada verb 1. Nah, setelah kata will itu ada kata kerja atau verb yang harus tetap dalam bentuk pertama atau verb 1, yaitu bisa disebut juga sebagai base form. Jadi contohnya, I will visit Korea. So, bukan berarti I will visit Korea. Nah, jadi visit ini adalah verb 1. Kalau visit itu adalah verb 3. Contoh lainnya yaitu she will travel to Bali next month. Artinya dia akan pergi ke Bali bulan depan. Nah, will travel itu adalah kata travelnya tadi itu adalah verb 1. Verb 1 itu adalah base form atau yang dasar, kata kerja dasar tanpa penambahan apapun gitu.
1: Will travel. Jadi enggak pakai ed ya di belakangnya.
4: Iya.
2: Iya, benar.
1: Kalau ed itu kalau udah selesai kan?
2: Iya,
4: betul.
2: Itu ya, bukan verb 1.
1: Masa lampau ya.
2: Verb 3 dia.
1: Verb 3. Oke.
2: Nah, misalnya juga bisa kayak di lirik lagu tadi, I will say atau they will say it's all in my mind, itu kan berarti say as ay itu adalah verb 1. Ketika udah berubah menjadi said atau saying itu udah bukan lagi verb 1. Gitu.
1: Oke.
2: Kemudian will ini biasanya juga digunakan untuk beberapa situasi nih Kak Jen. Pertama untuk prediction atau memprediksi tentang masa depan tentunya. Misalnya, I think I will visit Norway someday. Nah, kita nggak tahu sih kita beneran bakal ke Norway atau enggak. Mm-hmm. Cuman yeah, kata will visit Norway itu kan memprediksi sesuatu yang terjadi di masa depan. Betul. Entah itu bakal terjadi atau enggak, tapi kan itu termasuk future tense, suatu di masa depan gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tadi kan someday ya. Yeah. Misalnya kayak kan someday itu kan kalau kita artikan ya, kalau orang awam beberapa hari kemudian gitu kan. Yeah. Kalau misalnya enggak jadi-jadi nih sampai masa yang akan datang nih, bisa enggak dipakai someday, some year kayak someone kayak gitu?
4: Mungkin bisa dipakai someday next year, someday next month gitu, mungkin bisa dipakai kayak gitu. Oh, sih.
2: Iya, okay. Tapi di sini someday-nya itu bukan beberapa hari, Kak.
4: Oh, someday itu kayak suatu hari, suatu saat.
1: Gitu. Oh, oke, yeah, oke. Okay, okay. Jadi dapat hal baru ya. Yeah. Soalnya kalau orang mengartikan someday berarti beberapa hari akan datang gitu, yeah, kan, belum pasti, yeah, gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lanjut.
2: Oke. Okay. Nah, yang kedua itu ada keputusan yang baru saja dibuat ketika kita sedang berbicara. Contohnya, I think I will book the hotel tonight. Nah, jadi keputusan yang baru dibuat saat itu juga. Kayak, I think I will book hotel tonight. Aku rasa aku akan memesan hotel malam ini. Mm-hmm. Nah, kata will tadi itu kan otomatis bukan rencana di masa depan atau bukan prediksi kita di masa depan, tapi dia itu menunjukkan keputusan yang baru saja dia buat
4: karena dia pakainya I think, jadi dia baru melakukan pikiran itu sekarang. Oh, gitu, karena ada I think-nya. Ada
2: ya, ini okay, adalah termasuk yeah, perbedaan penggunaan will gitu. Yang ketiga, will itu juga bisa digunakan untuk promise atau janji. Misalnya, I will send you the itinerary tonight. Nah, aku akan mengirim kamu jadwal kita malam ini. Jadi itu kan termasuk bentuk will yang mendedikasikan janji gitu.
4: Yeah.
2: Jadi I will send gitu. Aku akan memberi. Walaupun di situ dia bilang enggak, dia enggak bilang aku janji akan memberi kamu, tapi itu adalah termasuk membuat janji.
4: Betul.
2: Gitu.
1: Betul, betul. Berarti will ini sangat penting ya dipakai.
2: Iya, untuk future tense penting sih, Kak.
1: Oke, oke, oke.
2: Kemudian untuk bentuk negatif ya, itu tinggal ditambahkan kata not setelah kata will. Jadi kayak will not, I will not send you our schedule tonight gitu. Berarti aku enggak akan ngasih gitu.
1: Will not ya. Iya,
2: okay, tinggal ditambahin will not. Atau kalau disingkat, nah kalau will tadi kan disingkatnya cuma tanda petik kemudian yeah, L double. Yeah. Kalau will not itu won't. W O N T.
1: Ada petiknya ya?
2: Iya, ada petiknya. Okay. Nah, itu disingkatnya. Contohnya I won't travel this weekend atau aku tidak akan bepergian akhir pekan ini. Sedangkan untuk kalimat tanya itu will, kemudian subject, kemudian verb. Jadi perbedaannya itu ketika kalimat future tense berubah menjadi question, itu berarti will-nya ditaruh di depan. Hmm. Yeah. Jadi contohnya, will you visit Thailand next year? Artinya, akankah kamu mengunjungi Thailand tahun depan? Jawabannya bisa yes atau no. Oh. Kayak yes I will atau no I won't. Gitu.
1: Oh iya iya iya. Sebab aku ingat pelajaran itu pas ya SMP ya, kembali lagi pas aku cerita yang minggu-minggu lalu ya. Soalnya memang kadang kayak future apa tadi?
2: Future tense
1: ya. Yeah. Kan future tense itu ada lagi future past tense,
2: yeah,
1: future perfect tense. Ada 16 kalau enggak salah ya.
2: Tenses, grammar.
1: Jadi kayak aku tuh memang sering terkecoh di bagian itu loh.
2: Iya, jujur ya, emang future
1: jujur ke aku juga agak. Iya kan, bener kan, sumpah. Iya, iya bener-bener.
4: Iya, jadi kayaknya sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu be going to. Jadi struktur dasarnya adalah subject plus am is are plus going to plus verb 1. Jadi contohnya I am going to visit Thailand next year. Jadi di sini bisa diperhatikan setelah going to tetap menggunakan verb 1. Jadi going to visit bukan going to visited karena itu belum terjadi ya. Mm-hmm. Jadi going to visit aja.
2: Nah, jadi perbedaannya sama will tadi itu apa? Sebenarnya perbedaannya itu ada di am, is, atau are yang tadi di notice Bia, yaitu disebut dalam bahasa Inggris adalah to be.
4: Yep.
2: Jadi to be itu ada 3 Kak, yaitu am, are, sama is. Nah, penggunaannya buat apa aja itu penggunaannya tergantung dengan subjek yang akan kita gunakan. Misalnya subjeknya she, he, it, itu berarti menggunakan is. Misalnya subjeknya itu I, berarti menggunakan am. Misalnya apa they itu berarti pakai are gitu. Nah, kemudian be going to itu biasanya digunakan ketika kita sudah punya plan atau intention sebelum kita berbicara. Jadi sudah ada niat atau rencana sebelumnya. Misalnya, kalau dari sekarang aku sudah merencanakan untuk pergi ke Thailand bulan depan, berarti aku bisa bilang I'm going to travel to Thailand next month. Itu terdengar seperti sesuatu yang memang sudah ada dalam plan kita. Kalau I will tadi kan masih samar nih. Kita masih memprediksi ke Norway gitu kan, masih prediksi yang belum jelas. Tapi kalau be going to itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih jelas.
1: Oke.
2: Kemudian selain be going to sering digunakan untuk prediction, ketika and evidence atau tanda yang bisa kita lihat sekarang, itu contohnya juga bisa kita lihat ketika langit sudah mulai mendung atau gelap. Nah, itu berarti kan kayak it's going to rain. Nah, itu jelas tuh kayak oh mau hujan gitu.
1: Amin.
2: Ya. Nah, gitu Kak, benar. Terus kalau untuk negatif itu bisa ditambahin not setelah lagi to be tadi, kayak they will not going to Thailand next year gitu. Terus kalau buat yang question itu sama aja, cuman bedanya bukan going to-nya yang di depan, tapi to be-nya dulu. Misalnya, okay, are you going to visit Bali next year? Bisa dijawab yes I am atau no, I'm not.
4: Okay. Gitu. Yeah. Jadi yang ketiga, kita lanjut ke present continuous yang juga bisa digunakan untuk future. Jadi rumusnya tetap subject plus am is are plus verb ing. Nah, bedanya di sini itu ketika digunakan untuk future, biasanya ada future time expression dan konteksnya yang menunjukkan bahwa kita sudah punya arrangement atau sesuatu yang sudah dijadwalkan. Contohnya, I'm visiting my friend next Saturday. Artinya bukan aku sedang mengunjungi temanku sekarang.

0: banyak pendengar teman-teman Pro2 yang masih bingung nih. Tapi kalau menurut aku, kalau perbedaan dari tiga itu yang paling mencolok itu apa?
1: Jadi gampangnya gini ya, buat teman Pro2 dan Kak Jen, gampangnya itu kita bisa ingat seperti ini. Will adalah keputusan spontan atau prediksi atau juga janji yang mau kita buat. Kalau be going to itu adalah plan atau intention yang sudah ada, artinya plan yang udah kita buat, dan kemudian prediction yang berdasarkan dengan evidence. Kalau present continuous yang terakhir itu adalah arrangement yang sudah dibuat atau dijadwalkan. Jadi gini, will itu masih samar banget. Kemudian be going tuh sedikit lebih jelas, present continuous lebih jelas lagi.
0: Gitu.
1: Rencananya tuh, tadi.
0: Yang rencana ya, teman-teman.
1: Iya,
2: samar rencana.
0: Kadang kalau rencana-rencana enggak pasti. Sering aja ya
2: kalau
0: rencana ya. Rencana ya.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, lanjut.
1: Iya, udah sih Kak itu.
0: Udah untuk word tadi?
1: Word of the day.
0: Ya, lumayan banyak ya.
2: Lumayan.
0: Ya, mungkin jujur pusing.
1: Ya, wajar sih, Kak.
0: Iya, karena memang aku lemahnya jujur ya di bagian future itu.
1: Iya.
0: Dari dulu
1: kita juga sih.
0: Iya, sama aja ya.
1: Sama.
0: Iya, yang paling lancar ya present, yeah, kayak gitu, spesifik present masih ya masih di luar kepala lah. Kalau udah bawanya present continuous pasti apa itu?
1: Iya, kadang-kadang emang bikin confused banget.
0: Apalagi susunan sentence-nya jadi kan juga udah dibilang kan bisa kebalik, bisa di depan dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut ke tadi kita udah bahas tentang song ya.
1: Sudah.
0: Tapi kalau menurut kalian dua nih, secara keseluruhan dari lagunya nih kan, jujur di kalau nonton videonya ya, kan itu anak kecil dulu soalnya.
1: Iya, benar.
0: Udah besar.
1: Benar.
0: Iya. Menurut kalian itu secara keseluruhan topiknya membicarakan tentang apa sih?
1: Itu tadi sesuai banget Kak sama yang kita bicarain, kayak future fans.
2: Rencana mereka itu kan awalnya anak kecil, cewek cowok.
0: Iya, cewek cowok.
2: Itu tuh mereka membicarakan rencana mereka, mereka yang mau punya rumah,
1: mereka pengen married.
2: Makanya kan di videonya kan ada rumah gede atau udah tua ya, itu mereka membahas rencana itu kan.
1: Jadi kalau di lagu itu tuh kayak rekap filmnya gitu loh Kak. Kayak mereka udah berhasil
2: mewujudkan
1: rencana mereka itu.
0: Aduh, enak banget ya kalau udah kecil-kecil gitu punya impian, punya rumah.
1: Itu kepalanya udah luas banget.
0: Iya, kita aja kecil aja masih main pasir.
1: Ini udah punya mimpi punya rumah.
0: Iya, punya rumah, punya.
1: Udah ada calonnya lagi.
0: Iya, makanya. Kalian udah punya?
2: Belum.
0: Aduh malu ya. Oke. Kita break dulu sebentar ya. Setelah ini kita bakal bicarain lagi di segmen selanjutnya yaitu You Talk ya. Jadi kita siap-siap nih teman-teman berdua buat dengerin nih apa nih yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.
3: Kamu masih mendengarkan Pro 2 English Corner. Pro 2 English Corner, speak more, feel less.
4: Ya, 9.4 FM Pro 2 paling kara ya teman terbaik kamu. Masih sama Jen, Velim dan dia ya di program Pro 2 English Corner untuk hari ini, minggu ini ya teman Pro 2. Hai Velim dia. Tadi kayaknya lagi diskusi ya teman Pro 2, saya lihat nih. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu Youth Talk nih.
5: Nah, oke, Bia, gimana nih Youth Talk kita hari ini?
6: Iya, jadi di Youth Talk kita akan membahas lebih jauh tentang Dream Destination dan apa aja sih sebenarnya yang membuat sebuah tempat itu tuh worth to visit gitu.
5: Nah, jadi di section ini kita tuh bakal lebih chill aja, lebih santai.
4: Santai
5: kita
4: ya, siap-siap.
5: Berbicara tentang apa sih yang mau kita lakukan di masa depan gitu.
4: Oke, siap.
5: Nah, jadi
6: iya, karena dream destination itu sebenarnya very subjektif ya. Karena bahkan ada satu tempat yang menurut orang tuh menarik banget untuk didatangin, tapi ada juga yang nganggap tempat yang menarik tuh kayak biasa aja gitu. Jadi karena itu kami kayaknya penasaran nih sama Kak Jen, menurut Kakak nih.
4: Waduh, berat-berat.
6: Dream destination itu tuh harus berupa tempat yang famous kah atau terkenal kah, atau sebenarnya tempat yang biasa aja tuh bisa kita jadikan sebagai tempat dream destination kita gitu.
4: Kalau menurut pandangan ya, kalau dream destination biasanya orang-orang berpikir untuk tempat yang memang hype, top
6: yang
4: gitu,
6: famous
4: kan,
6: yang famous gitu,
4: kan.
6: Ya.
4: Tapi menurutku sendiri nggak harus sih, karena kan betul, kita punya cita-cita untuk pergi keluar negeri itu oke banget, nggak apa-apa gitu.
5: Ya,
4: tapi kalau misalnya kita memang minim budget dan masih dalam konteksnya masih sekolah lah, masih dalam hal perkuliahan itu. Kita itu ke dream destination tuh menurut aku yang biasa-biasa aja. Jadi misalnya healing, misalnya ke Bukit Tenggiling, atau misalnya ke Banjar dan lain sebagainya, itu bisa menjadi apa ya, kayak dream destination ya, walaupun gak terlalu besar banget gitu. Menurutku, kalau menurut kalian nih, aku tanya balik.
6: Sama sih
5: ya,
4: sama ya.
6: Jadi kayak aku rasa kita gak perlu deh FOMO-FOMO itu.
4: Iya, gak usah ikut-ikutan ya.
5: Emang bener sih, in this economy.
4: Iya, apalagi Jin punya dosen ya. Dosennya suka hobi banget nih ke luar negeri.
5: Waduh,
4: katanya bulan ini dia mau ke luar negeri lagi.
5: Waduh, semoga kita bisa gitu juga.
4: Amin.
5: Ya.
4: Oke, lanjut nih.
5: Nah, kalau specifically tempatnya nih Kak Jen, kira-kira Kak Jen pengen kemana sih?
4: Waduh,
6: dalam atau luar negeri deh.
4: Aku sih memang kalau dari dulu ya punya dream keluar sih. Ada dua nih yang aku pengen. Salah satu. Jujur aku mau ke Swedia sama ke Jepang.
5: Jepang itu emang menarik banget sih.
4: Iya, asli, lagi betul.
5: Kalo iya sih Kak, enggak cuman kayak Jepang gitu doang, enggak, tapi kayak culture-nya, terus kayak alamnya, itu kan keren banget.
4: Betul.
5: Ya
4: betul.
5: Gitu. Kalau kamu Bia, kira-kira kemana?
6: Aku sih ke Norway ya.
4: Enggak segitu kak. Sebelahan loh, Swedia sama Norwegia sebelahan.
6: Yuk kak, kita bareng.
4: Ayo.
5: Turun lompat.
4: Oke.
5: Nah, kenapa sih Bia? Kira-kira Norway itu ada apa sih?
6: Itu Velim, auroranya itu loh, cantik banget.
4: Iya, jujur asli. Karena mereka itu malam terus.
6: Iya.
4: Mereka tuh malam banget terus, paginya tuh kadang karena kan udah di atas garis ya. Jadi banyak kan malam, jam pagi aja tuh masih gelap.
5: Iya, benar. Dan di sana tuh emang emang banyak banget sih, siapa sih yang nggak pengen kesana sebenarnya ya?
4: Aurora, aku mau kesana.
5: Aku juga deh.
4: Aduh, boleh nggak aku kak?
5: Nah, tadi kalau ke Jepang, Kak Jen, selain Kak Jen kayak pengen lihat di sana bagus, tuh ada sesuatu yang kayak bikin Kak Jen, ih Jepang tertarik nih gitu, apa ada sesuatu yang bikin Kak Jen pengen banget menuju iya, Jepang?
6: Apa culture-nya kah atau makanannya gitu?
5: Aktrisnya kah?
4: Gitu. Oke, okay. Aduh kalau diceritain panjang ya, tapi disingkatin aja deh.
5: Iya, boleh.
4: Di Jepang memang aku dulu memang suka culture-nya satu, tapi iya, kalau sekarang tuh aku lebih suka ke, jujur aku lagi ngikutin J-drama.
5: Oh,
4: iya Japanese drama. Iya, jadi aku suka aktor
5: ya,
4: dan aktris-aktrisnya, tapi aktor yang paling aku idamkan pas itu udah meninggal, Haruma Miura kalau kalian tahu.
5: Enggak ngikutin J-drama sih.
4: Iya, itu dia pernah sering banget ngikutin masuk ke dalam memeran drama jadi MC rata-rata main karakternya. Itu memang udah lama film dia dari 2000 berapa ya rasanya dia main itu 2008, 2010, tahun 98 juga ada gitu. Dan memang aku tuh mengidamkan Jepang itu gara-gara aktornya itu memang keren-keren banget. Selain ganteng dan cantik ya, mereka tuh punya sesuatu yang beda gitu dari yang lain gitu.
5: Culture-nya
4: juga menarik.
5: Termasuk salah satu alasan aku juga sih Kak.
4: Iya.
5: Culture-nya udah wah keren banget ya mereka itu.
4: Betul.
5: Terus kayak aku tuh juga pengen kayak ngerasain kita di jalan di Tokyo.
4: Waduh.
5: Iya gitu. Mereka tuh Sakura modernnya dapet, awalnya dapet. Jadi kayak asik aja
4: betul,
5: gitu.
4: Iya, betul.
5: Enggak cuman kayak tempat-tempat famous gitu tapi kayak gunung-gunung itu kan Fuji gunung gitu kan kita lihat.
4: Iya.
5: Gitu kan. Enak banget kayak dapet gitu kan. Terus belum makanannya unik-unik gitu ya enggak sih Kak?
4: Aku mau ngerasakan yang asli ya.
5: Iya,
4: kalau di sini
5: gitu
4: kan ada aja resto
5: iya,
4: Jepang
5: tapi kan
4: kayak
5: kurang enggak sih?
4: Kita harus merasakan
5: iya, asli iya, gitu. Kita harus makan ramen di Jepang.
4: Betul. Berarti kalau kamu tadi sama ya hampir
5: ya,
4: kayak culture-nya, makanannya gitu.
5: Iya, pengen sih. Terus juga beberapa teman aku itu juga ada yang udah pernah visit Jepang. Aku kayak asik deh gitu.
4: Iya, astaga.
5: Kayak dan itu tuh masih bisa lah kalau aku mau ke sana kan masih di Asia ya.
4: Iya, enggak jauh-jauh ya.
5: Apa-apa. Jadi kan aku kayak masih bisa ke sana gitu.
4: Iya. Oh, kan jauh ya Eropa ya.
5: Banget.
4: Oke.
6: Okay. Ya, tapi kalau misalnya nih kayak Kakak ke Jen tuh liburan gitu, suka enggak sih bikin itinerary gitu atau biasanya langsung spontan aja gitu, sehari 3 tempat langsung?
5: Iya, kayak di-schedule-kan gitu, Kak.
4: Oke, okay, kalau jalan daerah-daerah sini aja ya, misalnya aku ke luar kota gitu ya. Kalau aku jujur bikin di notes di HP.
5: Iya,
4: misalnya bener. Hari ini kemana aja, jam segini kemana aja gitu.
5: Gitu.
4: Aku suka bikin sih, biar tertata aja gitu.
5: Iya, benar sih, biar ngingetin kita
4: juga. Iya, ngingetin juga biar pas kita datang gitu enggak, loh kok ini kelewatan gitu. Kita kayak bahasanya itu jadi pedoman gitu.
6: Iya, betul.
5: Kalau dia
6: kayak gimana? Buat jiwa-jiwa perfeksionis kayak aku nih.
4: Waduh,
6: harus bikin kayak gitu
4: apa kalau OCD ya.
5: Kalau OCD parah sih.
4: Oh, iya.
6: Kacau balau. Kalau film gimana?
5: Aku sih sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana ya.
4: Spontan
5: aku
4: aja.
5: Bisa yang spontan, bisa juga yang aku tulis kayak kajian tadi di notes. Itu sebenarnya kayak semi plain itinerary gitu sih. Jadi kayak aku nggak mau ada jadwal yang terlalu detail dari pagi jam sekian aku harus bangun, jam sekian aku sudah makan, jam sekian aku harus kejar lagi jadwal kesana. Aku nggak pengen kayak gitu. Cuman aku nggak pengen kayak jadwal itu yang ngejar-ngejar kita gitu loh.
4: Iya.
5: Aku pengen ke situ tapi ya udah tunggu aku aja gitu, jangan sampai
6: enggak harus gitu ya,
5: jangan sampai liburan kita tuh yang ngatur tuh schedule kita tadi.
4: Betul.
5: Jadi kadang tuh kayak kalau kita semata-mata ngikutin itinerary kita yang kita buat jadwal plan gitu, kita tuh jadi nggak tahu hidden gem yang ada di tempat itu.
6: Karena kadang kalau kita liburan nemuin hidden gem tuh kan tanpa plan ya.
4: Iya.
6: Kita jalan aja ternyata di situ ada tempat menarik gitu.
4: Iya.
6: Jadi kita foto-foto di situ estetik.
4: Kalau aku sih tipenya nyari dulu, ada enggak hidden gem nih di tempat ini misalnya. Jadi pas di tempat tuh enggak gelabakan.
5: Jadi Kak Jen mungkin belum pernah nyoba tempat yang belum banyak orang yang datang.
6: Yang kayak benar-benar hidden gem.
4: Iya. Di sini sih belum terlalu karena rata-rata memang ada aja hidden gem dari teman gitu. Tapi kadang kayak kita harus lihat lagi lah apakah di lain tempat itu ada gitu.
6: Iya, betul.
5: Nah gitu sih Kak. Terus kalau menurut aku kalau menurut Bia nih, ngomongin soal liburan yang bikin excited, itu tuh kayak menurut kamu, kalau kamu, ini kan kita ngomongin future tense ya, apakah itu bisa terjadi atau enggak, kan kita gak tahu. Kamu gimana sih cara kamu buat nargetin kayak kamu bisa menuhin plan-plan kamu di masa depan gitu, gimana sih caranya?
6: Kayak yang dalam konteks travel ya?
5: Iya, traveling aja.
6: Sebenarnya semua bucket list travel aku tuh agak lumayan jauh ya.
4: Banyak. Gitu. Oke.
6: Okay. Tapi kayak aku tuh berusaha untuk wujudin itu tuh dengan cari banyak opportunity lewat kegiatan, Kak. Karena kan sekarang banyak ya kegiatan buat anak kuliahan kayak volunteer.
5: Iya, ada win-win solution.
6: Dalam kota, luar kota gitu tuh banyak. Aku biasanya berusahanya untuk wujudin itu tuh lewat kegiatan itu.
5: Ya, gitu. Benar. Contohnya kemarin, Kak, ke Surabaya nih.
6: Iya,
5: sebenarnya dalam hidup aku belum pernah ke Surabaya.
6: Aku juga belum.
5: Tapi ketika itu kita ikut lomba,
6: iya, kegiatan
5: dan
6: lomba.
5: Alhamdulillah lolos. Jadi aku kemarin ke Surabaya.
4: Kalian dua.
5: Kebetulan
6: aku ada kegiatan
5: ada
6: sesuatu yang harus dihandle. Tapi lewat kayak gitu kan opportunity-nya kebuka.
5: Iya. Jadi betul, buat teman produa ambil apapun itu.
6: Apapun di depan mata.
5: Ayo,
6: semua ikut
5: gas.
4: Ambil gas.
5: Yang penting masih nggak membebani kita.
6: Iya,
4: iya,
6: betul.
4: Nggak membebanin orang tua juga.
5: Iya, betul.
4: Asalkan kayak volunteer itu jujur banyak banget ya di
6: dunia
4: pemulihan tuh. Siapa mau jadi volunteer ini kesini-kesini
5: Tapi hati-hati juga sih, banyak bodong-bodong juga.
4: Banyak scam-nya. Banyak scam juga sih. Terkadang kita harus benar-benar teliti ya melihat itu benar gak, cari dulu sumbernya.
5: Betul.
4: Oke. Kalau ngomongin dream pasti banyak ya kita dream destination selain udah disebut kayaknya masih banyak ya bucket list-nya.
5: Benar lagi.
4: Di Indonesia aja juga enggak kalah menarik ya. Kayak Raja Ampat,
5: Labuan Bajo,
4: Bali, banyak gitu ya.
5: Benar banget. Ini Bia nih yang udah pernah ke Bali, Kak.
4: Oh, gitu. Iya. Oke, gimana Bali menurut kamu?
6: Seru sih.
4: Oke, pengen
6: banyak
4: lagi
6: deh. Pemandangan yang menarik.
4: Oh, pemandangan menarik ya. Oke, kayaknya aku tahu nih.
5: Waduh,
4: jangan ya. Oke. Oke, kita udah banyak banget nih ya bahas tema kita hari ini, Your Dream Destination. Buat film sama Bia, kira-kira apa yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2 terkait tema ini?
5: Buat aku ya, untuk yang tentang dream destination ini, jadi siapapun kalian teman Pro 2 di luar sana, kalau kalian punya dream destination, tentuin dari sekarang, tentuin sejauh mungkin. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi masa depan.
6: Betul.
5: Kita nggak akan tahu garis kita mau kemana kemana. Jadi buat mimpi kalian sejauh mungkin.
4: Wow.
5: Kita pasti bisa ke sana. Kita harus percaya.
4: Gitu. Iya.
6: Hidup cuma sekali.
5: Iya. Semua harus dibuat plan.
4: Terkadang jadi wacana kira-kira.
5: Sedih sih, Kak.
4: Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kan coba dulu.
5: Iya. Itu kan jadi penyemangat.
4: Oke, Velin dan Mia. Makasih banget ya buat obrolan kita sore hari ini. Mungkin kita sebenarnya masih banyak nih teman program mau diobrolin, tapi waktunya udah mau habis Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang ya, dengan tema yang mungkin yang menarik lagi ya dari Mia.
5: Hari yang lebih menarik.
4: Oke, makasih ya buat Velin dan Mia, sukses selalu ke depannya. Okay, dan semoga bucket list-nya itu terpenuhi. Oke, teman Pro 2, itu dia ya untuk tema kita hari ini di Pro 2 English Corner hari Selasa sore. Dan sampai jumpa ya di Pro 2 English Corner minggu depan, karena kita bakal hadirkan tema yang berbeda. Oke, aku Jen.
5: Aku Felin.
6: Aku Bia.
4: Pamit undur diri dari Pro 2 English Corner hari ini. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Produa teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin ya obrolan Produa English Corner kita pada Selasa sore ini ya. Semoga dengan adanya program ini teman Produa bisa belajar bahasa Inggris ya, dari yang mulai dari awal atau yang udah mulai mahir ya teman Produa, dengan kita hadirkan berbagai tema yang berbeda-beda nih. Dan buat teman Produa, seperti biasa di pukul nanti 17:27 kita bakal hadirkan kumandangan azan maghrib dan bergabung ya bersama Pro 1 Palangkaraya untuk kumandangan azan maghrib serta pengajian ayat suci Al-Quran buat sore hari ini ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya Jin mau kasih info nih, di mana info Sung Han Bin Zero Bezon bersiap debut solo Oktober mendatang nih teman Pro 2. Di mana Sung Han Bin dari Zero Base One bersiap memulai debut solo ya pada 12 Oktober nanti. Dan kabar tersebut telah disampaikan oleh agensi The Life melalui pengumuman resmi pada Senin kemarin teman Pro 2. Dengan pengumuman ini menyebutkan Han Bin kini tengah menjalani persiapan ya untuk proyek solonya. Meski tanggalnya udah ditetapkan, tapi agensi juga belum mengungkapkan detail ya mengenai karya maupun konsep yang akan diusung teman Pro 2. Karirnya bersama Zero Base One dimulai ketika grup resmi tersebut debut pada bulan Juli 2023 melalui mini album Youth in the Shade. Grup ini beranggotakan 9 orang itu terbentuk berdasarkan hasil pemungutan suara dalam program Boys Planet nih, kalau teman Pro 2 ngikutin ya dari awal gitu teman Pro 2. Dan sejak debut ya, Han Bin telah menjalani berbagai aktivitas bersama Zero Base One sebagai salah satu anggota sekaligus pemimpin grup teman Pro 2. Dan debut solo Han Bin menjadi salah satu agenda baru dalam perjalanan karirnya bersama Zero Base One. Dan teman Pro 2 tetap stay tune aja ya buat kamu pecinta Zero Base One, apalagi Han Bin ya, untuk debut solo Oktober mendatang. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu, karena bakal ada musik-musik religi Islam yang bakal Jen puterin ya buat menemani sore kamu ya. Jangan lupa juga buat teman Pro 2 yang ingin beraktivitas di luar rumah, kenakan masker teman Pro 2 supaya kamu tidak terkena gejala ISPA, dan sayangilah tubuh kalian ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenali nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Teman Pro 2, kita bakal bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan penyajian ayat suci Al-Quran dan dilanjut dengan kumandang azan maghrib ya teman Pro 2. Dan buat kamu umat muslim dan muslimah di luar sana, tetap jaga kesehatan ya, karena sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat teman Pro 2 yang muslim dan muslimah di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman-teman tetap dijaga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya dalam aktivitas hari ini sampai malam hari nanti. Dan kita akan kembali ke Pro 2 Palangkaraya Teman Terbaik Kamu ya teman Pro 2, karena bakal ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di sore hari ini.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Society, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menu 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jen nyapa kamu semua nih yang lagi dengerin siaran Jen di radio kesayangan kalian. Baru teman Pro 2, gimana nih sore harinya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya teman Pro 2. Dimanapun aktivitas kamu sekarang lagi dilakukan, tetap dijaga ya. Jangan sampai kamu terlalu over kerjaan ya, jadi sakit gitu. Dan kabar bahagia banget ya teman Pro 2, Jian baru aja nih keluar ruangan ya dan mendengar suara hujan. Puji Tuhan banget ya buat Kota Palangkaraya ya, udah diguyur hujan. Dan buat teman-teman juga jangan sampai main hujan ya di luar, karena masih menyatu dengan polusi-polusi sisa kebut asap ya teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 nih, di tempat kamu kira-kira hujan gak saat ini? Kalau di Yos ya, di Yos dan Muhammad Tamer nih lagi hujan nih teman Pro 2. Dan senang banget karena sore hari ini diberikan hujan berkah ya sama Tuhan. Dan buat sore hari ini makin baik lagi ke depan.

Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu, dan tanpa merasa takut, arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar
menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jen nyapa teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin nih teman Pro 2. Dan habis ini ya, kita bakal hadirkan info-info serta musik-musik yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan Jen juga tadi mau mention ya, kita tadi baru aja mendengarkan esensi buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ya teman Pro 2. Semoga dengan adanya esensi buku ini teman Pro 2 semakin berani ya, berani untuk bersuara dan berani untuk maju walaupun banyak yang tidak menyukai teman-teman gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti biasa juga di pukul 18 kita bakal hadirkan info update ya yang bakal jangan sampaikan ke teman-teman Pro 2 untuk sore hari ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal memutarkan lagu dari Post Malone dengan judul I Had Some Help. Oke, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya. Kita bakal hadirkan beberapa info-info serta musik-musik yang bakal nemenin kamu sore hari ini.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore, hari Senin sampai Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Hai, lagi nih hijaunya Pak buat teman-teman ya yang lagi dengerin di sore ceria hari ini. Buat teman Pro 2 tadi aja ya, teman Pro 2 mendengarkan lagu kebangsaan dengan judul Indonesia Juara Pikau ya. Yang dinyanyikan oleh Dul dan Shannon ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, seperti biasa juga di pukul 18 ya biasanya kita bakal hadirkan info update nih ya. Kalau ngomongin soal update nih, teman Pro 2 tau gak sih, lusa atau tanggal 10 ya, tanggal 10 September mendatang, 2 hari lagi, di bioskop itu bakal ada ya film yang berjudul Jangan Lupa Bahagia nih. Tanggal 10 tuh udah bakal disiarin ya di seluruh bioskop di Indonesia. Kalau ngomongin tentang apa sih sebenarnya filmnya ya, filmnya itu teman-teman Pro 2 adalah tentang perjuangan seorang kakak ya demi mempertahankan keluarganya menjadi inti cerita dalam film ini. Dalam drama keluarga ini menghadirkan kisah yang penuh emosi tentang pengorbanan, kasih sayang, dan pastinya semangat untuk tetap bertahan meski hidup dipenuhi berbagai keterbatasan ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal sinopsisnya, Jin bacain singkat aja ya. Dimana ada perempuan bernama Ula yang harus menerima kenyataan pahit setelah kedua orang tuanya sudah tiada ya. Sejak saat itu ia mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk merawat dua adiknya yaitu Ima dan Iqbal yang masih bersekolah. Demi mewujudkan harapan orang tuanya, Ula mengesampingkan keinginan pribadinya agar kedua adiknya tetap mengenyam pendidikan yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ula bekerja sebagai pengemudi ojek online. Setiap hari ia berkeliling mencari penumpang demi mendapatkan penghasilan ya. Meski pendapatannya tidak menentu, ia terus berjuang karena menyadari bahwa dirinya adalah salah satu tempat untuk bergantung untuk kedua adiknya, teman Pro 2. Dan film garapan sutradara Andi Burhamza ini diproduksi ya Rumpi Entertainment dan Timur Pictures. Al-Ghifari Jasin dipercaya memerankan Ula, didampingi Jasmine Research sebagai Ima dan Muhammad Akif Dipullah sebagai Iqbal, bersama Taming, Abu Herman Dewarti, Adi Basto, Jet Tamrin, serta Andi Batari Bintang ya teman Pro 2. Jangan lupa saksikan buat kamu ya teman Pro 2, di tanggal 10 September nanti akan di putarkan ya di seluruh bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa nonton, kayaknya cocok banget nih buat perempuan-perempuan yang menjadi kakak ya. Ini kayaknya cocok karena melihat perjuangan sosok kakak demi keluarga, terkhususnya kedua adiknya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti di pukul 18.15 kita bakal hadirkan info cuaca untuk esok hari ya dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya ya. Dan jangan kemana-mana, habis ini Jen bakal puterin lagu Fizz dengan judul Oh Tuhan yang bakal nemenin sore hari kamu. Check it out.

Waduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000.

0: kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia.
2: Info cuaca. Teman Pro2, kita bakal hadirkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya ya. Dan saat ini Jin udah terhubung dengan Prakirawan Isan. Selamat sore Kak Isan.
3: Sore ya.
2: Iya, boleh Kak Isan untuk info cuaca untuk esok hari.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Rabu 9 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabut disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Oke, terima kasih Kak Isan atas informasi cuaca untuk esok hari ya. Dan teman Pro2 tetap waspada ya kemudahan kebakaran hutan dan lahan dan perubahan cuaca ya, karena kita tidak tahu kapan cuaca itu bisa berubah kapan aja ya teman Pro2. Dan itu dialah bekal kamu untuk esok hari teman Pro2. Oke, kita kembali lagi ke Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal muterin lagu dari Cold Yak dengan judul Hello to Goodbye. Check it out.

Yo, teman perlu teman terbaik kamu masih di sore ceria yang bakal jens menemani kamu nih sampai jam 8 malam nanti. Dan teman perlu buat kamu yang lagi di luar, lagi santai, lagi jalan mungkin ya, tapi lagi hujan ya. Kayaknya hujannya udah berhenti belum sih teman perlu dua? Soalnya nggak kedengeran ya dari dalam sini. Gitu ya teman perlu dua. Kalau misalnya teman perlu dua ingin melakukan aktivitas di luar juga, jangan lupa ya pakai masker. Walaupun udah mulai hujan, tapi jangan lalai juga, jangan lupa gitu pakai masker. Walaupun kabutnya udah mulai berhilangan ya karena adanya hujan gitu teman pro 2. Dan buat teman pro 2 biasanya sore-sore ini lagi ngapain ya kira-kira? Lagi keliling kota Palangkaraya, lagi cari makan buat nanti malam, atau lagi olahraga nih, olahraga, persiapan olahraga indoor ya. Biasanya nge-gym atau main bulu tangkis, padel gitu mungkin ya. Atau yang lagi di mobil nih perjalanan pulang, biar makannya tuh di rumah aja sama keluarga. Atau buat kamu yang lagi sendirian di rumah, jangan sedih, tetap semangat menjalani harinya ya. Kita harus tetap semangat dimanapun kita berada nih teman pro 2. Dan Jin mau ngasih tahu nih teman pro 2 rupanya ya, kisah pahlawan Indonesia bakal diangkat ke layar lebar. 20 film direproduksi, termasuk kisah Hogeng dan Rengas Dengklok nih teman pro 2. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menyiapkan produksi 20 film kepahlawanan yang mengangkat sosok dan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Beberapa kisah yang akan diangkat diantaranya adalah perjalanan hidup Hogeng dan peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang ingat nih teman perdua sama peristiwa Rengas Dengklok? Kalau Jin sih ingat ya, karena Jin salah satu pecinta pelajaran sejarah dan PPKN pas masih sekolah nih teman perdua. Dan katanya nih melalui film, sejarah Indonesia akan dikemas dalam bentuk cerita yang lebih dekat dengan generasi muda nih. Upaya ini juga diharapkan dapat membuat pembelajaran sejarah yang tidak hanya melalui buku, tetapi juga lewat karya film yang menarik dan mudah dinikmati. Ya sih, setuju juga. Kalau misalnya film-film kepahlawan Indonesia itu diangkat ya, jadi memang pembelajaran ya, karena kan kita juga belajar ya, selain belajar di sekolah lewat buku, kita juga harus lihat nih aksinya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa gitu ya. Angka lebih baiknya ya kalau misalnya kita up film kepahlawanan Indonesia. Setuju sih, setuju, karena memang harus, kita harus bangga ya mempunyai pahlawan yang sudah berkorban untuk Indonesia nih teman pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di 30 menit ke depan sama Jen yang bakal nemenin kamu, serta nanti ada musik-musik yang akan menemani teman pro 2. Abis ini Jen bakal muterin lagu dari Hindia dengan judul Cincin. Semoga lagu ini bisa menemani sore hari teman pro 2 dimanapun kalian berada. Check it out.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman perguruan, teman terbaik kamu. Masih nih sama Jam di Sore Ceria ya, yang bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan nih teman perguruan. Tadi teman perguruan udah denger gak sih lagu dari Dere ya, judulnya Kota nih teman perguruan. Dan sebenarnya lagu ini udah lama ya, tahun 2022 kalau gak salah ingat ya. Dan hits lagi di tahun ini teman perguruan, banyak banget nih dari teman-teman yang juga request lagu ini. Mau di request lagu, program request lagu, atau yang request yang lainnya juga juga ya, rata-rata lagu ini makin lagi di request sama teman-teman. Memang sih enak ya lagunya, dan jujur li ya, di FYP TikTok Jen juga ini lagunya sering banget dipakai ya soundnya, dan diputarin terus nih teman-teman di platform sosial media yang lainnya. Dan teman-teman tau gak sih, rupanya lagu ini adalah tentang perasaan rindu yang mendalam kepada seseorang yang telah

Dan kalau nanyain soal suasananya ya, suasananya tenang, terus diikuti dengan rintik hujan dan udara sehabis hujan. Kalau ngomongin soal hujan ya, tadi juga baru hujan ya teman-teman berdua. Jadi memang suasananya agak dingin-dingin gitu ya, menggigil ya. Apalagi jen dicampur sama AC nih, apa enggak tambah membeku ya sore hari ini teman-teman berdua. Dan kalau ngomongin soal memang perasaan rindu sama orang yang mungkin udah lama berteman atau yang udah lama bersama ya, kayak teman masa kecil itu, kadang kalau disuruh berpisah kayaknya nggak mau deh berpisah teman berdua, karena udah banyak kenangan ya yang udah dilalui gitu, apalagi yang udah berteman selama 10-20 tahun gitu ya teman berdua. Kalau ngomongin soal lagu, memang lagu-lagu zaman sekarang dan memang lagu yang udah berapa tahun itu memang enak sih didengerin teman berdua, apalagi kalau misalnya di up lagi di tahun ini ya, apa nggak tambah banyak nih bucket song yang bakal diputar sama teman-teman Pro 2 nih. Dan habis ini teman Pro 2 bakal ada lagu dari World Genius ya, dengan judul ini juga udah lama banget, yang dengan judul Lati ya. Ini juga pas itu pernah direak sama orang luar nih teman Pro 2, termasuk Bang Chan ya dari Stray Kids. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya yang bakal nemenin kamu, Lati dari World Genius. Check it out.

0: Tisunya mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jun ya, yang bakal ngasih kamu musik-musik sama info-info ya. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal musik ya atau lagu ya, ini kalian tau gak sih, kemarin itu Jisoo dari Blackpink itu ngeluarin rilisan terbaru dia, single terbaru, yaitu yang judulnya Click nih teman Pro 2. Kayaknya teman-teman udah pada dengerin ya. Soalnya teman-teman Jun, apalagi pencinta Blackpink ya, fansnya banget nih, yang dari 2017 tuh dia sampai dengerin ya berulang kali. Dan katanya ya Jisoo juga membuka babak baru dengan perjalanan solonya lewat album yang berjudul Click ini. Dan lagunya itu udah dirilis ya teman berdua di tanggal 4 kemarin, dan menangkap situasi rumit ketika dua orang menyadari bahwa mereka mungkin tidak seharusnya bersama, tetapi ketertarikan di antara keduanya terlalu kuat untuk diabaikan ya. Blisoo memperkenalkan lagu baru Jisoo dengan sebagai pre-release pertama menuju album solo perdananya, yaitu Click, sekaligus menjadi rilisan terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn dalam Eyes Closed pada Oktober lalu ya teman-teman berdua. Kehadiran Click juga memperlihatkan arah berbeda dibandingkan sejumlah karya solo Jisoo sebelumnya. Lagu berbahasa Inggris tersebut bergerak ya melalui pop yang mengilat dengan sentuhan synth pop dan perkusi tajam, sementara cerita bermain di antara keraguan dan ketertarikan romantis yang sulit dibendung ya teman Pro 2. Tapi kalau ditarik secara garis besar ya, makna lagu Click Jisoo juga menggambarkan dua orang yang memiliki chemistry alami, meski sama-sama mengetahui bahwa hubungan tersebut mungkin bukan pilihan terbaik teman Pro 2. Jisoo juga membawa konsep itu ke wilayah romantis. Hubungan yang awalnya bisa saja dianggap sebatas kedekatan biasa perlahan berubah ketika muncul daya tarik yang tidak dapat lagi dianggap sebagai pertemanan semata. Dan disinilah lagu Click dari Jisoo ya menemukan konflik utamanya. Akal sehat memberikan alasan untuk menjaga jarak, sedangkan perasaan justru menarik keduanya semakin dekat. Itu dia ya teman-teman dua yang bisa Jun sampaikan di info, bukan info ya, berita ya, berita terbarunya dari Jisoo yang udah ngeluarin solo perdananya yang berjudul Click nih teman-teman dua. Dan itu dia menutup info hari ini ya teman-teman dua. Jen sekaligus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu, karena udah menemani kurang lebih 4-5 jam ya siaran untuk di program sore ceria hari ini. Dan Jen mau ngasih tahu ya teman-teman dua, di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, dan relay di Pro 2 seluruh Indonesia, yaitu Music Live Chat ya. Dan di bakal hadirkan narasumber atau bintang tamunya ada dari band Layar Kaca. Kayaknya aku tahu ya, soalnya lagu-lagu mereka itu juga enak-enak banget buat didengerin teman Pro 2. Dan host yang bakal menemani MLC pada malam hari ini adalah Kak Edit dan Kak Elan ya teman Pro 2. Dan buat kamu tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah Jen akan ada rekan Jen ya, yaitu Kak Haspi, yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam ya untuk hari ini dengan program-program obrolan serta musik-musik yang bakal nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan Jen pamit undur diri dari ruang dengar kalian, dan kita bakal ketemu lagi esok hari ya di program Sore Ceria lagi nih bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu pastinya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya, sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta gitu. Ada lagi dari Versa Besari dengan judul Pemberani. Ini dia lagunya buat kamu semua ya teman Pro 2.

0: Jakarta dan di relay Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yo, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yo,
0: ketemu
1: yo
0: lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul ya banget. Dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah dong.
1: Sebuah band berarti ya.
0: Sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat
1: dan tempat produksi seluruh Indonesia sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini nggak mungkin cuma berdua cuy.
0: Iya, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: ramean. Berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini. Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya. Astaga.
0: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
3: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan nih.
3: Berarti kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Dari rumah ya. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Pondok Indah.
1: Kasih.
4: Pondok Indah dong. Indah. Main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda.
1: Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sih. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Tebak banget ya.
1: Yeah. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
4: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Ini
1: kepalanya.
3: Pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
1: Ceritanya.
3: Oh ceritanya.
1: Backstory-nya.
3: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener. Lu juga.
3: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh oke.
3: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Gue setunya gue.
1: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
3: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini nih pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
0: Oke.
3: Okay. Ini rekomendasi aja tadi.
1: Rekomendasi. Oh. Suggestion ya.
3: Suggestion
1: ya.
0: Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di
3: itu dia.
1: Sedap.
3: Ini
1: sedap.
3: Emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Tembang.
1: Medan. Gue Sumatera. Enggak terima di bawah angkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya
6: Medan. Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Balik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana sih lagi akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
3: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
1: Afgan ya. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya. Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul, yang mungkin betul. Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Pop, walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda?
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
0: gitu kan? Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
1: Kalau dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
0: Gue nggak tahu sih benar.
3: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
3: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
3: Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan ini.
3: harus kita pakai jalur langit aja lah.
1: boleh,
3: darat di trabas, jalur langit ya silakan bermain.
0: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go. Music live chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari.
2: Salah. Oke, kabari. Kabalam.
1: Sorry. Lol. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Salah sih.
1: Bagus. Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras.
2: Setengah keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming dulu lah.
1: Gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
3: Bisa serius tuh.
1: Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kok dia sih?
1: Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak seru banget ya ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini? Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya malah kita...
3: Sini dong ngomong.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek? Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat aku. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tega.
1: Berarti doi yang paling luas ya untuk bikin konten ya.
0: Bener. Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Era itu siapa?
4: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
4: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya. Sebelum-sebelumnya. Oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya iya iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya. Ya, ya.
0: Bang jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hidup, yes, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu. Benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duren-duren. Morai sudah Coldplay.
2: Iya. Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi, kira-kira Bang Agung lama gak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung
4: cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
2: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
2: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Ketahuan kan umurnya? Maaf ya.
1: Dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
2: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
2: Jadi dia bilang ini pasti rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Lanjut. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Emagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya. Mobil khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Kan Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
4: Aduh,
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Dulu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan
4: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantan masih merah.
4: Iya, ini
1: matur lagi. Iya.

0: lahir ternyata.
1: Baru lahir. Iya, iya, iya. Ternyata ini warnanya.
0: Filosofinya gitu.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
2: Ini seru-seru.
0: Ada
2: seru,
0: ada
2: seru.
0: Atraksi barong saya mungkin. Gak,
2: terlalu ribet.
1: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
0: Bagus konsumsi, bagus.
2: Benar.
0: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
2: Benar.
0: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
2: Betul. Tapi sebenarnya layar kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Dikenal sebagai band apa?
2: Iya, seperti apa?
0: Seperti apa?
2: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman layar kaca yang punya gitu.
1: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
2: Boleh.
1: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu layar kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua, atau di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
2: Iya, benar.
1: Iya sih. Yang lain nggak tahu.
2: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
3: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
2: Everlasting.
3: Oh, okay. Everlasting sih.
2: Benar.
3: Jangan setuju dulu.
1: Saya enggak suka sama
0: Pak. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
1: Enggak boleh sama. Gua belum siapin, Gung.
2: Ini udah dikasih terakhir nih.
0: Iya. Bang Aul, coba.
2: Bang Aul, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
0: Oh, enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
0: Luar biasa. Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Tetap energik tadi ya.
0: Ini jawaban Pamungkas sih ini. Pasti
2: butuh waktu sih.
5: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu layar kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
2: Amin. Benar.
1: Sekian pariwara dari aku.
0: Udah diisi baru tuh.
1: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
0: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
2: mereka
0: ke depannya ya.
2: Manifesting
0: pastinya.
2: Benar.
0: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21
2: kan. Salah. Bukan.
0: Salah ya.
2: Bukan. Bukan. Itu web apa ya?
0: Udah enggak ada.
1: Itu dan produksi kita dari gitu. Kita yang danain mereka.
0: Kita merger sama dia. Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
2: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
1: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
2: Oke.
1: Tadi udah ada belum?
2: Udah
1: kan? Kan
0: tadi udah kita play.
1: Iya.
2: Jadi bisa di request di Brodo FM
1: Indonesia. Hi guys, request guys.
2: Kalau MV bakal ada kah?
0: Salah. Dikasih stand doang, enggak dikasih mic.
2: Kalau MV ada.
0: MV ada.
1: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke, boleh. Nice. Berarti alright, abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca.
1: Yoms.
3: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
0: Ganti lagi tuh.
1: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan, karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
2: Bener. Alright, oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
0: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
2: Alright.
0: Okay. Apa kabar Edit?
2: Sehat.
0: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar, alhamdulillah. Terang
3: gunung bang, ajak gunung bang. Ajak ngobrol bang.
0: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
2: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua di SP.
0: Betul.
2: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
1: YouTube-nya layar kaca.
2: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
1: Layar kaca. YouTube-nya layar kaca. Sisa percakapan.
2: Oke.
1: Okay. Itu apa lagi?
2: Udah itu aja. Oke. Okay, terima kasih.
0: Instagram.
1: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi layar kaca.
2: Benar.
1: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
0: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
2: Iya. Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
0: Iya.
2: Kita tungguin.
0: Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
6: Agung Suwibowo.
2: Jari lirik ya, jari
6: Agung Suwibowo.
2: Ah itu dia. Boleh. Mau dipotong satu-satu?
1: Ya, satu-satu.
0: Boleh tuh.
2: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
0: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Saya more underscore luas.
0: Oke.
2: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram layar kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
0: Betul.
2: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
0: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
1: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
1: Iya. Kalau ngalahin Ivan Seventeen nih.
2: Alright, terima kasih layar kaca.
0: Terima kasih banget layar kaca ya.
2: Thank you selalu buat next project-nya.
0: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
2: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit. And please welcome layar kaca.

Terima kasih.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, tempat terbaik kamu. Hihi.
1: Banget.
0: Yes, canggung banget karena sudah berapa bulan ya kita tidak mengudara.
2: Aku kira udah bertahun-tahun.
0: Oh, itu sudah karena
3: kayaknya dia aja gak sih?
0: Iya, karena dia se-passionate itu.
3: Kayaknya dia merayakan setahunnya di sini gak sih?
0: Aduh. Ih, lucu banget. Tapi yes, ini ex-announcer take over. Yeah. So guys, perkenalkan ada Wanda di sini.
2: Aku Raffi
3: dan Sabrina.
0: Iya. Yeah.
2: Raffi yang soft spoken, boleh nggak di sini?
0: Iya sih.
2: Iya
0: soft
2: sih.
0: Spoken banget sih. Mungkin jujur.
3: Raffi soft spoken.
0: Oh, yeah.
3: Kamu apa? Hardcore. Hardcore. Tanya aku dong. Oh, kamu apa? Prebet.
0: Oh.
2: Tiga kepribadian berbeda.
0: Iya, tiga kepribadian berbeda. Betul-betul, tapi ini kan yang justru bikin Radio Pro 2 RRI pada masa
3: itu. Betul banget.
0: Menurut aku ya, kayak seneng banget kalau pendengar tuh udah nunggu-nunggu karena hafal kepribadian kita.
2: Okay.
0: Oh iya, seru banget lagi.
2: Aduh, kepribadian aku apa ya?
0: Apa tuh? Jangan tanya saya. Kebetulan waktu ada siaran gak saya tidur di rumah.
2: Terus aku jaga malam.
0: Iya, karena saya
2: jaga malam. Betul. Semoga amang-amang yang ada di kora-kora kembali mendengarkan suara aku mengudara. Okay. Salam hangat untuk amang kora-kora di sana.
0: Itu adalah tapi by the way Sabrina itu adalah itu teri dia tiap hari radio.
3: Itu serius.
0: Itu teri dia tiap hari radio.
2: Ternyata orang-orang di sana mendengarkan radio.
0: Betul.
2: Pro 2 Palangkaraya.
3: Di sana.
2: Iya, di sana, di kora-kora belakang.
0: Oh. Kalau aku ya buat jasa Intel PKI yang menemani di live streaming. Ada lagi satu lagi yang masih menjadi misteri itu siapa?
3: Kembang sore siapa?
0: Enggak tahu, tapi waktu itu sering banget temenin live kan.
2: Oh, alah.
0: Thank you banget udah nemenin perjalanan siaran kita banget. Juga.
2: Ternyata aku. Kembang desa.
4: Asik.
2: Apa sih?
4: Kembali guys, tambah satu guys.
0: Penyusup.
4: Ketinggalan.
3: Kita gak sih penyusup?
0: Oh, iya lagi.
2: Iya.
4: Ada mbak-mbak merah putih.
0: Iya, masih kemerdekaan kebetulan. Karena studionya juga masih kemerdekaan.
2: Betul.
0: Maksud.
4: Dan kali ini teman Pro 2 barengan sama Alwanda, Rami dan juga Sabrina. Anda enggak kangen sama
2: Sabrina, Sabrina lagi. Kawan Anda ini so pro banget nih.
0: Oh
4: dia emang pro dia.
0: Bukannya iya, bukannya saya 4 tahun
2: memang. Oh iya.
4: Emang 4 tahun.
0: Kalau dari yang sebelumnya.
3: Tapi kalau di sini
0: udah mengudara. Dua.
4: Kalau yang sebelumnya kenapa resign? Karena pindah sini.
0: Enggak. Waktu itu karena magang ke RRI Banjarmasin.
4: Oh iya.
0: Karena masih kuliah kan. Jadi dapat program Merdeka, magang Merdeka gitu.
3: Pantesan temanya merah putih.
4: Oke.
2: Iya deh.
3: Oke.
4: Dan
0: kurangin.
3: Behave please.
4: Hari ini spesial menuju Hari Radio tanggal 11 nanti teman Pro 2.
3: Kameranya yang mana sih?
4: Kameranya yang ini.
2: Nih. Masih kau lihat itu? Sama lagi.
4: Mau pindah kamera bisa?
2: Enggak.
4: Cukup pindah aja.
3: Ini keren banget.
0: Oh, keren banget ya.
4: Bisa dong.
0: Keren banget sih.
3: Keren banget sih.
0: Dengar-dengar Anda tugasnya di sini selain jadi penyiar.
4: Saya juga ambil ngurusin ini, soalnya yang ngurusin lain.
0: Oh iya.
4: Dan tema kita mau ngomongin soal pengalaman seru jadi penyiar radio. Kita absen tadi Wanda di Pro 2 berapa tahun?
0: Dari dari kapan mana aku ingat ya.
2: Dari
3: boleh lihat surat pengalaman kerja.
4: 2025
3: agak lama ya.
0: Iya.
4: Iya. 2025.
0: 2024 dong.
4: 2024. Itu tahu.
2: Aku ikut kawan deh jawabannya. Biar ada bahan aku ngomong.
0: 2024 kok. Dari surat keterangan
4: kerja. Oke. Jadi surat pengalaman kerja.
2: Pengunduran diri.
0: Enggak
4: boleh gitu Rafi. Jangan nyerang personal.
2: Iya deh.
4: Udah balik kakaknya nanya lagi aja.
0: Iya.
4: Ada yang beda gak dari Rafi teman berdua? Karena aku sama Rafi sekarang kurang lebih ya kulitnya.
2: Aku masih
0: jangan denial ya.
2: Iya deh.
4: Tahu aku gini Vi kondisiku. Maaf ya.
0: Tahu kenapa sih gak mau banget disamain.
2: Emang sehitam itu ya?
0: Maksud kamu?
4: Gak ada. Tanning kan tanning. Tapi udah dari Bali guys.
0: Eksotis aja.
2: Kamu habis dari Bali.
0: Oh.
2: Bali Katuma maksudnya. bagi yang dayak-dayak.
4: Wanda 2 tahun, yeah. Tapi
2: 6 bulan.
4: 6 bulan?
2: Iya.
0: Satu semester ya?
2: Mm-hmm, satu semester.
4: Dari?
2: Dari Januari, Februari, Maret, April.
4: April,
2: Mei, Juni,
4: sampai
2: Juli,
4: September.
2: Agustus, September.
4: September kan?
2: Iya, iyalah.
4: Nah, kalau WhatsApp nyambung Raffi.
2: Berapa bulan sih?
0: Berapa bulan sih?
2: 10 hari.
3: Aduh, berapa ya? Dari bulan Oktober.
4: Oktober
2: sampai
4: Oktober.
3: Sampai kemarin terakhir Juli.
4: Juli. Lumayan. 10.
0: Ya, 11
4: 12.
0: Maksudnya mayan.
4: 2 3 4 5 6.
2: Oh, berarti lama Sabrina dulu dari aku.
0: Iya.
4: Memang. Sama-sama 8.
0: Oh, sama-sama.
4: Siapa tadi Raffi nyenggol dikit sama kora-kora. Berarti itu yang paling berkesan, Vi. Sejauh ini.
2: Iya, sejauh ini sama
4: itu gara-gara apa, Vi? Jadi tawa sama kora-kora.
2: Karena aku lagi beli sempol yang titipan
4: ninggalin daya. Tapi ninggalin studio.
2: Oh, parah. Kan Siti yang jaga.
4: Agak maksud ya, karena udah selesai siaran.
2: Iya. Kalau udah selesai siaran kan aku tidak tahu ya.
0: Iya.
4: So, studio terus kan nggak mungkin.
2: Iya iya deh. Belajar juga nih.
0: Lucu banget.
4: Oke, gak apa. Sudah lama.
3: Kaget teman berdua.
2: Bahasa mana nih?
0: Behave. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa,
4: Raffi. Nanti kita sensor.
0: Kita selalu dimaafkan kok sama pendengar kecuali sama yang di atas, karena kita kan pendosa.
3: Iya. Tapi kan Allah Maha Pemaaf.
0: Sudah di pel.
4: Kenapa jadi mutiara pagi ya? Kalau Anda apa, Man? Yang paling berkesan ketika
0: yang paling berkesan sih waktu nonton penyelatan obor.
4: Kenapa?
0: Oh. Jujur, karena enggak kaget sih, lebih ke kayak bisa nonton dari dalam studio.
3: Lucu, kita kayak terisolasi.
4: Oh.
3: Kita kayak kena COVID.
2: Oh, karena nontonnya dari dalam sini.
0: Iya, karena aku kan masih siaran.
4: Anda antusias sama acaranya, tapi karena nugas.
0: Jadi harus dari dalam studio.
3: Ada acara apa itu?
0: Penyelatan obor.
2: Astagfirullahaladzim. Eh, enggak kena ini hari radio.
0: Habis ini datang deh nanti deh.
4: Nanti ku
2: sangat rame itu obornya, memang bodoh benar obor.
3: Iya,
0: kena
3: obornya tuh kayak obor raksasa.
4: Apa?
3: Magang.
4: Oh, magang pernah.
3: Magang.
2: Ada lihat obor?
3: Ada.
2: Replika obor.
3: Aku tahu siapa yang bawa obornya.
0: Ya ganti-ganti tiap tahun. Maksudnya kenapa sih kayak gitu maksudnya? Iya, nah salah satunya itu tuh sebenarnya bisa disiarkan juga kan lewat YouTube. Nah yang di YouTube tuh tapi adanya tuh waktu itu masih RRI Jakarta aja, guys. Jadi kalau kalian kepo terus mau nonton, boleh banget nonton di sana. Karena sakral gitu loh.
4: Betul.
2: Karena kan hari radio.
4: Iya. Tapi ini pertama kali belajar jadi penyiar radio, aku tuh paling ingat ngajarin Raffi sih.
2: Iya, karena
0: getar-getar. Aku juga ngajarin Raffi. Iya, dia gugup banget. Kalian om ini disiarin di YouTube kan. Nah jadi
3: Amanda kok
0: dia itu apa,
3: lanjut
0: dia naikin mixer.
4: Serius guys.
2: Iya deh. Kan punya namanya ini
4: belajar, ya,
2: orang belajar.
4: Belah Raffi itu kalau dari segi basic public speakingnya udah bagus. Tapi ternyata motoriknya.
0: Maksud Anda?
2: Saya maksud motorikku kayak siapa di motor
4: dia? Dia kan mata sambil lihat aku.
2: Semuanya gerak.
4: Sambil lihat aku, tangan sambil
2: di mixer. Tangan, mata, pundak, lutut, kaki.
0: Waduh, nyanyi.
2: Semuanya gerak, jadi tremor dikit.
4: Berapa lama, Vi, sampai nguasain alat?
2: Ya, satu hari lah ya.
0: Oh, banget. Masih ada nih
2: rekamannya. Satu minggu lebih lah ya kayaknya.
4: Satu minggu?
2: Satu minggu lebih lah.
4: Kelasap?
0: Apa?
4: Nguasain alat.
0: Alat?
3: Iya. Karena sebelumnya kan aku udah pernah siaran.
4: Asik.
0: Guru, ajarin dong guru.
4: Udah pernah siaran.
3: Iya, jadi kayaknya seminggu.
2: Sama lah ya, kurang lebih.
4: Terus?
0: Kok kompetitif gitu sih?
2: Kan dari situ abis itu aja.
3: Karena dia dia kan yang gantiin aku. Mungkin dia ada ya.
0: Agak ada kecemburuan sosial.
4: Agak-agak jual segitu. Merasa tergantikan.
0: Iya.
4: Rasa asap merebut rezekimu.
2: Aduh, ya Allah. Enggak. Aku klarifikasi ya.
0: Merasa asap merebut teman.
2: Aku
0: kan temennya maksudnya kan.
2: Oh iya.
3: Tapi
2: bestie.
4: Apa?
3: Bestie. Lanjut. Tapi kan kalian pernah ngajarin Rafi ya? Kok kalian gak ngajarin aku sih?
2: Aduh.
4: Gak boleh.
0: Iya, aku ngajarin ya, kurang aja. Kurang-kurangin, berbohong. Kan saya ngajarin Anda waktu itu. Saya menjabarkan tips and trick gimana sih caranya opening dan bridging yang benar. Karena dia diajarin kayak ya udah kalau mau present lagu akhirnya disebutin kan judulnya akhirnya semuanya kayak gitu.
3: Iya lagi.
0: Chill aja sab. Iya. Gitu. Kayak jadinya
2: kayak langsung liriknya gitu ya. Juga nggak apa-apa.
0: Dia yang nyanyi. Iya. Karaoke dong, bukan siaran dong. Gimana sih Anda?
2: Oh sama ini aku yang paling berkesan adalah setiap tengah malam aku ngeplay DJ Remix.
0: Orang bang oleh.
2: Bukan dong.
3: Yang ini. Aku anak kampung. Oh,
2: iya. Ya kalau sekarang kan aku anak kampung. Naikila garam madu.
4: Oh iya. Pada lihat di CCTV Rafi kabel putar-putar baju.
0: Gitu. Berlebihan, gitu, berlebihan. Jujur,
2: berlebihan.
0: Kayak langsung, itu langsung. Agak melebihi.
2: Wow. Duduk pas.
4: Ambil mic.
0: Menurut aku ya, enggak.
3: Wow,
0: enggak bukan sponsor.
2: Unboxing cek.
0: Tapi ketutup kok. Tapi menurut aku ya, dibuka. Guys.
3: Wow, jangan.
0: Yang penting itu bukan kalian seberapa lama di sini, tapi udah berapa lama siaran tandem berlangsung berlima, karena itu pasti spesial hari radio. Itu penting menurut
2: penting
0: aku
2: lah,
0: karena Kadewa kan juga baru. Iya, Kadewa juga baru, tapi dia sempat join. Jadi menurut aku kayak oh kita pernah setandem itu.
3: Aku belum masuk.
0: Ini apa sih ini arah pembicaraan?
2: Sekarang udah masuk. Kayak dejavu.
0: Kan Anda sudah main tahun ini.
3: Oh iya ya.
2: Dejavu tahun lalu ya ini. Iya, posisinya pas nih. Oh Anda di sini ya.
4: Oh berarti ini berarti yang
0: mampu.
4: Oh enggak.
0: Iya.
2: Iya iya deh.
0: Enggak mau serius. Ambil S2 kayak. Yang siaran.
3: Kacau.
0: Hari ini gimana kabarnya?
4: Ya so far so good.
0: Yang nanya pendengar.
2: Mau nyanyi.
4: Yuk. Ini
3: tahu nggak yang kemarin
0: gak
4: teh hijau
0: oh tulus kan tulus baru ngeluarin rilis lagu teh hijau by the way buat ke saya lama-lama bopel ini vacuum cleaner lah saya jadi buat kalian tapi itu benar-benar menggambarkan Sabrina banget deh ada yang hilang dari kebelakangan
3: tapi pas banget kayak pas aku kayak udah mau keluar gitu aku dengerin lagu itu.
0: Asik. Oh ada yang hilang rutinitas shift bangun jam 5 subuh.
4: Oh iya ya itu tuh
0: pulang jam 12 malam.
3: Yes.
4: Depart favorit.
0: Oh my god.
2: Aku ya malam karena aku tidak pernah pagi. Sore pun satu kali seminggu. Jadi malam favorit.
0: Oh malam favorit.
4: Apa-apa. Alasan apa? Depart favorit.
3: Day part 2. Tapi aku jarang dapat day part 2.
2: Siang ya berarti ya?
0: Siang.
2: Iya, siang sore. Kalau Anda pagi. Kenapa subuh?
0: Pagi aku suka banget. Aku anaknya subuh banget. Pagi pulang pagi hanya untuk sudah.
4: Oke, kalau soal day part pagi, siapa yang pernah telat pagi?
0: The first day aku di sini guys, aku langsung dapat pagi terus aku langsung telat.
2: Telatnya berapa menit?
3: Itu kenapa telatnya? Kalau boleh tahu,
0: bannya bocor. Karena ketiduran aja, karena belum terbiasa, masih mencoba untuk beradaptasi.
3: Kirain bannya
4: bocor.
0: Saya enggak mau nyepin yang itu.
4: Oh.
3: Kok
4: BTW ada part 2-nya loh itu kemarin.
0: Oh iya. Iya. Ini tuh bukan
2: ya
0: bukan
2: guys, podcast TikTok. Pro 2 semua di mana kamu berada. Jangan didengerin ya obrolan orang dewasa.
3: Ini kayaknya kurang behave ya.
0: Bunyi-bunyian orang dewasa. Udah KPR rumah belum? Tapi sumpah, enggak ada urusannya sih sama hari RRI, tapi by the way.
2: Selamat hari radio Indonesia.
0: Indonesia. Karena RRI itu biasanya selain Radio Republik Indonesia juga disebut sebagai Rumah Rakyat Indonesia.
3: Asik.
0: Passionate banget loh di RRI ini.
4: Jadi ya. Bakom ya, Nek, kayaknya ya. Bagusnya dari Bakom ya.
0: Iya.
4: Kalau Rafi sama Asep pernah lambat gak siaran pagi?
2: Lah aku gak pernah dapat pagi, jadi gak pernah lambat.
0: Kenapa sih fancy banget kan tinggal bilang tadi aku gak gak pernah pagi lagi tinggal kayak gitu sih.
3: Gak usah. Gak pernah pagi.
2: Kayak personality aku.
1: Agak ini ya, agak agak tundun dikit
0: on boleh. On air personality gak apa-apa.
2: Aku gak pernah pagi. Serius, aku
0: gak pernah dapet pagi. Sabrina.
3: Gak pernah sih.
0: Bukan pagi kan?
2: Hei, aku pernah telat 30 menit. Astagfirullahaladzim.
1: Apa-apa?
2: Siaran siang 2. Gara-gara aku lupa jadwal, aku kira jam 1 masuknya. Ternyata jam 12. Jadi 12.30 aku baru datang.
0: Udah push up gak waktu itu?
2: Sudah, squat jam. Ini mataku, mata kiri mataku.
1: Tapi kalau yang aku misalnya lagi nugas operator ya, aku paling gugup itu asap kalau dinas pagi. Iya, itu 4.59 itu masih kosong kursi. Tapi pas udah ini, pas bunyi dia udah duduk.
2: Ini keren, mencerminkan kan? On time kan?
1: On time banget.
3: Kita emang anaknya on time banget.
0: Kalau aku habis dinas siang terus malamnya Raffi paling bete, soalnya dia lambat banget, dia princess. Dia tuh ningrat, jadi kita kayak jalan gitu, benang kesel.
2: Karena prepare dulu di depan.
0: Iya, terus dia udah santai. Iya, dia nyisi rambut. Maksudnya dia tuh yang kayak chill out aja, nyisi rambut, skincarean, duduk rapi-rapi. Baru duduk siaran.
2: Dan itu harus tunggu dulu. Kata-kata ada informasi dari kaki.
0: Iya, dia. Iya, terus ada itu deh. Pokoknya guys, capek banget.
3: Tapi ini definisi di dunia. Ini tenang aja itu.
2: Santai aja dunia jua.
1: Mau ngejar apa sih?
2: Iya, apa sih yang dikejar?
1: Tapi Rapi ini bahayanya satu, dia kalau datang merengut.
2: Tapi semua orang emosi. Padahal kan mukaku memang, ajaklah aku ngobrol.
0: Gak mau, aku udah ngajak kamu ngobrol tapi kamu masih cemberut. Tapi itu real guys, tapi kan mungkin karena ini tuh on air ya, jadi gak banyak pendengar yang tahu.
2: Iya, jadi kan orang gak lihat muka.
0: Tapi menurutku itu tuh bagian dari profesionalisme. Jadi apapun realita yang dihadapi, sebagai punya kita harus tetap senyum.
2: Yes. Karena aku selalu mengudara dengan
0: Amin. Tapi kan yang denger gak tahu.
2: Oh iya kan.
1: Iya.
3: Gitu. Okay. Tapi kalau di luar
2: khusus untuk orang-orang tertentu.
1: Tapi harus diakui Raffi adalah penguasa TikTok.
2: Oke.
0: Iya. Tapi kalau di battle sama Sabrina, tapi beda era sih.
1: Beda era.
0: Tapi kalau di battle gimana?
2: Nggak tahu juga.
1: Battle. Yang satu malas. Yang satu malas lihat TikTok.
2: Siapa yang malas?
0: Oh, yang satu passionate. Yang satu rame karena passionate, yang satu rame tapi dia enggak passionate.
1: Tapi sekali dia live rame. Tapi dia jarang loh.
3: Jarang capek. Live tapi sering dicari.
2: Iya deh.
0: Kakak-kakak tomboy yang cantiknya low key itu mana sih? Kakak-kakak yang pakai topi Ferrari itu di mana sih dia?
3: Yang belinya di luar.
2: Lagi enggak ada lagi Ferrari.
0: Lagi enggak ada ya? Iya.
3: Lagi Hawkins ini, lagi Hawkins.
0: Oh, iya. Jadi boleh Anda yang cari topiknya kan Anda masih.
2: Kan Anda hostnya nih.
1: Program deh. Program.
0: Oh, program.
1: Program sama tamu yang paling
2: aku cerita gini. Cinta karena aku bisa mengarang-arang cinta biasa.
0: Padahal dia paling song.
1: Tapi selama ini kita nggak pernah ngarang loh. Kita
2: bukan maksudnya cerita cinta aku. Kayak misalnya aku lagi suka sama ini, berarti aku nggak suka sama itu. Orang gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau cerita orang selalu dikirim WhatsApp, DM, semua TikTok. Kalau hajar pasti dia.
0: Karena kan Rom itu banyak banget ya belajar, jadi cerita cintanya kurang guys. Tapi jujur ya, kalau ngomongin cerita cinta berarti kalau misalnya aku paling pure dong, berarti cerita cintaku banyak banget yang aku langsung gemblongin di on air gitu.
2: Masalah aku gak berpengalaman.
0: Oh iya, cinta ini, dulu tapi dong pengalaman suka. Langsung PDKT sama Sabrina hari ini juga.
2: Sama apa ya, jam kos,
1: zona malam,
2: zona enggak, aku enggak benci zona malam,
3: zona
2: gelap, ya zona gelap, cerita hantu, bakal cerita hantu
0: jujur ya,
2: tengah malam ya, malam ayo bingung aku hantu dari mana-mana kayaknya.
0: Aku tuh pernah kan, aku tuh kayaknya waktu itu diskus sama Kak Asfi juga buat naruh program itu, ada first night kayaknya aku bawain zona malam, aku merinding sendiri, terus aku naikin lagunya, aku nggak berani lagi.
2: Merinding aneh, freak ada juga.
1: Karena kok freak gitu.
2: Maksudnya freak pembawaan agak-agak freak gitu.
1: Jahat memang mulut orang ini.
2: Kalau gitu kayak gitu.
3: Iya. Gak apa-apa daripada
2: zona,
3: zona gelap. Program
2: informasi
3: favoritku.
2: Informasi ter-up to date paling.
3: Informasi olahraga kayak.
2: Oh, aku benci.
1: Kalau asap, program favoritnya Prodo Playlist.
3: Oh iya. Kan kita semua jangan dibocorin dong. Aku info BMKG.
1: Sama menuju ajan maghrib.
3: Jangan, nanti gak relay aja. Padahal kita semua justru suka karena kita bisa beristirahat. Bener. Karena yang akan nge-backup sama teman pro satu kok dia.
2: Eh, tapi aku ada satu lagi program yang okay, aku sedikit tidak suka. Apa sih yang hari? Bukan tidak suka, tapi suka, malas membawanya. Apa yaitu tuh? Program di hari Minggu yang siang itu yeah, yang bawakan lagu.
3: Ih, enggak tahu.
2: Musik trend. Iya. Oh. Iya, yeah,
3: top
2: music
3: trend. Top hits 20 deh.
2: Iya,
1: yeah, top hits 20. Yang 20 lagu itu.
2: Mau itu bebuih.
1: Iya, benar.
3: Tapi
1: benar.
3: Itu juga emang iya, favorit aku bebuih kan. Itu jadi program favorit aku.
2: Seriously?
3: Yes, I am. Yes, seriously.
2: Oke, beda berarti kita.
3: Favorit. Karena iya, karena
2: lagu-lagu favorit
3: banyak ngomong.
2: Hah?
3: Maksudnya
2: banyak. Oh, yang hari Sabtu memang kadang ngomong.
3: Tapi enggak banyak mikir.
2: Oh, iya.
0: Karena kita tinggal merangkai penyanyi, iya, peringkat.
2: Iya sih.
1: Cuma peringkat minggu lalu.
2: I don't like.
3: Iya, iya sih.
2: Nah, aku enggak suka itu. Apalagi itu kan baca.
0: Oh, kamu enggak suka membaca.
2: Oh, literasi. Ini suka kayak kita gini. Salam literasi.
0: Budayakan membaca, jangan oh, seperti Raffi.
1: Okay. Aku zona gelap sih, zona gelap.
2: Beda lagi.
1: Zona gelap. Tapi enggak pernah. Nih, jarang banget aku dapet zona gelap. Mm-hmm. Soalnya kan sekarang kan zona gelap itu cuma di weekend.
3: Weekend.
1: Gantiin jam kos di weekend.
0: Mm-hmm. Biasanya

0: buatkan cerita horor.
1: Horor ya paling horor.
2: Ini aku banget pertama-tama opening ChatGPT-nya sebagai mesin saya tidak memiliki pengalaman horor, tapi berikut cerita horor.
3: Ada emot-emotnya lagi. Ya. Ada emot-emot.
1: Ayo Allah.
0: Tapi so far so good, seru sih.
2: Seru.
0: Banget.
2: Kalau aku banget sih, seru banget. Kalau udah transisi jam 12 siang biasanya ada request time.
0: 12 siang. Itu
2: seru. Iya, 12 siang ada request time kan?
1: Yang dulu
2: ya,
1: yang dulu
2: aja.
0: Sekarang sudah berbeda.
2: Oh, sekarang apa tuh penggantinya?
0: Udah kreatif.
2: Si seru, oke. Okay. Jadi aku tuh dulu suka banget request time, karena kita tuh bisa denger request. Nah aku tuh tahu justru beberapa musisi baru rilis lagu tuh dari situ.
4: Betul.
2: Jadi lebih update.
4: Dan
2: gitu.
4: Mereka kadang minta puterin ya, betul. Lagu mereka sendiri.
2: Puterin. Mereka tuh saking hype-nya sama musisi yang mereka suka, mereka tuh sampai nungguin. Terus mereka tahu kalau kita lupa muter.
4: Kan punya aku pun gitu.
0: Jujur awari. Iya, dengarnya di.
2: Iya, berasa di.
4: Aku pernah dimarahin
0: .id.
4: Karena aku lupa masukin ke list.
2: Terus marahin di mana?
4: Di WA, terus dia enggak mau request lagi sama aku. Oh.
5: Kalau aku ini pengalaman kalau request ya, paling ini adalah di telepon. Jadi di telepon. Jadi ada satu pendengar nih, mohon maaf ya teman Roda. Jadi satu pendengar dulu dia tuh suka nelpon dari jam 10.
0: Tahu itu deh.
5: Jam 10 sampai jam berapa tuh? Padahal itu bukan program request lagu. Dia minta puterin. Dan pernah pokoknya aku bilang, "Ya nanti aku putarkan." Terus enggak aku putar. Tahu enggak dia chat apa? "Kamu pembohong." Mana belum diputerin dia pembohong. Dia kayak gitu, serius. Mohon maaf ya saat itu.
0: Boleh request tapi jangan jam spam request. Lah di jam request juga.
5: Iya, betul.
2: Iya.
0: Error. Iya, jangan error juga. Kita jadi takut sendiri.
2: Tapi itu salah satu yang aku sempat rasain juga, cuman enggak pernah aku angkat. Jadi dia tuh guys salah satu gitu kan, video call berkali-kali.
0: Iya, itu kan.
2: Kayak kita pasti angkat guys kalau request time. Ih, kita kayak masih siaran aja nih.
3: Waktu itu.
4: Tapi aku nggak pernah ditelepon.
2: Kayaknya udah habis eranya. Dia udah mokil. Dia capek.
0: Capek di PHP terus.
2: Okay. Atau dia pindah program?
4: Di sebelah kayaknya.
2: We never know.
3: Yes. Oh. Tapi aku ini, aku sih asik juga tuh sebenarnya di ngobrol pagi dulu.
4: Oh iya, sama Kadewa.
2: Iya, sama Kadewa. Semuanya bersama Dewa.
0: Aku gak pernah
2: sih. Itu seru banget sih.
3: Seru. Jujur. Soalnya ini masih topiknya pun bisa yang ringan-ringan. Betul. Kan pagi-pagi.
0: Tapi dan bisa. Yang lagi tren juga kan topiknya.
4: Tapi bisa keluar topik sih kadang.
5: Katanya Mas Dewa mau lagi. Kopi tiap hari.
3: Ngopi. Gak apa-apa.
2: Cie.
3: Gak apa-apa kalau ini. Kalau gak bisa siaran. Betul. Itu betul.
2: Iya, dulu kan gitu ya. Iya. Ih, seru banget ngopi juga. Aku suka sih salah satunya, tapi harus sama Kak Dewa.
0: Itu.
2: Kalau sendirian aneh banget.
0: Jujur.
2: Karena Kak Dewa sempat ada aja hari yang dia enggak bisa. No. Aneh banget. Jujur ngomong sendiri.
5: Nah, terus ada enggak pendengar yang mungkin kalian sampai sekarang masih kontek-kontekan atau apa kayak gitu. Yang berkesan atau kayak gimana pengalaman seru sama pendengar lah.
2: Masih. Aku ada satu kayaknya dari live TikTok juga sih waktu itu. Jadi dia jadi follow-followan di Instagram. Terus dia selama konten masih support-support gitu. Terus kemarin pas keluar dia juga nanyain, "Oh, sedih banget," gitu-gitu deh. Pokoknya kayak aku enggak nyangka aja ternyata ada yang berkesan dari perjalanan 2 tahun.
4: Kayaknya aku kelas tuh deh.
2: We are the champion, my friend. Oke. Okay.
0: Sama aku juga sama dari live TikTok terus pindah ke TikTok aku.
3: Jadi
0: terus aku
3: pindah jadi ke bahan cerita cinta.
0: Enggak. Aduh. Dia liar-liar.
4: Kita bersama
0: pokoknya adalah sampai IG dan banyak teman-teman aku kalau misalnya aku live, aku mau request lagu padahal aku tidak bisa merequest lagu itu karena tidak lagi siaran. Tidak akan lagi.
4: Kalau aku selalu membatasi.
2: Kaget.
5: Apa tuh?
0: Bagaimana maksud?
3: Oh, batasi ke kehidupan ya, kehidupan pribadi.
2: Oh, membagi kehidupan pribadi ya, dan pekerjaan.
0: Oh, gitu ya.
4: Di live aja.
2: Oh, di live orang. Aja. Iya.
4: Kalau di mungkin DM TikTok Pro 2, DM IG Pro 2 gitu, aku enggak pernah sampai kayak ngasih tahu.
5: Oke, okay. Kerja-kerja personal-personal gitu ya. Oh.

0: Oh beda ya.
1: Betul. Boleh minta tolong ambil sedotan gak? Jujur jauh nih.
2: Oke, dan jadi penyiar radio sejauh ini kalian expect gak sih kalau kalian akan dan pernah jadi seorang penyiar radio kayak gitu? Atau memang ada yang memang cita-cita atau pengen, kalau aku dulu waktu kuliah pengen, tapi baru kesampaiannya tuh pas udah lulus malah. Okay. Gitu.
3: Aku
0: nggak ada. Aku pernah sih.
4: Itu orang broadcast nih.
3: Ya. Kebetulan nggak ada. Itu sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu aku ketulah sih kayaknya ya. Aku tuh sebenarnya nggak mau di media bahasanya. Gitu kan, nggak mau di TV, nggak mau di radio, nggak mau di media. Tiba-tiba keterima di sini.
1: Oh. Oke deh.
3: Nice.
1: Coba Raffi.
0: Mungkin rezekinya.
1: Iya, rezekinya.
0: Kalau aku suka, aku memang enggak bercita-cita sih, pengen salah satu wishlist jadi penyiar.
1: Passionate. Oh, iya. Salah satu isi CV ya.
0: Jadi aku ini daftar, aku ikuti alur kayak biasalah ya. Hmm.
1: Terus alurnya seru enggak?
0: Alurnya seru, awal-awal seru.
1: Kayak akhir
0: juga jeram. Masih seru. Kayak yang namanya jeram. Perjalanan pasti ada lika-liku, iya, tapi banyak likunya.
1: Banyak
0: likunya.
1: Terus kalau aku tuh unik. Jadi ya, kan kenapa? Aku kuliah komunikasi kan. Oh. Biasanya komunikasi itu pasti kepikiran orang kayak berhubungan sama broadcast. Tapi aku gak pernah pikiran sama sekali awalnya.
0: Pengennya jadi sales.
1: Maksud? Pengennya ngejalanin usaha aja sih. Oh. Nah jadi waktu itu mantan aku
2: mantan nih. First impression aku ketemu Asap mantan terus dibahas tiap hari.
1: Ya tuh orangnya kelihatannya tuh hopeless romantic guys, tapi sekali kalian kena ceritanya kayak ini, orang kenapa ngomongin mantannya mulu sih gitu. Jadi mantan aku tuh siaran, terus kayak aku kayak
2: siaran. Ya. Aduh. Siaran.
1: Bukan. Tidak bisa menyapu karena kalimat aslinya harus disapu juga. Jadi kamu jadi suka sama dunia siaran?
5: Iya, jadi pas dia keluar terus aku ditawarin sama temennya. Terus kayak,
1: Backburner? Backburner.
5: Terus aku coba.
1: Oh my god, seru banget. Yes, di sana ya serunya. Di sini seru enggak?
5: Yes,
1: kan ada aku.
5: Oh, iya.
0: Di sini kan pokoknya semuanya seru.
1: Iya,
5: seru aja kok. Siapapun pekerjaannya seru.
2: Iya, apapun kerjanya kalau dipakai hati dan dia passion, ngerti. Eh, kalian punya penyiar favorit enggak? Mas Dewa atau siapa? Punya enggak?
3: Surya Insomnia
2: pas masih di track
3: di atau sama Gofar.
2: Oh,
3: sama Gofar tuh.
2: Di Hard Rock.
3: Iya, betul.
5: Kalau aku pergi jauh.
2: Gofar juga.
3: Gofar itu.
1: Mau dipukul.
2: Kalau sekarang yang sekarang lagi dengerin radio. Kalian selain siaran nih, ada enggak yang denger radio?
0: Enggak lagi. Tuh ada ngechat tuh.
3: Apa tuh? bukan
0: chat di live
1: itu
0: itu
1: bukan sih.
0: Oh iya
2: kak, okay, nah, grup
0: ya, mendengar. Oh, itu grup banget sama yang berkacamata aku maksudnya.
3: ini tren yang bacain tren komen gaib itu nggak sih?
2: betul
1: itu kakak yang pakai kerudung merah. Apa kabar?
2: jawab
1: Dari siapa tuh kalau boleh tahu username-nya? Coba bacain dong sub username-nya.
5: Dari Dinda underscore
0: 1234.
1: Oke, hai Dinda, kabar aku baik banget. Tuh lanjut tuh ada Yusuf Mahardika. Kasap sekarang kerjaannya lagi sibuk apa aja nih?
5: Lagi Deja bantu bu. Orang tua aja sih ya.
0: Benar gitu.
5: Oh, itu ada lagi tuh.
1: Oh,
5: Kak Salpriadi.
2: Kasap kok gak pernah siaran hari Senin?
1: Oh,
2: pilih-pilih sih jadwal siaran.
5: teman-teman Pro 2, jadi kadang tuh kita ada yang namanya quality time. Gitu. That's why gak pernah siaran Senin. Tapi ada. Dipaksa.
1: Tapi ya udah, menurut aku normal aja sih karena Senin tuh ini banget guys, sangat menguras energi gitu rasanya.
0: Kenapa hari Senin tuh kayak aneh?
1: Kayak
0: Senin, Jumat.
1: Everyone avoiding Senin.
3: Sabtu sih.
0: Aku justru suka Sabtu.
2: Nah, kalau di RRI selain selain siaran, apa aktivitas atau kegiatan yang kalian kayaknya berkesan banget pas ikut?
3: Upacara. Donor darah.
2: Jalan sehat.
3: Aku lomba deh, lomba.
2: Lomba apa?
3: Apa itu ya? Yang kita rame-rame di depan.
2: Apa lomba?
3: Apa lomba?
2: Lomba di radio.
3: Ya, lomba.
2: Lomba di radio.
3: Iya.
2: Lomba apa kemarin menang?
3: Lomba enggak dia menang sih gitu. Tapi seru kayak estafet air, lempar-lempar air, tepung. Oh. Sama ini sama sama adalah pokoknya. Mami perempat.
1: Anak magang yang kesekian.
3: Anak magang yang banyak sesil.
2: Anak magang yang bad sekian ya.
3: Iya.
5: Aku selama bekerja di sini enggak pernah ikut apa.
3: Wah, sayang banget sih.
1: Bintang Radio Indonesia. Enggak pernah juga.
2: Sekarang lagi Bintang Radio.
3: Mm-hmm. Besok enggak, mau.
5: Enggak pernah.
3: Oh, ya,
2: mau daftar jadi peserta.
5: Aduh, kayaknya jurinya kayaknya
3: jurinya dari luar. Jurinya?
5: Kanaya kayaknya langsung kabur deh dengan suara aku ya.
2: Iya sih.
3: Berisi.
1: Jeria.
5: Ah, ini apaan ini?
1: Jeria.
2: Apa kegiatan?
5: Aku enggak
2: pernah. Kegiatan-kegiatan kan banyak tuh, ada.
3: Pas magang doang. Pacaran enggak pernah Sabrina.
5: Pas magang doang.
2: Bintang Radio,
3: Kita Indonesia. Kita Indonesia.
2: Ini siaran berjaringan.
5: Oh, siaran berjaringan.
3: Ya aku suka juga siaran berjaringan, tapi cuma
2: semuanya dia suka.
3: Siaran bajaringan mau aku bajaringan.
1: Bukan Central of the World, Raffi. It all is not about you.
3: Yang gue suka aku adalah orang-orang.
2: Ulang.
3: Lanjut.
2: Nanti dulu. Nanti jelasin dulu.
3: Enggak, aku suka semuanya. Program aku suka.
1: Yang aku suka orang-orang.
5: Iya, orang-orang apa?
3: Yang enggak.
2: Kalau Raffi suka, kenapa Raffi meninggalkan RRI?
5: Iya.
3: Karena waktu itu ada kesempatan.
1: Kesempatan apa?
3: Okay. Untuk menempuh pendidikan yang lebih bagus lagi.
5: Oh, berarti di sini enggak bagus.
3: Iya.
5: Berarti di sini enggak bagus.
3: KKN gimana, Kak? Seru enggak? Di Barito Utara seru banget.
1: Kenapa
3: ada horor enggak? Ada horor enggak?
1: Kalau seru kenapa mukanya sedih?
3: Horor enggak ada. Aku
2: horor lah.
3: Horor lah. Cerita cinta ada.
2: Ah, coba. Ayo. Adanya Raffi jenok sama Pak RT.
3: Yo. Kupas. Atau istrinya Pak RT. Ayo. Milih yang mana?
5: Jadi pelakor.
1: Anaknya kali. Anak Pak RT.
3: Mulutnya memang enggak bisa dijaga. Sorry ya teman-teman.
1: Apa jadi cerita cintanya apa? Kasih tahu aja.
3: Cerita cintanya
1: si A dan si B.
3: Tapi cerita cinta orang lain sih.
1: Iya boleh. Ya udah, saya tahu kamu hopeless romantik, enggak apa-apa.
3: Temen aku dia yang cinlok sama anak SMA.
2: Jadi kita udah.
1: Ya ceritain.
3: Enggak.
1: Dari stop kita. Cerita
2: macam apa itu?
3: Enggak, males ah.
1: Tahu kok Raffi sekarang udah enggak digaji sama
3: kalian. Boleh enggak sih kayak gitu, guys?
2: Enggak boleh dong. Enggak boleh dong.
1: Profesionalisme.
3: Aku udah profesional.
5: Kan Raffi dikenal orangnya profesional
3: banget. Iya. Semua 2,4 MPM Pro 2 Palangkaraya.
1: Disuruh cerita mau opening.
3: Enggak tahu, aku bingung mau cerita apa.
2: Jadi, mungkin buat teman Pro 2 yang mungkin kangen ngeliat mereka calling, yuk kita suruh mereka calling, yuk challenge yuk. Ya, dari
5: sorry ini di mana ya? Tiba-tiba lupa gitu.
3: Aku mau impersonate Wanda dulu. Impersonate Wanda. 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Itu banget.
5: Salah, ada yang ketinggalan. Dia ada pakai darinya.
3: Mau pak enggak? Enggak pakai dari ya? Enggak pakai dari.
1: Enggak pernah ya pakai dari.
3: Enggak pernah aku sering soalnya. Aku apa ya?
1: Mungkin itu wanita berhijab lah ini.
2: Karisa.
5: Karisa kayaknya.
2: Sab. Calling.
5: Jujur lupa.
2: 92,4.
5: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kan.
2: Asik.
5: Selamat malam teman Pro 2.
1: Jangan direbut temannya, panggung temannya jangan direbut. Jangan.
3: Kukira memang mau. Kecil. Luar biasa. Mana pun kamu berada.
1: Hati-hati di jalan. MC dan tapi
3: ASMR tuh. Aku tadi mau cerita tapi aku lupa.
1: Cerita malas.
3: Oh, nahan batuk nih guys. OBH kom bisa set. Ini opening ya, ini serius nih.
1: malah nangis.
0: Aku malu anjir. Aku malu jujur, aku malu. Jujur aku malu karena udah lama banget. Aku jujur malu.
1: Enggak capek saya.
0: Iya, 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah gitu doang. Kembali lagi bareng aku Raffiata mengudara hari ini tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Oke.
0: Eh, kan aku sering di 18.00. Ya, ya,
5: waktu ini masih 3 day part ya.
0: Masih 3 day part. Iya.
2: Teman Pro 2 dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mendekat diri dari udara setelah acara
0: siaran. Sama apa sekarang udah lupa. Sekali mengudara tetap mengudara.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ya kan, benar kan?
1: Aku lupa skrip kalau buka siaran apa buka siaran ya, skripnya. Coba-coba.
2: Aku jarang buka siaran.
3: Jarang buka siaran aku.
1: Jujur.
3: Kalau kelas minggu enggak ada DP 1 ini.
2: Kalau kelas aku malah hafal. Apa itu teks? Jadi kalau misalnya ada teks hilang, oh aku enggak masalah. Enggak ribet aku.
3: Asal tutup siaran. Asal tutup siaran.
0: Penutup siaran itu kan yang deng-deng.
5: Lo pambon.
3: Ini kan kayak lagu SpongeBob kan.
0: Itu seru sih kalau denger itu karena pulang.
2: Oke, kalau udah pukul 20:58 sebelum kita tutup, kita mau main dulu teman produs sama. Karena kita enggak nyangka tiba-tiba datang Mas Dewa ya.
5: Iya.
2: Oke, kita akan main ABC 5 dasar, guys. Yang kalah ya, yang kalah nanti harus bertahan di sini dan harus ikutan sama aku di cerita cinta.
1: Iya. Raffi sengaja kalah.
2: Apa katanya Raffi kangen cerita cinta? Oke, Raffi siaran sampai tutup siaran.
0: Oke.
2: Yang kalah ya. Dinner kalian ya, tiga.
0: Besok ini ngajar. Yuk.
1: Ngajar apa?
5: Ngajar apa?
0: Kan aku ngajar di sekolah.
3: Di sekolah minggu.
0: Di percobaan.
3: Sekolah minggu. Kenapa enggak mau di sekolah minggu?
1: Itu anak Anda.
0: Itu anak Anda ya. Dan ini bukan hari Minggu. Besok itu bukan hari Minggu.
1: Bukan hari Minggu.
0: Enggak ada sekolah Minggu.
2: Oke. Okay. Jadi kita main aja ABC 5 dasar.
0: Nyebut apa nih?
2: Nyebutnya ditentukan sama masing-masing. Misalnya ABC 5 dasar yang pertama, Asap yang nentuin. ABC 5 dasar A misalnya. A 1 2 3 A. Asap baru nentuin apa yang disebut.
1: Makanan
2: ya, baru.
0: Random ya.
2: Oke. Okay. Kita main poin ya. Ya oke. Okay.
0: Paling banyak batasnya berapa poin?
2: Satu aja, oh, sampai dulu.
1: Enggak usah berkali-kali.
2: Enggak usah berkali. Jangan kompet.
5: Jadi harus kalahin Raffi.
2: Ya.
0: La ilaha illallah.
2: Bagus nih kata-katanya nih, bagus nih kata Allah gitu. Oke, okay, kita ambil 5 dasar ya, guys. Dari Asap dulu.
4: Siap-siap mau kata apa?
0: Habis okay. Asap berarti aku. Ya. Kayak gini kan? Oke. Okay.
4: Ambil 5 dasar.
5: Sir.
4: Itu
5: siapa yang itu?
1: Kan kamu
0: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W W maksudnya.
5: W.
4: Ya, nama apa? Cepat.
5: Ayo, baju.
0: Ah.
5: Apa sih?
0: W lo, guys.
3: Dia kenapa gitu?
4: Nama baju.
1: You set the category.
5: Oh.
0: Teman produser
2: gini-gini. Kalaupun itu katanya W baju.
5: Gimana sih?
0: Wonderland mungkin.
5: Oh, Wonderful. Kita sambung kata. Kirain
2: apa kategorinya? Ya kategorinya apa? Kalau baju apa coba W?
1: Baju apa?
2: W
3: coba.
5: Iya sih.
2: Watakan. Wahan.
5: Baju.
3: Wakiki.
5: Iya.
0: Walala.
2: Ulang.
5: Maaf agak lemot teman bro dua.
2: Ya kata benda.
3: Kayaknya jangan sampai 10 deh. Kebanyakan kita kalau sampai 10.
1: Ini dikit aja deh.
2: Iya, kata benda, negara, artis, penyanyi.
0: ABC 5 da. Ulang. ABC 5 da. Sar A B C D E F G H.
2: Nama apa cepet asal?
5: Apaan sih?
2: Ya, dari ujung harus dari ujung.
5: Ada dewa.
0: Ya udah ulang.
3: 3 kali
0: A B C 5 D.
5: Dasar.
0: Oi. A B C D E.
2: Nama.
1: Kategori.
2: Nama apa?
0: Langsung sebut aja.
3: Dance Ebot.
1: Enggak.
0: Artis.
1: Sebut.
2: Artis. Saya artis, penyanyi, aktor gitu.
3: Hewan, elang,
6: dance ada loh itu.
1: Dia nyuruh nyebutin jenis-jenis kategori dance.
3: Iya, dance koreo.
5: Sebentar, aku masih mencoba memahami.
2: Iya, coba.
5: Jadi misalnya nih, hurufnya berhenti di C.
2: C.
5: Terus aku harus nyebut apa? Celana gitu.
3: Ya.
5: Bukan.
3: Kategori.
5: Negara.
3: Terus kamu sebut.
5: Nah, kategori kan?
2: Iya.
1: Kategori negara. C. Chicago.
6: Cina.
3: Itu Chicago bukan negara.
1: Ya kan, example.
2: Negara bagian.
5: Kalau aku tadi aku bilang
2: baju. Nah, baju apa?
6: Baju apa yang
2: wewe? Baju apa?
5: Wah.
2: Ya, ulang.
6: Ada aku yang pertama.
2: Ya.
6: Kenapa anak jadi aku yang jadi tumbal nih? Diulang. A B C lima dasar. A B C D E F G H I. Hewan, ikan.
2: Iguana.
0: Masang gak tahu sih. Apa?
2: 5, 4, 3, 2, kata.
6: Iya.
2: Siaran 3 orang. Masih ada 4 babak.
1: Oh, iya.
2: Apa?
6: Itik.
5: Itu bahasa Banjar.
3: Bukan bahasa Indonesia.
5: Itu bahasa Banjar sih.
2: Oke, lanjut. ABC 5 dasar, Wanda.
1: A B C D E F G, nama-nama negara.
3: Ghana,
2: Gabon.
5: Georgia.
1: Gak ada deh itu.
6: Aduh, gak tahu deh, cuma bisa berpikir.
1: Germany, boleh gak bahasa Inggris? Boleh bahasa Inggris sih.
5: Bahasa Indonesia aja gak sih?
2: Okay, boleh,
1: Germany.
6: Gak tahu aku. Emang ada apa lagi?
2: Ada.
5: Gaza.
6: Oh iya,
1: itu kota. Kill the world, itu kota.
6: Yes, ada kawan lah ya.
2: Kalau ada kawan. Asap minus 2. Kalau tadi belum jawab, kamu satu.
6: Iya,
2: santai. Aku menjelaskan. Aku ya.
6: Minus berapa sih?
2: Baca 5 dasar. Kalau dia enggak bisa jawab ya minus. Siapa yang paling minus?
6: A B C D.
2: D. Nama penyanyi. D.
1: D ada
5: Demasif.
2: Dewi Persik. Delon.
5: Demasif masuk enggak? Demasif masuk enggak?
2: Penyanyi.
5: Penyanyi itu band. Dean
2: Kate. Penyanyi apa?
3: Ayo.
1: Lokal.
6: 5.
2: Dudi Oris.
5: Dudi Erlino.
1: Itu.
2: Ayo, masuk.
6: 5. Asap ke minus 3.
5: Ayo.
6: Aku sudah Dewi Persik aku tadi.
2: 1. Asap udah minus 3 ya.
3: Minus 3 asap.
6: Sudah habis batas.
5: Siapa tahu kata orang Banjar tuh terbalik cukup. Kita enggak bisa.
2: Coba.
3: 3 coba.
2: Yang ini asap yang mulai.
3: Oke.
2: Oke, 5 dasar.
5: A B C D E F G H I J.
2: Nama apa?
5: Buah jeruk.
6: Jambu.
3: Jalak. Buah jarak.
2: Buah jarak.
6: Coba kita search.
3: Buah jarak ada. Serius. Coba.
2: Buah apa? Aku jengkol.
1: Jengkol is sayur. Jengkol is vegetables.
3: Buah jarak.
1: That's vegetables.
3: Itu adalah bahan biosolar.
6: Iya betul.
2: Coba cari buah jengkol.
1: Jengkol buah atau sayur?
2: Jengkol buah.
6: Jenggot.
2: Jengkol buah.
6: Jengkol tumbuhan ini.
1: Lama banget. Jaringannya lebih lama.
6: Iya buah.
5: Ayo pi J.
6: Aku jago.
5: Dia suka. Oh ya.
1: Ya apa lagi ya?
2: Nah, okay. Terakhir Mas Dewa.
6: Sudah.
2: Baca 5 dasar. Kalau Anda sama 3
3: B C D E F G H I. Artis.
2: Ike Nurjana.
1: Iis Dahlia.
5: Ingrid.
2: Ingrid siapa?
3: Iis Bella.
2: Ingrid siapa?
1: Emang Anda ya?
2: Ingrid siapa?
6: Pernah dengar?
5: Pernah kan? Artis Ingrid coba cari.
3: Inka.
2: Inka siapa?
3: Ada Ingrid. Yeni.
5: Ingrid ada. Penyanyi Ingrid gitu.
6: Gak ada sih.
2: Gak ada. Oke, asap kalah 4-4 ya, minus 4. Dan hukumannya
6: ada ada.
2: Udah enggak ada.
6: Siapa? Enggak ada deh.
3: Enggak ada.
6: Bukan artis.
2: Pokoknya Asap akan kita persilakan untuk memberikan kesan dan pesan selama RRI Palangkaraya dan ucapan ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Silakan Asap.
5: Kesannya dulu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi kalau kesan selama aku siaran.
2: Kesan untuk RRI.
5: Kesan tuh kayak gimana ya? Lupa.
1: Kayak mereview
3: kehidupan yang lalu
2: refleksi.
5: Oke, jadi selama di RRI itu kesannya kayak asik, seru, nambah relasi,
6: wow.
5: Terus ketemu teman baru, of course.
6: Sedih banget.
1: Malah nangis aja berlebihan, Mas.
5: Kesannya kayak aku bisa kayak mengeksplor kayak hal-hal baru.
6: Lebih kuat lagi enggak?
5: Bohong banget.
6: Di tempat cacimaki.
2: Wow.
5: Di sini mendapatkan hal-hal baru yang tidak terduga sama sekali ya.
1: Oh my god.
5: Terus aku jadi lebih sangat update soal lagu Indonesia
6: dan informasi.
5: Iya, betul. Ini informasi. lagi saya nih Mas dari tadi.
1: Suka banget dapat pacuan orang.
6: Sorry. Masih.
5: Ya intinya kesan saya di sini sangat baik.
2: Oke. Okay.
5: Sarannya belum.
3: Saran belum.
5: Enggak perlu sih. Semoga RRI Palangkaraya lebih baik.
6: Amin.
5: Oke, okay. Ya mungkin lebih kayak lebih oke okay lah intinya.
1: Oke. Okay.
5: Udahlah, sarannya udah aja deh ya kayaknya.
6: Bismillah.
1: Ucapan. Happy birthday.
5: Doa apa ucapan jadinya?
2: Ya ucapan boleh, doa.
5: Ya, selamat ulang tahun buat radio. Makasih. Dan RRI. Semoga selalu mengudara. Singkat padat jelas.
2: Selalu
3: merdeka.
5: Oke. Okay.
6: Sekali mengudara, tetap
5: aku,
6: mengudara.
5: Aku bukan ini ya, bukan word of affirmation gitu ya.
1: Kamu harus saving gift ya.
5: Yes.
1: Boleh kasih aku hadiah?
5: Enggak mau.
2: Oke, okay, thank you buat Asap, yeah. Raffi, Wanda, Raffi, dan juga ada guest star kita, ada Mas Dewa juga. Dan untuk menutup, kita persilakan kepada Raffi untuk menutup jam kesehatan pada malam hari ini. Let's go.
6: Kok aku sih? Oke, okay, dan semua pendengar Pro 2 dimanapun kamu berada, thank you banget udah dengerin di jam kos kita, jamnya obrolan santai kosong. Dan tentunya aku Raffi Atta dan rekan-rekan aku yang sangat banyak ini, Sabrina, Alwanda, Kak Dewa dan Kak Aspi, pamit undur diri dan kita akan kembali lagi di jam apalah itu ya. Ya nanti ada aja, nanti disambung oleh Kak Aspi, host kita yang paling kece. Bye bye. Lagunya apa ya? Aku request dong. Teh hijau. Tulus aja.
5: Udah keras banget yang hilang.
6: Darimu belakangan.
2: Udah keras.
6: Ya seru banget hari ini untuk dimanapun kamu berada.
5: Ya nggak apa-apa.
6: Di mobil hati-hati, saking fokusnya dengerin jokes kita yang lucu. Kalian sampai tertabrak tiang, jangan sampai.
5: Merinya.

0: Hormati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di Cerita Cinta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kontribusi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat masih bareng sama Aspin terus aja mana-mana teman Pro 2 di Cerita Cinta. Buat kalian semua yang mau request lagu, yuk ini saatnya buat kalian semua yang mau request lagu cinta, langsung aja gabungan bareng sama Aspin di 0811523924, Facebook kita Pro 2 dari Palangkaraya atau Instagram kita di @rrpro2plk. Oke, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi karena Aspin akan bacain request yang masuk dari teman Pro 2 di kesempatan malam hari ini.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Ada The Field The Yet Twice yang mengantar kita ke pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Boya boya boy now. Asik ya. Dan buat teman-teman Prodo dimanapun kalian berada, di pukul 21 ini kalian masih bareng sama Aspi di Cerita Cinta. Senang banget ya. Tadi Aspi senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Raffi, sama Asal, sama Wanda, sama Mas Tewa juga. Udah lama banget gak kumpul-kumpul ya teman-teman Prodo ya. Dan mereka udah sudah menempuh jalan baru ya. Jadi mungkin udah temenin sama teman Pro 2 beberapa lama. Dan tenang ya teman Pro 2, siapapun penyiarnya, program-program Pro 2 RR Palangkara akan terus menemani teman Pro 2 dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. So ya, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita. Dan kali ini kita kasihkan ya lagu-lagu penutup sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Cerita Cinta. Kita akan dengar dulu, ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

dan teman Pro 2 di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini adalah saatnya kita hadirkan Sleep Call.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: biasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Dan teman Pro 2 masih di sip call, masih barengan sama Aspi menemani teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita. Buat kalian semua yang sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas saja. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beristirahat, selamat beristirahat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Resensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Sobat dari Palangkaraya, tibalah saja bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 8 September tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, temu berdua dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program A2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai Pro 2 Sepeda, selamat pagi. By the way, teman Pro 2, di pagi hari ini ada Amalia yang bakal ngebedain kamu sepanjang segmen sepeda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga pengen ngasih tahu kalau misalkan kemarin tuh hujan ya teman Pro 2, cuman hujannya memang gak merata, tapi itu tuh udah jadi angin segar buat kita semua. Dan saking menanti-nantikannya hujan, baru kerasa banget aroma hujan tuh ternyata senikmat itu ya teman Pro 2. Makanya pagi hari itu rasanya kayak fresh, udaranya nyaman. Terus juga berharap juga turun hujan lagi ya, karena hujan di saat musim yang benar-benar kemarau itu adalah suatu keajaiban. Aku ingat banget beberapa tahun kemarin, terus tahun kemarinnya lagi, itu tuh banyak orang yang ngeluh gara-gara bilang kalau misalkan kita tuh gak bisa memprediksi cuaca saat ini. Musim kemarau tetap ada hujan, musim hujan tetap ada hujan. Dan ternyata pas beneran dikasih sekering-keringnya ya teman Pro 2, kita juga kangen sama hujan. Jadi memang segala sesuatu tuh kalau udah gak ada, baru kita ngerasa betapa berartinya. Dan teman Pro 2, semangat aja, hari ini hari Rabu ya. Buat kamu mungkin yang hari itu banyak aktivitasnya, jangan lupa perbanyak nutrisi, makan makanan bernutrisi juga, buah, susu, vitamin. Terus juga perbanyak minum air putih ya teman Pro 2, biar nutrisi, sarapan yang baik bernutrisi itu akan bikin mood yang baik juga sepanjang hari. Habis ini kita bakal hadirkan ada renungan Kristen ya, dengan judul Hanya Tuhan Yang Tahu Tujuan Hidupmu. Tapi sebelum itu Amala bakal hadirkan ada lagu pop Indonesia, Garuda Muda dari High Day. Dan habis ini kita bakal jazz music. Nanti jam 6 baru deh aku nyapa teman Pro 2 lagi sama info Pro 2. Tetap stay tune.

gimana sih kita ngerti visi kita itu dari Tuhan? Gak ada cara lain. Ada dua yang saya temukan. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Bu Heni, Tuhan gak bisa ngomong. Mari baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14b. Yeremia 29, sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Tuhan berkata, aku ini tahu, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kasih tahu kita, I'm the one who knows the purpose of your life. Aku yang tahu tujuan hidupmu itu apa, orang aku yang rancang, maksudnya Tuhan gitu. Saya selalu meyakini only the creator knows the purpose for his creation. Hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Kalau saya beli telur di supermarket, nasib telur itu ada di tangan siapa? Ada di tangan yang beli. Mau gua jadiin telur ceplok, telur dadar, bolu, sayang saya gak bisa bikin kue, mau direbus setengah mateng, itu terserah saya, betul? Kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa tanya dukun? Dukun aja gak bisa nolong diri dia sendiri. Kenapa nanya pacar? Nanya pendeta? Aduh mak, jangan pernah nanya orang lain. Apalagi yang membutuhkan kepastian 100% akurat. Nikah sama siapa? Join bisnis apa? Invest di mana? Saya kasih tahu, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang gini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bu Heni, saya udah doa bu, Tuhan gak jawab. Seseorang kasih tahu saya, kenapa seseorang susah dengar suara Tuhan? Karena tidak intim dengan Tuhan. Kalau Anda merasa, Bu Heni, saya gak intim sama Tuhan, saya susah dengar Tuhan, ada caranya. Bertanya dengan segenap hati. Segenap hati itu gimana? Kalau kamu naksir cewek, kamu gak nembak dia sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia, biar rumahnya di ujung kulon, kamu pergi. Kalau ada cowok yang gak mau nyetir 2-3 jam buat ketemu pacarnya, saya rasa dia gak sungguh-sungguh. Setuju? Jadi kalau Anda sepenuh hati mau tahu apa sih rencana Tuhan buat saya, Anda cari dia pagi siang malam. Setuju? Anda doa tanya terus. Dia gak jawab, Anda tanya terus. You keep knocking on the door. Anda terus tanya, what is your purpose for me? Nah, saya ngomong ini gak basa-basi, saya lakukan dalam hidup saya. 2006, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pernah cerita saya dapat panggilan Tuhan. Itu gak gampang. Yang saya tahu Tuhan mau saya pulang ke Indonesia, tapi mau ngerjain apa sih gak tahu. Sedangkan kami udah ninggalin Australia, udah jual rumah, udah tutup usaha, gak punya income, bawa anak 2, suami 1. Saya berdoa tuh sama Tuhan, jengkang-jengking, diranjang sambil nidurin anak, saya nangis doa. Pagi-pagi bangun tengkurap doa. Siang lagi rebah-rebah di sofa jagain anak. Tuhan, Tuhan mau apa sama hidup saya? Lagi mandi nanya lagi, Tuhan saya harus bikin apa di Indonesia? Mau makan aja nanya, Tuhan saya di sini mau ngapain? Saya setiap hari berdoa, setiap waktu bertanya Tuhan, what do you want with my life Lord? Tuhan tuh mau apa sama saya? Saya sampai stres, darah tinggi gara-gara stres.
sampai tiap hari pengen muntah. Mama saya bawa saya ke dokter, kenapa tensinya tinggi? Kenapa sampai mau muntah, hamil lagi atau gimana gitu kan? Ternyata dokter bilang, anak ibu stres berat. Gimana gak stres? Bangun sesuatu 10 tahun tuh gak sebentar. Dan apa yang saya bangun 10 tahun di Australia dibuang begitu aja. Di saat semua udah settle, ibarat semua anak muda mau seperti saya dan Jojo, udah dapat ditinggal. Orang tua saya merasa saya gak masuk akal, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat saya. Jadi saya terus berdoa. Sampai satu kali di kamar mandi, Tuhan jawab, wow, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang, Tuhan. Tuhan bilang, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menolong mereka keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Karena dengan keterampilan itu, mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Di situ saya langsung tersungkur dan saya keluar dan saya catat semuanya. Saya bilang, Tuhan, orang miskin di Indonesia ini banyak. Saya harus mulai dari mana? Duitnya siapa? Kami bukan konglomerat. Tuhan bilang gini, I will make churches to help you. I will send people to help you. You have to build network. You have to build partnership. And you have to be accountable. Saya masih ingat sampai hari ini. Exact words. Every sentence. Saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena itu visi dari Tuhan. Tertanam di hati saya. Sejak hari itu, saya punya iman bahwa saya tidak boleh mengandalkan manusia. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. And look at me now. 2024, bukankah Tuhan kita setia memegang janjinya dan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Katakan amin. Bagaimana saya dapat itu? Saya share apa adanya. Saya doa pagi, siang, malam. Setiap punya kesempatan, saya ngerongrong Tuhan dengan satu pertanyaan. What do you wanna do with my life? What do you want me to do?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.
1: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
2: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
1: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
2: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
1: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
2: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
1: Mari dukung sekolah rakyat.
2: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
3: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI Palangkaraya.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari MV Sawadika dari Lisa Blackpink yang menembus 100 juta penayangan di YouTube pada 6 September 2026. Sawadika menjadi MV tercepat pada tahun ini yang mencapai 100 juta penayangan sekitar 2 hari 4 jam setelah dirilis. Sawadika sendiri merupakan lagu pralilis yang dirilis Lisa yaitu melalui kanal YouTube resminya pada tanggal 4 September tahun 2026. Informasi Pro 2 berikutnya, rumah produksi Imaginary kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Film yang diadaptasi dari siniar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027. Proyek ini mengikuti jejak agak lain yang sebelumnya juga berawal dari podcast, dan Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar.
3: Info Pro 2.
4: Kita balik info Pro 2 terakhir yaitu tentang Bandara Internasional Suta atau Soekarno-Hatta Halim Perdana Kusuma dan Husein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai 2 hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketika bandara itu sudah beroperasi kembali, dan pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

ngobrol juga Harry Potter itu ternyata punya letak tersendiri terutama buat pecinta film. Nah kali ini tambah pemeran juga baru aja dikabarkan kalau HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby dan juga Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadikan penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya, teman Pro 2. Dan dalam pernyataan sebelumnya, pihak produksi juga menyebutkan keputusan Cochrane berkaitan dengan kondisi yang tidak terduga. Produksi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusinya selama bergabung dalam dunia Harry Potter, teman Pro 2, gitu. Jadi memang Gracie Cochrane ini memutuskan meninggalkan perannya sebagai Ginny. Keputusan itu diambil setelah Cochrane menyelesaikan proses syuting untuk musim pertama. Sayang banget ya, jadi kayak pemerannya berganti-ganti, tapi gak apa-apa, untung dapat penggantinya dan semoga bisa melanjutkan karakter dari Ginny. So jangan kemana-mana, tetap di informasi terupdate.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Betul banget ya, ternyata dari tadi pagi ada teman kita juga yang dari tadi mantau dan setuju kalau misalkan udara pagi harinya itu lebih mendingan dan membaik daripada udara sebelumnya. Karena kemarin tuh turun hujan teman Pro 2, meskipun gak merata, gak semua wilayah Palangkaraya, tapi ada hujan aja tuh udah menjadi syukur ya teman Pro 2, membantu kita semua. Kali ini kita beralih ke bukan dibilang boy band sih, tapi dulu Indonesia tuh sempat jaya-jayanya namanya grup band. Nah, ada namanya grup band yang dari aku dulu kecil sampai sekarang ya. Tapi mereka tetap gitu-gitu aja teman Pro 2, masih muda, masih terus berkarya. Adalah The Massive yang akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Konser ini akan digelar nantinya tanggal 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi memang Jakarta tuh dipilih menjadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Konser ini sekaligus menjadikan kesempatan buat penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Dulu kita dengerin The Massive pada saat lagi bocil, sekarang kita dengerin The Massive tapi versi yang udah gede gitu ya dalam Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen nonton boleh banget ya, tadi tanggal 5 Desember. Jadi tinggal teman Pro 2 cari aja gimana biar bisa dapetin tiketnya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

That's pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. By the way, viral ada video kondisi air laut surut di kawasan pasir pesisir yang disebut-sebut dekat dengan Gunung Anak Krakatau Selat Sunda yang viral di media sosial teman Produa. Nah, terkait akan hal itu, BMKG memastikan fenomena itu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tanda akan terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG mengatakan hasil pemantauan pada hari Minggu kalau menunjukkan kondisi perairan di sekitar Selat Sunda masih berada dalam pola normal. Pemantauan dilakukan menggunakan jaringan sensor muka laut yang tersebar di kawasan tersebut. BMKG juga melaporkan bahwa hingga hari kemarin ya terdapat 20 gauge di sekitar Selat Sunda menunjukkan muka laut masih mengikuti pola pasang surut astronomis yang normal. Dengan hal tersebut, BMKG tidak menemukan perubahan muka laut yang dapat menjadi indikator adanya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Teman Pro 2 sebentar lagi pukul 7 seperti biasa kita akan hadirkan yaitu musik dari Akselerasi Kreatif Music. Kali ini dengan judul lagu Hitam yang dibawakan sama Kila Depiafet Rapai Pase Raja. Jadi Teman Pro 2, kolaborasi ini merupakan wujud dari perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu Hitam milik Kila Depia merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Nah, jadi Kila Depia ini merupakan band metalcore dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan bahwa musik itu keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita hadirkan ada Hitam dari Kila Depia.